0: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar Rp20 triliun. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
0: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Ya. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
0: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RR Report 3, Tos Muda Raungku Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
6: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
7: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
1: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
6: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pos Pol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pos Pol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Dan pendengar, musim kemarau ini menyebabkan krisis air di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kaur. Sumur yang menjadi sumber air bersih bagi warga mulai mengalami kekeringan sehingga memicu krisis air bersih. Kondisi tersebut membawa keuntungan bagi penjual air bersih karena sumur warga yang mulai menyusut. Akibatnya, permintaan pasokan air bersih mengalami peningkatan secara drastis. Beberapa penjual air bersih di Kabupaten Kaur pendengar yang memiliki sumur bor sebagai sumber pasokan air. Sumur bor memiliki kedalaman yang cukup sehingga ketersediaan air relatif lebih terjaga dan tidak cepat mengalami kekeringan saat musim kemarau. Salah seorang pemilik sumur bor di Kecamatan Kelam Tengah, Arvin Gusta, mengaku menyediakan air bersih dari sumur bor miliknya untuk dijual sebagai upaya membantu warga mendapatkan air bersih. Menurut Arvin, banyak warga mengalami kekeringan air bersih karena sumur milik mereka mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Arvin mengatakan, ia menjual air bersih dengan harga Rp100.000 per tong dan mengantarkannya langsung ke rumah pelanggan. Untuk ukuran satu tong berisi 1.200 liter. Menurut Arvin, pemesanan air bersih dari warga cukup banyak sehingga membawa keberkahan baginya di tengah musim kemarau. Meningkatnya permintaan air bersih menunjukkan dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air bagi masyarakat di Kabupaten Kaur. Sumur bor menjadi salah satu sumber alternatif bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Berdasarkan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya masih kami kutip dari situs kami di rri.co.id.

Berikan sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu pagi ini. Pastinya bersama dengan program 1 RRI Bengkulu berdengar tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ada lagu dari Geisha dengan Remuk Jantungku.

0: Pendengar, mohon maaf, lagu dari Garasi dengan Membiru tidak dapat kami tuntaskan ke ruang dengar Anda saat ini tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama dengan program Mas 1 RRI Bengkulu untuk kita ikuti dialog Bengkulu. Menyapa.
1: Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application.

0: Digital.
1: 92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, dan senang sekali hari ini Nafla kembali hadir menemani Anda dalam program Bengkulu Menyapa. Dan pagi ini juga kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari kita, yaitu perempuan aman di ruang digital. Dan untuk membahas tema ini sudah hadir bersama kami pendengar dua narasumber. Ada Ibu Juniarti Bormonsyah, aktivis perempuan, dan juga Ibu Susi Handayani, Ketua Yayasan Pupa Bengkulu. Selamat pagi, Ibu.
2: Selamat pagi.
1: Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini?
2: Baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Dan dengan tema kita pagi ini, pendengar, soal berbicara soal ruang digital, juga rasanya juga sekarang tuh sudah menjadi bagian yang begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi mulai dari berkomunikasi, bekerja, belajar, dan juga mencari informasi, hampir semuanya kita lakukan melalui handphone yang ada di tangan kita. Namun di balik berbagai kemudahan itu, tentu juga ada resiko yang juga perlu kita waspadai juga. Dan komentar yang merendahkan, pelecehan melalui pesan, penyebaran foto atau video tanpa izin, ancaman akun palsu, hingga penyalahgunaan data pribadi juga menjadi bagian dari persoalan yang bisa terjadi di ruang digital. Dan perempuan juga bisa menjadi salah satu kelompok yang dapat menghadapi berbagai bentuk kekerasan tersebut. Dan pagi ini juga kita akan membahasnya lebih jauh lagi, seperti apa sebenarnya ruang digital itu, dan apa sih yang perlu kita waspadai, dan bagaimana perempuan ini juga bisa tetap aktif, berekspresi, dan juga memanfaatkan ruang digital tanpa mengabaikan keamanan dirinya sendiri. Dan pendengar, Anda juga bisa ikut bergabung, berbagi pengalaman, ataupun menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp di 0811-7307-079, atau di telepon di 0736-7321995, atau langsung di YouTube kami, RRI Net Bengkulu. Mungkin sebelum ngobrol lebih jauh lagi memahami keamanan perempuan di ruang digital, mungkin ke Ibu Juni dulu, dari hal yang paling mendasar dulu, Ibu. Kalau kita berbicara tentang perempuan aman di ruang digital, sebenarnya kondisi aman yang dimaksud itu seperti apa sih, Bu, sebenarnya?
2: Iya, terima kasih RRI Pro 1. Ini saya kembali hadir di sini menyapa sahabat RRI. Minggu yang lalu juga bicara ruang aman untuk perempuan. Sebetulnya kalau hari ini lebih kepada ruang digital. Gitu ya. Dahulu mungkin kita melakukan komunikasi, interaksi itu secara manual, apapun itu ya. Kalau misalnya jarak jauh, tentu bersurat, melalui pos segala macam. Kemudian kalau misalnya secara langsung, bisa tatap muka. Nah, kemudian peradaban menjadi berubah bahwa ada ruang-ruang digital. Nah, ruang digital ini sebetulnya wadah peradaban sekarang ini untuk kita berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi misal untuk perempuan atau ibu-ibu, biasanya kalau dahulu berinteraksinya itu di warung-warung, kemudian di sore-sore hari gitu ya. Kemudian juga atau di kafe-kafe. Nah, sekarang platform digital ini menyediakan ruang-ruang untuk berinteraksi dan berkomunikasi melalui namanya media sosial gitu ya. Sehingga ada misal grup-grup untuk berkomunikasi. Jadi kita semuanya ini sudah terpapar dengan dunia digital, baik perempuan maupun laki-laki. Nah, sehingga interaksi dan komunikasinya lebih banyak di dunia digital dibanding dengan berinteraksi secara langsung untuk tatap muka. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri bahwa bukan hanya perempuan saja, tapi kedua jenis kelamin. Nah, tetapi ruang digital ini sebetulnya apa namanya, bisa menguntungkan dan bisa juga merugikan. Sehingga ada beberapa nanti dampak yang kita bahas. Nah, untuk ruang aman, bahwa kita juga harus bijak, karena dia dua mata pisau untuk perempuan. Bisa juga dia sebetulnya ruang-ruang untuk apa ya, untuk mempublikasikan dirinya dan juga branding dirinya, tetapi juga ada ruang-ruang yang tentu tidak aman jika tidak dipergunakan secara bijak. Saya kira itu dulu.
1: Oke. Ya. Oke, emang kalau sekarang juga nggak bisa memukiri juga ya Ibu, kalau ruang digital tuh juga tempat kita berkomunikasi setiap harinya. Mungkin ke Bu Susi nih, tentu ada berbagai persoalan yang bisa dialami juga Ibu di ruang digital ini ketika perempuan ini masuk di ruang digital. Nah, sebenarnya bentuk gangguannya tuh seperti apa sih Bu yang mungkin perlu diketahui dan juga diwaspadai oleh perempuan-perempuan?
0: Ya, mungkin tadi Nafka di awal pengantarnya itu kan sudah menyampaikan ya bahwa bentuk ancaman dari dunia digital tadi yang seperti Nafka bilang bisa love scammer, bisa apa namanya doxing ya, bisa ya juga sampai sebenarnya kalau untuk anak kan sekarang ini banyak yang mengalami NCII gitu loh, jadi non-consensus intimate image, jadi ada banyak misalnya gambar yang di apa dipublikasi tanpa persetujuan. Nah, ini yang seringkali apa dialami oleh remaja gitu ya. Tapi kalau misalnya kami apa namanya seumur-umuran kami mak-mak ini biasanya itu love scam tuh masih ini, masih apa jadi persoalan sama penipuan ya, penipuan mau arisan kah, mau apa namanya games kah, mau macam-macam lah gitu, itu yang dialami. Jadi sebenarnya kalau kita amati tuh per apa ya, per usia itu kecenderungannya tuh bisa agak beda-beda gitu ya, karena kan memang kedekatan dengan media sosialnya kan juga beda-beda. Misalnya kayak kami misalnya kan sebenarnya kalau dari pembagian gen itu kan misalnya kita gen X nih, ya gen X atau apa ya gen X itu kan sebenarnya ini apa generasi yang paling menurut saya tuh paling lengkap mengalami lompatan-lompatan teknologi gitu ya. Zaman dulu kita masih asik nonton kemudian bisa dengerin radio ya. Misalnya apa sahur sepuh lah apalah gitu kan di situ. Tapi kemudian di saat sekarang kita masih bisa ngikutin. Kita juga masih misalnya ada yang mungkin TikTok, walaupun kalau saya enggak TikTok ya, saya enggak tahu ya, saya enggak atau saya sebenarnya juga takut tergoda gitu loh, karena katanya kalau TikTok itu marketplace ibu-ibu belanja gitu. Nah, itu menurut saya tuh kontrolnya kan di kita ya. Kalau misalnya kita agak mudah didorong untuk misalnya konsumsi sesuatu di dunia digital, maka ya kita harus mengurangi lah gitu. Jadi saya TikTok enggak, kalau FB iya, makanya kalau FB kan orang-orang langsung generasi emak-emak anak-anak udah enggak FB kan gitu. Nah, jadi menurut saya bahwa dengan perbedaan kedekatan media sosial itu, maka berbeda juga serangannya gitu loh. Jadi kalau emak-emak serangannya itu tadi love scam, jadi ada apa, ada kayak apa sih perjodohan tiba-tiba dari manakah gitu, terus tertarik kemudian ternyata penipuan dan lain-lain, itu kan karena mereka memang dekatnya di FB gitu. Tapi kalau misalnya dekatnya di media sosial lain, mungkin serangannya juga beda. Dan kalau untuk sekarang ini kan anak ya, anak itu kan apa ya, memang yang kita takuti itu adalah orang dewasa yang apa namanya melakukan grooming kan dengan media sosial, sehingga anak mudah terpedaya kemudian bisa menjadi korban. Nah, ini apa kasusnya juga ternyata kan cukup banyak gitu ya, apalagi misalnya zaman COVID gitu. Ternyata zaman COVID itu ketika anak-anak tidak bisa belajar di sekolah, maka dia belajar dengan media, dengan internet, dengan digital, maka serangannya itu juga makin banyak untuk anak gitu loh.
1: Ya, penggunaannya masif juga ya, karena nggak bisa keluar rumah juga ya Ibu. Betul. Nah, ada kalanya juga kan Bu, terkadang kalau di media sosial itu kayak banyak komentar-komentar tuh cuman ngomongin kayak itu pah komentar biasa. Kadang tuh juga kayak namanya media sosial juga tempat orang berkomentar segala macam. Nah, sebenarnya gimana sih kita tuh membedakan komentar ini tuh biasa dengan tindakan yang sudah mengarah kepada pelecehan dan juga kekerasan di ruang digital, Ibu?
0: Kan kalau kekerasan tuh kan unsurnya itu kalau yang bukan digital ya, maksudnya kan ada penyerangan, ada dampak, kemudian dia non-konsensus, tidak ada persetujuan, kemudian relasinya timpang. Nah kalau untuk dunia digital itu kayaknya berbeda gitu. Jadi dia kita nggak tahu relasi dia itu seperti apa gitu. Kadang kita kadang nggak tahu siapa pelakunya.
1: Iya.
0: Kadang kita nggak tahu.
1: Karena bersembunyi di balik akun juga.
0: Iya betul. Kemudian penyerangannya apa? Nah penyerangannya kan verbal. Berarti kan kalau dia digital gitu, jadi dia nggak akan mungkin fisik tapi verbal. Nah non-konsensusnya apa itu tadi, misalnya kalau dia penyebaran foto-foto kita gitu, itu yang tidak kita setujui, atau ya tadi bentuk verbal itu yang mengakibatkan misalnya si korban ini merasa terancam, kemudian tidak nyaman atau direndahkan dan lain-lain gitu loh. Jadi unsurnya untuk kekerasan digital itu memang lebih banyak dia kekerasannya bentuknya verbal, kemudian dampaknya adalah perendahan sampai misalnya ancaman pembunuhan ataupun apa, dan relasinya memang tadi agak kabur karena kita nggak tahu sebenarnya siapa pelakunya. Sehingga ciri khas dari kekerasan digital atau KBGO biasanya itu memang pelapor atau korban itu harus aktif. Harus aktif, misalnya kalau dia merasa dia sudah nggak terancam, kalau dia merasa terancam maka dia harus bisa mengungkapkan apa yang dialami, karena dunia digital ini kan dia ada di balik handphone ini kan, kalau kita nggak ngomong orang nggak akan tahu. Walaupun mungkin dari perubahan sikap dan lain-lain, kalau ada yang aware atau peduli pada perubahan tersebut mungkin akan bisa terdeteksi gitu ya, tapi misalnya kalau mereka ya tidak peduli, maka ya si korban tetap dengan ancaman itu gitu loh. Karena kan memang nggak akan orang tahu karena di handphone dia gitu. Maka disitulah keaktifan korban untuk mulai speak up atau mulai bicara bahwa mungkin saya diserang atau terancam oleh seseorang di media sosial gitu.
1: Iya, jadi itu juga ada contoh kasusnya Ibu yang cukup menarik juga. Jadi ada salah satu mungkin selebgram atau pokoknya cukup terkenal, punya banyak followers juga. Tapi kemudian adalah fans fans si perempuan ini. Terus dia tuh kayak awalnya tuh kayak ngefans aja biasa, tapi lama-kelama tuh ganggu. Jadi sampai udah berulang kali di apa sih namanya, kayak di si cewek ini tuh akunnya tuh selalu diblok, akun si cowok ini selalu diblok. Nah kebetulan orangnya itu orang Malaysia. Nah ketika itu udah diblok segala macam, udah kayaknya dia udah nggak tahan juga, akhirnya tuh dia memilih untuk tidak lagi memakai media sosial. Nah gangguan tersebut kan juga berlangsungnya juga cukup lama Ibu, akhirnya sampai perempuan itu memilih nggak pakai media sosial lagi selama 4 tahun diganggu. Nah kalau berdasarkan cerita mengenai kasus tersebut Ibu, laki-laki itu kemudian sampai datang ke luar negeri juga untuk mencari dan juga menemui si perempuan ini secara langsung. Nah sebenarnya perempuannya juga udah berkali-kali di blok, pokoknya sampai 1000 akun si cowok itu lakukan untuk bisa dapat perhatian si cewek itu. Nah kalau di ruang digital itu Bu, batas atau penolakan seseorang tuh terkadang juga masih sulit dihormati juga. Nah seberapa penting sih kita tuh memahami bahwa ketika seseorang ini sudah menunjukkan rasa tidak ingin atau tidak nyaman itu tuh merupakan gimana sih batasnya yang harus kita lakukan itu Bu?
0: Ke saya atau ke Mbak Juni?
1: Okay. Boleh ke
0: ayo Susi dulu. Ya kalau batasan kan itu tadi, karena dia di dunia maya ini kita tuh nggak pernah tahu siapa sih sebenarnya orang ini gitu loh. Walaupun saya kalau kita stalking misalnya, oh ternyata sih ini si ini. Tapi kan siapa percaya gitu loh, ya kan? Nah artinya kalau misalnya sudah terganggu, yang dilakukan adalah sebenarnya ya memutus dan menghapus, atau bisa juga melaporkan. Kan jadi setiap misalnya kita diganggu lewat WhatsApp, maka WhatsApp itu kan kita bisa blokir dan laporkan. Jadi dia dihapus dan diputus. Gitu, itu yang memang harus dilakukan. Cuma kan kadang kita tuh misalnya sudah lama gitu kan, sudah mulai tumbuh rasa apa gitu kan. Jadi kadang-kadang nanti aku blokir nggak terhubung lagi lah. Jadi memang dikitanya gitu. Jadi kalau misalnya memang kita merasa nggak nyaman, ya gampangnya itu tadi aja, memutus dan menghapus, kemudian melaporkan.
1: Berarti siapa aja nih Bu yang seharusnya ikut punya peran ketika gangguan seperti ini tuh terjadi?
0: Ya dirinya sendiri. Makanya ini sangat kompleks kalau KBGO ini. Artinya memang literasinya itu kita ke individu-individu, person to person gitu. Karena hanya orang itulah yang bisa memutuskan. Makanya tadi kan yang dia mengalami itu kan dia. Makanya yang dia harus lakukan itu dia gitu loh. Kalau misalnya selama ini misalnya banyak korban-korban, karena kan mungkin informasinya gak nyampe. Berarti kan PR kita adalah bagaimana semua orang paham kalau di dunia digital itu lo harus tega gitu loh. Kalau misalnya kamu udah terancam, ya udah kamu hapus, kamu putus, kamu lapor. Gitu aja gitu loh. Itu sih sebenarnya. Cuma itu tadi kan memang kita gak, orang ini kan beragam ya semuanya, dan kemudian mungkin peristiwanya juga beda-beda, keterkaitannya juga beda-beda, sehingga prosesnya mungkin juga ada yang beda-beda gitu. Sehingga PR kita adalah memang terus-menerus ngomongin gitu loh. Karena memang setiap orang berpotensi jadi korban di dunia digital ini. Kadang kan kita misalnya kadang gak stabil ya pada satu saat ya. Misalnya tuh kita lagi keuangan menipis nih, terus lihat Facebook tuh peluang usaha mendapatkan uang dengan cepat. Tertarik nggak?
1: Iya, biasanya
0: tertarik kan. Setelah kita masuk, ternyata kan bisa terjerat gitu loh. Jadi artinya menurut saya tuh bahwa itu jadi PR kita semua, karena memang setiap kita itu berpotensi menjadi korban.
1: Gitu. Jadi harus proteksi diri dulu aja.
0: Proteksi diri.
1: Tapi terkadang juga ada, karena di media sosial itu kabur tadi kata Ibu jelasin. Nah, yang menarik juga jangan sampai juga perempuan itu merasa nggak nyaman. Solusinya juga munculnya tuh kayak dia yang memutus kontak. Jadi kayak dia diminta mundur, akunnya disuruh dikunci dan segala macam, dan jangan terlalu aktif juga. Nah, kalau Ibu Juni sendiri gimana sih upaya melindungi perempuan ini tuh, tapi tuh juga nggak membatasi ruang perempuan itu sendiri, Bu?
2: Ya, makasih. Saya masih nyambung dengan Ayu Susi tadi. Jadi saya senang hari ini yuk sih jadi bisa yuk. Yang pertama bahwa peradaban digital ini kan pemerintah sudah menyediakan namanya regulasi undang-undang ITE gitu ya, bisa kita gunakan untuk proteksi diri sendiri. Jadi untuk apa, misal ada yang menyebarkan foto atau perbuatan tidak menyenangkan atau pernyataan yang bersifat seksis gitu-gitu ya. Jadi sudah ada namanya Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik di Indonesia ini ya. Jadi bisa digunakan. Nah, terkadang regulasi itu kan tidak tersosialisasi secara baik. Itu juga bisa apa namanya menjadi proteksi bagi perempuan. Nah, kami yang di Women Crisis Center juga mendampingi beberapa kasus yang terkait dengan KBGO. Nah, yang terakhir memang punya tantangan karena dia kenalan lewat media sosial, kemudian apa namanya janjian, kemudian ketemuan, dan tempatnya ini memang di sebuah tempat penginapan, jadi di luar provinsi gitu. Nah, dan dia usianya dewasa. Nah, ketika usia dewasa ini Ayu Susi juga menjadi hal yang rumit, karena kalau misalnya dia usia anak, ini dia langsung otomatis dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Tetapi karena dia dewasa dan bertemunya di salah satu penginapan atau hotel, kemudian ya biasa kita bertemu, ternyata itu ada unsur pemaksaan untuk berhubungan seksual. Terjadilah itu dengan paksaan, dan kronologinya dia diikat dan segala macam. Dan mereka berkenalan itu di media sosial, salah satu platform yang kata Ayu Susi tadi itu digemari oleh Gen X ya. Gitu. Jadi ya, dia berkenalan, kemudian dekat di dunia maya, ternyata apa namanya pertemuan, dan terjadilah apa namanya kekerasan seksual tadi. Nah, dia dilematis ya, dilematis artinya orang yang di kata Yuk Susi di balik layar atau di balik handphone tadi, ternyata pas ketemuan itu dia seorang pelaku kekerasan. Nah, dia mulai berpikir saya perempuan dewasa, secara sadar saya berkenalan, kemudian apa namanya terjadi tindak kekerasan seksual terhadap dirinya gitu ya. Dia secara sadar bahwa ini saya mengalami tindak kekerasan dan dia melapor ke resepsionis gitu ya. Setelah itu dia melapor kepada kami dan kami dampingi, dan ternyata memang yang dibalik apa namanya digital tadi dia juga residivis, dia juga pelaku-pelaku kejahatan lainnya. Nah, untuk kembali ke pertanyaan tadi bahwa ruang aman digital untuk perempuan itu pertama ini memang tempat kita berinteraksi dan bersosialisasi, itu memang tidak bisa dipungkiri. Kalau misalnya kita tidak mengikuti, maka kita akan terdevian gitu ya, tersingkirkan dari peradaban ini, dari kebudayaan sekarang ini. Nah, maka pandai-pandailah mengelola atau bermedia sosial. Ada hal-hal yang ruang itu sifatnya privat, pribadi, itu dikurang-kurangilah gitu ya. Kemudian yang pribadi juga, misal biasa tuh Dayu sih mengunggah foto anak gitu ya. Kemudian mengunggah kebahagiaan gitu ya. Mengunggah pasangan. Ya, itu juga kita kurang-kurangi. Jadi bayangkan beribu-beribu penikmat media sosial itu menikmati apa namanya tayangan itu. Gitu. Itu jadi itu yang bisa saya respon atas pertanyaan.
1: Berarti ya, memang tadi balik lagi proteksi juga ya Ibu, sebelum ketika kita juga ingin mengunggah itu juga harus melihat dulu, kalau misalnya memang itu harusnya di ruang privat juga harusnya tidak disebarkan. Tapi terkadang karena kehidupan berteknologi itu memang sangat dekat dengan kita sendiri, jadi kita tuh kayak nggak sadar bahwa kita tuh juga nggak terproteksi dengan hal itu. Nah, terkadang juga ada respon juga dari orang-orang juga terkait hal ini tuh kayak mempertanyakan kayak kenapa sih mengunggah foto tersebut, juga kenapa dilayani, kenapa juga kayak mau aja gitu. Nah, jadi kan korban tuh jadi kayak ikut disalahkan. Nah, gimana sih cara kita tuh kayak mungkin orang-orang di sekitar untuk paham bahwa terkadang tuh juga nggak mudah menjadi korban dari itu sendiri, Bu. Mungkin ke Bu Susi.
2: Ya, silakan Dayu Susi.
0: Ya, apa namanya tadi yang saya dengar nggak selesaikan? Yang saya sampaikan itu kan memang itu tadi bahwa setiap orang itu berinteraksi dengan dunia digital itu kan beda-beda ya. Ya, tujuannya juga beda-beda gitu loh. Nah, jadi kenapa misalnya seseorang atau perempuan itu bisa jadi korban, itu tadi yang saya bilang ada memang pelaku yang memang melakukan grooming di media sosial. Jadi mereka paham misalnya untuk menaklukkan gen ini dia harus melakukan apa gitu. Jadi memang dibuat diperdaya gitu. Makanya misalnya tadi reaksi kita adalah ketika ada perempuan misalnya yang kita tahu ya, misalnya di media muncul misalnya tertipu dengan perwira gadungan kan? Nah, orang kan selalu bilang dasar nenek olah tua ngapa pulo gitu kan. Nah, padahal ya mau tua mau muda kan tetap aja rasa love itu kan apa ya, bisa aja muncul gitu loh. Jadi kesalahannya itu jangan di apa langsung ya dibebankan pada korban, karena kita nggak tahu situasi kondisinya seperti apa gitu loh. Mungkin misalnya selama ini memang sangat kesepian, tidak punya teman, kemudian ada orang yang memang paham bahwa secara apa psikologi misalnya kelompok perempuan-perempuan yang sudah misalnya matang mapan itu punya kebutuhan terkait dengan apa namanya kedekatan gitu ya, intimates gitu, sehingga dia bangun itu. Nah, ketika itu masuk, jadi kan istilah anak-anak tuh kan dia langsung ketemu nih gitu loh. Yang si si perempuan ini misalnya dalam kondisi yang tadi butuh perhatian kah atau apa, kemudian ini pelaku memang sudah paham dan memang ingin melakukan penipuan itu, ya masuk itu dengan mudah. Sehingga ketika misalnya kadang kan itu juga nggak cepet ya, jadi karena prosesnya itu kan ada proses membangun kepercayaan dulu, baru misalnya nanti muncul misalnya kebutuhan-kebutuhan untuk finansial gitu loh. Nah pada saat inilah biasanya tuh perempuan-perempuan itu menjadi korban gitu ya. Dan kadangkala memang tadi yang Juni bilang, ketika usia perempuan itu dewasa, jangan kan dewasa ya, misalnya kasus KS perempuan yang usia 15 tahun, pasti orang tuh kurang berpihak loh. Karena masih dianggap jangan-jangan nyokol lah yang memancing gitu ya. Tapi kalau anak 12 tahun tuh orang langsung aware lah. Tapi kalau sudah remaja itu tetap aja, walaupun dia enggak bukan dia gitu, tapi tetap aja dia bisa jadi korban, dianggap pelaku gitu. Jadi dikriminalisasikan, apalagi orang dewasa. Jadi makanya misalnya kalau orang dewasa yang mengalami love scam dan lain-lain, akhirnya daripada malu, biarlah ambo tanggung sendiri aja lah, tidak ambo lapor gitu. Kalau ambo belum apa-apa, orang nggak menghujat ambo, persoalan ambo tidak selesai gitu. Nah akhirnya mungkin sebenarnya korbannya jauh lebih banyak yang tidak melapor, karena kan juga melapor bukannya dapat apa ya keadilan, tapi dapat peradilan.
2: Peradilan netizen kan,
0: jemaah netizen ini gitu loh. Itu akhirnya membuat korban ya biasanya tuh nggak mau melaporkan gitu loh. Apalagi kalau misalnya dia punya posisi, punya posisi tertentu, itu biasanya nggak akan pernah melapor gitu loh. Walaupun semua kita tadi yang saya bilang, semua kita itu berpotensi jadi korban.
1: Iya.
0: Tapi akhirnya kan kita milah-milah nih, daripada kita ngomong ntar orang bilang nih bodoh kali. Pasti itu yang muncul gitulah. Itu akhirnya tuh orang nggak nyaman. Nah, maksud saya ke depan sih kita harusnya bukan menyalahkan korban, tapi benar-benar memberikan kondisi yang kondusif lah untuk korban ketika mereka mengalami gitu loh.
1: Iya, kadang orang tuh juga gak mau cerita karena dihakimi juga ya Ibu. Dan juga milihnya biarin aja sendiri aja deh daripada mendapat.
0: Saya aja sempat beberapa trauma waktu ada, saya waktu itu bukan melawan, maksudnya waktu ada kebijakan pemerintah, terus saya protes. Itu kan memang hujat tuh kan ribuan. Akhirnya saya tutup aja gitu. Jadi jangankan kita menjadi korban atau berbuat hal-hal yang di luar norma, kita yang menyuarakan kebenaran aja kita bisa dihujat. Dan kalau misalnya kita enggak, hujatannya itu kan bukan main-main ya, maksudnya itu
2: masuk bullying gitu.
0: Saya berbullying di media gitu. Cuma kan saya enggak baca. Ya udahlah, terserah, saya matiin aja gitu, enggak usah dibaca gitu. Kalau dibaca kan bisa pusing gitu. Nah, apalagi kalau korban ketika misalnya terblow up terus, wah netizen tuh dengan khotbah-khotbahnya
2: saja gitu ya.

0: bahwa kita terkadang terlalu dini juga memberikan apa namanya handphone, gadget ya, yang semua bisa dia akses. Media sosial ini kan banyak platformnya, bukan hanya yang bergerup-gerup saja, bukan hanya yang apa yang Ayu Susi sebut tadi. Jadi terkadang keluarga juga berpikir supaya anak ini adem, tenang, kasih handphone, kemudian kasih tontonan melalui salah satu platform media digital. Pertama dia bisa menonton saja, kemudian anak kan walaupun belum bisa membaca kan Ayu Susi, dia mengenali gitu apa namanya simbol-simbol dari aplikasi. Dia bisa klik sendiri. Itu satu. Kemudian sehingga dia sudah mengakses tontonan yang bukan tuntunan, yang belum pada saatnya. Biasanya seperti itu. Nah, maka untuk keluarga, terkhusus untuk orang tua, jangan terlalu dini memberikan gadget atau smartphone kepada anak. Nah, kemudian juga tontonan kalau bisa tuh jangan langsung dari apa namanya platform media sosial, misalnya di download dulu, diunduh dulu, baru diberikan yang sesuai dengan usianya. Nah, sehingga anak tidak terpapar dengan informasi-informasi yang belum saatnya. Itu satu. Yang kedua, di undang-undang ITE atau apa sih yang bahwa untuk anak-anak remaja, ya remaja awal, remaja tengah, remaja akhir yang baru diperbolehkan untuk memiliki akun media sosial. Nah, misal salah satu platform yang kalau anak-anak di usia remaja memiliki akun itu harus atas pengawasan dan izin orang tua. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang juga di dunia pendidikan mengharuskan anak-anak juga memiliki akun. Begitu, karena ada yang dia harus share atau harus dia apa namanya gunakan, dan juga apa namanya ujian-ujian juga menggunakan teknologi informasi. Nah, saya kira orang tua atau keluarga juga harus bijak memberikan smartphone kepada anak sesuai dengan usianya, dan kemudian diatur betul penggunaan platform digital ini. Kalau memang dia penggunaannya untuk remaja akhir ini apa namanya usianya 17 sampai 25 ya Yuk sih, kalau salah tolong dibetulkan. Jadi kalau standarnya itu udah memiliki KTP ya, udah memiliki KTP, harusnya baru boleh dia menggunakan sosial media atau platform digital. Saya kira itu. Jadi harus diatur betul, dan orang tua harus bukan lagi pada menyalahkan. Banyak di lapangan begini ya Yuk Susi. Jadi orang tua ini meminta stop arus informasi, gitu ya. Tolong Ibu Jundi stop dulu lah apa namanya arus informasi. Tetapi kayaknya itu sulit. Tetapi yang lebih dibutuhkan adalah pengawasan orang tua, gitu. Dan tentu kita juga orang-orang dewasa juga coba perhatikan, kita berkumpul, kita reuni, ayo Susi, kita rindu, tapi berdekatan, tapi perasaan jauh. Karena masing-masing
1: pegang handphone,
0: ya. Jadi gitu. Kita pun dengan makan bersama keluarga, semua berdekatan, semua makan bersama, tetapi matanya semua ke handphone. Jadi apa namanya ruang-ruang digital ini terkadang menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Nah, padahal yang jauh itu kita tidak tahu siapa di balik akun profil itu. Saya kira begitu.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dan sejauh ini juga kita udah melihat bahwa keamanan perempuan di ruang digital ini ternyata bukan persoalan menjaga akun juga ataupun data pribadi. Jadi ada batasan juga yang perlu dihormati, ada hak perempuan juga untuk merasa aman, dan juga ada pula persoalan yang ketika upaya melindungi diri justru membuat perempuan harus membatasi aktivitasnya sendiri. Dan juga kita akan jeda

0: ini. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal formasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kita Indonesia, sesungguhnya.
5: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: 92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Dan kembali lagi bersama kami pendengar dalam Bengkulu Menyapa. Dan masih bersama Nafla dan dua narasumber kami pagi ini, Ibu Juni dan Ibu Susi. Dan kita juga masih membahas tema perempuan aman di ruang digital. Mungkin tadi kita juga udah, sebelum jeda tadi kita juga udah berbicara tentang langkah awal ketika mengalami kekerasan di ruang digital juga. Dan kalau beberapa juga tadi udah jelasin Ibu Juni dan Ibu Susi juga. Nah mungkin kalau misalnya ini Bu, mungkin kita lanjutin lagi obrolan kita hari ini juga. Terkadang juga ada orang terdekat tuh juga punya peran penting juga mungkin ke Bu Juni. Misalnya juga ada teman, anak atau saudara atau orang di sekitar kita juga bercerita dia tuh juga mengalami gangguan atau kekerasan di media sosial. Nah mungkin ada gak sih Bu kayak hal yang perlu kita lakukan juga ketika orang itu bercerita ke kita, mungkin ke Bu Juni tuh.
1: Ya, ini berdasarkan pengalaman aja ya, Susi. Jadi kita pernah juga mendampingi kasus itu di media digital juga. Jadi sesama remaja dia di salah satu lembaga pendidikan. Jadi dia pertama lapor ke orang terdekatnya tentu. Nah kemudian orang terdekatnya ini atau pihak keluarga ini lapor ke kami. Dan kemudian untuk teman-teman yang mengalami kekerasan di ruang-ruang digital, perundungan dan seterusnya, itu apapun yang diucapkan oleh temannya atau netizen itu coba di screenshot. Itu satu ya, di screenshot saja. Jadi gak usah dibalas. Kalau dibalas dia tambah panjang ya. Menurut cerita Yuk Susi tadi, jangankan korban, sekelas Yuk Susi saja aktivis itu kewalahan akhirnya menutup akun gitu. Gak berani membukanya. Jadi
2: untuk kesehatan mental.
1: Untuk kesehatan mental, betul Yuk. Jadi pertama tidak usah dibalas, didokumentasikan saja di screenshot, disimpan. Jadi banyak sekali perundungan di situ. Baik yang bersifat seksis, body shaming dan seterusnya. Nah, lapor ke kami. Kemudian ya kita teruskan kasus ini ke tindak pidana, ke teman-teman aparat penegak hukum. Nah, jadi bagi yang orang pertama yang diceritain oleh korban kasus yang dialaminya, maka dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Nah, kemudian tidak mengadili. Dan juga belum ada namanya peradilan di situ. Ya. Terus belum menghakimi juga gitu. Salah kamu gitu ya, kenapa mau, kenapa tidak melawan. Nah, biasanya juga dilawan dia terus-menerus. Nah, kemudian dia tidak selesai di dunia fisik, di dunia nyata, dia akan juga ke dunia digital. Nah, maka bagi yang pertama mendapat laporan atau curhatan itu, maka dengarkan secara seksama sampai selesai. Ya, sampai selesai dia menceritakan apa yang dia alami. Nah, kemudian kalau sudah selesai, maka bisa melapor ke pengada-pengada layanan atau pusat-pusat pelayanan yang punya pemerintah ada, PUPA ada, Cahaya Perempuan ada, gitu ya. Kepolisian pun ada. Jadi segera laporkan bagi yang mendengar kemudian melihat terjadinya kasus-kasus kekerasan. Tetapi untuk di dunia maya, maka jangan lupa screenshot. Jadi supaya bisa menjadi barang bukti. Saya kira begitu.
0: Oke, berarti memang untuk responnya jangan menghakimi dulu ya Ibu. Dan juga kalau misalnya terjadi di ruang digital, memang harus di screenshot dan dijadikan bukti juga. Nah, tadi juga kita udah bicara soal batas juga kan, membatasi juga. Ada satu hal yang mungkin berkaitan, yaitu persetujuan. Nah, misalnya kayak mengunggah foto orang lain tanpa izin, membagikan screenshot juga percakapan pribadi, atau mungkin meneruskan foto yang awalnya hanya diberikan kepada kita aja. Nah, seberapa penting sih Ibu memahami soal persetujuan ini ketika kita beraktivitas di ruang digital? Mungkin ke Bu Susi.
2: Ya makanya itu yang banyak terjadi, jadi tidak ada persetujuan, non-consensual. Jadi apa namanya, sebenarnya kan setiap apapun yang di-share, kalau misalnya itu bukan milik kita pribadi, kan harus ada persetujuan atau izin dari orang yang akan kita apa publish gitu loh. Nah ketika tidak terjadi, sebenarnya itu salah satu bentuk kekerasannya gitu. Jadi kalau di dunia maya atau dunia digital, memang NCII ini jadi salah satu bentuk kekerasan. Jadi makanya ada ada seruan untuk stop, ya stop NCII gitu. Kalaupun misalnya mengalami, maka yang bisa dilakukan adalah misalnya lapor ke SafeNet. SafeNet ini adalah salah satu organisasi yang fokus pada kekerasan ya yang dialami masyarakat di dunia digital. Kemudian atau lapor ke Komdigi. Komdigi itu kan ada lapor Komdigi ID kalau nggak salah. Nah itu sebenarnya juga salah satu cara kalau kita ingin melaporkan apa yang kita alami gitu. Nah cuma saya Pupa tuh punya pengalaman terkait dengan ini ya apa korban KBGO itu. Jadi ketika kita diskusi sama polisi, polisinya bilang ini nih belum bentuknya ini kekerasan apa di dunia digital gitu. Karena dianggap penyebarannya itu belum terjadi. Kalaupun sudah, itu tuh hanya lewat gawai orang ini, korban dan pelaku, jadi belum tersebar gitu. Jadi dianggap seperti itu, padahal kan kita nggak tahu,
3: belum tentu juga.
2: Iya, kita nggak tahu ini penyebarannya
1: berapa orang yang sudah lihat,
2: siapa orang yang sudah lihat. Tapi di kepolisian itu dianggap seperti itu, jadi bukan kalau misalnya itu masih di WA termasuk WhatsApp grup, itu tuh belum dianggap sebagai terpublish secara apa namanya massal gitu. Jadi itu dianggap belum bisa mereka terima gitu.
3: Nah, kayak memang harus ramai dulu ya Ibu.
2: Itu padahal kan orang kan harusnya kan sebelum tersebar. Ini kan sudah bentuk ancaman sebenarnya. Kalau kita bilang kan Pak dengan foto ini maka pelaku itu mengancam kan? Mengancam korban. Akhirnya korban bersedia kan gitu. Jadi ini kan digunakan untuk mengancam. Nah, tapi menurut mereka itu belum bisa diproses.
1: Jadi, mungkin dia lihat platformnya publik atau enggak barangkali.
2: Jadi dianggap seperti itu. Padahal kan maksud kita ya tetap aja dampaknya itu kan ke korban. Korban kan akhirnya mengikuti apa yang diperintahkan oleh si pelaku. Artinya kekerasan itu muncul ketika ini enggak ditahan gitu kan. Harusnya kan dalam pikiran kita harusnya kan ketika ada laporan seperti itu ya diproses gitu. Tapi ternyata saya lupa waktu itu apa gitu loh, ada penjelasan mereka gitu loh tentang ini nggak bisa sebelum mereka kayak ada kategori-kategori gitu loh. Kalau misalnya ini tersebar masif ke itu baru gitu loh proses penanganannya. Nah ini kan menunjukkan bahwa jadi orang akan semakin malas gitu loh lapor gitu.
3: Padahal dari situ juga bisa jadi pengancaman juga ya.
2: Dan lapor pun kan kalau kita lapor apa kekerasan berbasis online itu ke UPPA di Polres kan ke Polda Cybercrime.
1: Iya,
2: harus ke sana. Iya. Mereka bisa terima di Polsek atau di Polres tuh bisa terima, tapi proses penanganannya tuh tetap di Polda di Cybercrime gitu.
3: Oh, begitu.
2: Jadi penanganannya memang
3: agak rumit.
1: Agak rumit. Iya, pembuktiannya itu loh.
2: Iya.
3: Okay. Nah, kalau misalnya pelaku gangguan itu mungkin dari kerabat, bisa aja teman atau mungkin pasangan, bahkan mantan pasangan juga. Nah, apakah kondisi menjadi lebih sulit ketika orang itu melakukan ancaman atau kekerasan justru orang yang dikenal, Ibu?
2: Kalau orang yang dikenal laporkan aja, tapi misalnya di Polres itu ya waktu itu yang kasus ada salah satu kasus itu kan kami bilang kenapa nggak diproses yang KBGO-nya karena mereka kan kenalan dulu lewat media sosial, tapi kemudian bertemu kan, terus mereka bilang, ay ngapo Bu repot-repot, kalau ketemu itu gitu. Jadi kalau misalnya sudah ketahuan orangnya, ya laporkan. Kalau dia misalnya suami KDRT masuk, walaupun itu mungkin salah satu bentuknya adalah dengan misalnya pencemaran nama baik di digital segala macam, kan tantangannya polisian masih agak sulit pembuktian. Dibuktikan aja yang ngadu itu laki-laki itu ada masuklah kan RT gitu.
3: Kalau di Bengkulu sendiri Bu Susi, apa sih Bu yang menurut Ibu juga masih jadi tantangan untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan?
2: ya mungkin itu tadi literasi-literasi ini
3: masih
2: jadi,
3: kurang.
2: Jadi maksud saya tidak semua ibu-ibu atau perempuan yang sekarang mengakses media apa digital ini kan juga paham bahwa ada bentuk kerentanan-kerentanan yang mungkin itu berpotensi mereka alami gitu loh. Yang kayak tadi lah misalnya love scam, kemudian penipuan. Kalau mak-mak itu kan yang itu ya, penipuan pinjol
3: dan love bombing juga.
2: Love bombing iya betul. Nah, yang kayak gitu. Nah, itu kan kadang apa ya, mungkin dianggap ah enggak mungkin terjadi, tapi tapi faktanya itu rentan dialami. Maka penting untuk disampaikan gitu ya, bahwa misalnya hati-hati, jangan misalnya ikut-ikut yang nggak jelas gitu-gitu kan. Nah, walaupun itu tadi semua berpotensi karena situasi dan kondisi itu bisa berbeda. Iya, bisa berbeda. Yang tadi yang saya bilang lagi nggak ada duit mau muncul, ingin kaya dalam waktu cepat, nah gitu. Akhirnya kan ikut kita.
3: Iya betul.
2: Nah, tiba-tiba klik, tiba-tiba masuklah ke dalam tuh gitu-gitu. Nah, itu menurut saya literasi-literasi itu terus dilakukan supaya apa ya, kita mencegah ya, mencegah untuk tidak menjadi korban, dan kemudian mungkin kalau sebagai orang tua ya jadi punya pengetahuan untuk juga mendampingi anak-anaknya.
3: Mungkin ke Bu Juni lagi nih Bu, kalau misalnya balik lagi ke tema besar kita pagi ini, perempuan aman di ruang digital juga. Tentunya kita semua juga pengen ruang aman ini sendiri, tapi aman kan bukan berarti perempuan juga harus berhenti menggunakan media sosial juga. Jadi nggak berhenti juga menyampaikan pendapat atau membatasi dirinya sendiri juga. Nah, gimana sih Bu agar perempuan ini tuh masih bisa berani bersuara, berkarya, dan juga membuka ruang di dunia digital, tapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga dirinya sendiri.
1: Iya, pertama jadikan media digital ini adalah tempat interaksi dan komunikasi. Yang kedua itu bukan tempat galeri foto, bukan tempat galeri video. Ini biasanya nih kalau yang
2: ternyata memang tempat penyimpanan.
1: Iya,
2: aku tuh baru menyadari kemarin waktu mau buat laporan.
1: Akhirnya
2: foto-foto tuh nggak ada karena aku nggak, ternyata aku nggak simpen di Facebook.
1: Iya,
2: itu karena tentang Facebook tuh penyimpanan.
1: Iya,
2: cuma tinggal di toko.
1: Iya, jadi boleh saja misalnya foto-foto aktivitas karena itu bisa disalahgunakan, karena dengan kecanggihan apa teknologi buatan ya, apa namanya AI. Jadi itu bisa disalahgunakan. Bisa kita tuh, saya juga kemarin diminta foto itu, saya minta dengan Cindy, kok bisa saya sendiri gitu, fotonya rame-rame,
2: tinggal di crop,
1: tinggal di crop, terus kok bisa saya sendiri, apalagi apa, bisa aja tiba-tiba kita tidak berbusana gitu. Makanya apa namanya, yang pertama adalah ruang digital ini adalah ruang interaksi komunikasi kita, itu adalah peradabannya. Yang kedua, jangan dijadikan ruang digital ini sebagai ruang penyimpanan, ya, bukan galeri foto, bukan galeri video, bukan juga galeri kehidupan. Itu, jadi kalau misalnya mau menyimpan, ya simpanlah di apa namanya, tempat-tempat yang aman. Yang ketiga, dia juga bukan apa ya, kalau zaman yang Gen X ini bukan diary ya. Nah, dulu kita Yuk Susi, kalau ketahuan ada yang buka diary, kita itu malu tujuh turunan kalau kami dulu. Jadi, tapi sekarang semua perasaan bisa diunggah, ya, bisa disampaikan. Ya, jadi jangan terlalu vulgar lah, gitu. Jujur boleh, tapi ya bertelanjang diri jangan. Jadi, nah, terkadang kalau misalnya tiga hal tadi kita lakukan, proteksi kita, maka ruang digital itu aman untuk kita. Jadi, nah, kemudian ruang digital ini kan juga bisa apa ya, Mbak, istilahnya itu tempat membranding diri sendiri. Sekarang kalau misalnya teman-teman muda mau apa namanya melamar pekerjaan, pasti HRD-nya akan bertanya akun media sosialnya di mana aja, Dek? Di sini, misal apa di TikTok, di IG, di mana? Orang langsung akan membuka gitu. Karena siapa kita tentu akan tercermin dari akun media digitalnya. siapa dia gitu ya. Nah maka bijaklah dalam penggunaan media digital ini. Maka kalau kita seperti itu, maka ruang aman untuk khusus perempuan yang kata Ayu Susi ini, dan juga kata saya, dan juga seluruh kata teman-teman yang berada di aktivisme gerakan perempuan, bahwa perempuan ini rentan mengalami tindak kekerasan. Jadi semuanya berpotensi. Maka kita bijaklah menggunakan media digital atau peradaban ini. Bisa jadi kita karena kalau kata Bang Napi dulu ya, salah satu
2: ketahuan umurnya,
1: nggak tahu. Ya. Jadi apa kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Gitu. Jadi yang kesempatan itu jangan diberi ruang oleh kita, termasuk di media digital. Jadi media digital ya gunakan untuk ruang komunikasi saja. Jadi bahkan kami pernah dapat peningkatan kapasitas, justru kita berpikir ulang untuk mengunggah foto kita karena bisa disalahgunakan. Nah, tapi kita yang Gen X di galaknya Susi. Jadi senang nih kalau apa mengunggah foto pribadi, kemudian kita berada di satu situasi sepertinya kita bahagia dan itu walaupun misal yang like hanya 3, yang follower hanya 10 gitu, tapi kita udah punya kebanggaan tersendiri. Apalagi juga teman-teman yang Gen X ini sudah ada yang apa, yang pro itu ayo sih.
2: Jadi dapat duit.
1: Dapat duit soalnya walaupun dikit kan. Jadi dia viewernya harus banyak gitu, ada puluhan ribu. Jadi kalau hanya ratusan itu belum dihitung, malah kita udah pontang-panting gitu. Saya kira itu.
3: Ya. Balik lagi emang apa yang diunggah juga kita harus bijak juga ya Bu, jangan semuanya diunggah, harus dilihat dulu. Mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kita pagi ini ke Ibu Juni dulu, mungkin ada nggak sih Bu pesan kepada perempuan di Bengkulu ataupun perempuan yang mendengarkan kita pagi ini agar tetap berani memanfaatkan ruang digital dan juga tetap berkarya mungkin.
1: Ya, untuk sahabat perempuan di mana saja berada, bahwa peradaban memang sudah beralih ke digital, maka kita bijaklah menggunakan apa namanya dunia digital ini, dan proteksi dirimu dan kurang-kurangilah untuk mengunggah atau publish soal-soal pribadi kita.
3: Oke, baik. Mungkin ke Bu Susi, ada nggak sih Bu pesan kepada masyarakat juga agar bersama-sama kita menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi perempuan?
2: Jadi aku nyambung yang Juni.
1: Iya, boleh.
2: Jadi, perlindungan itu dimulai dari diri kita. Jadi kalau misalnya kita ingin mencegah tidak menjadi korban, maka kita memang harus paham bagaimana berinteraksi di media digital atau di digital. Dan untuk semua pihak sih sebenarnya kita punya kewajiban untuk bersama-sama memberikan kesadaran itu pada semua, tidak hanya perempuan ya, pada anak juga, bagaimana berinteraksi dengan media sosial sehingga mereka terlindungi dari segala bentuk penyerangan ataupun ancaman kekerasan di dunia digital ini gitu.
3: Oke, baik. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Juni dan Ibu Susi yang telah berbagi pengalaman dan juga informasi bersama kita pagi ini, dan juga dari perbincangan hari ini juga kita memahami bahwa perempuan aman di ruang digital itu bukan berarti perempuan itu harus membatasi dirinya sendiri di ruang digital juga, dan juga perempuan itu juga harus berhak juga mereka menggunakan media sosial, kemudian menyampaikan pendapat, bekerja dan juga berkarya. Dan yang perlu kita bangun adalah ruang digital yang juga memahami privasi, memahami batasan juga, dan menghormati ketika seseorang juga mengatakan tidak, dan juga dengarin juga korban-korban yang membutuhkan pertolongan kita, karena menciptakan ruang digital yang aman bagi perempuan bukan hanya menjadi tanggung jawab sendiri juga, tapi juga tanggung jawab kita bersama di sebagai pengguna ruang digital juga. Dan apa pamit undur diri dari Bengkulu Menyapa. Terima kasih telah bersama kami pagi ini, dan selamat pagi dan selamat beraktivitas, dan sampai jumpa di Bengkulu Menyapa berikutnya.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, pendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Baru saja kita ikuti dialog interaktif Bengkulu Menyapa di kesempatan pagi hari ini pukul 9.08 waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda menghadirkan musik dan informasi selanjutnya sampai dengan pukul 10 nanti, pendengar. Dan lagu-lagu pop Indonesia akan kami hadirkan. Pendengar, Anda menyimak kami di Lintas Bintuhan Siang untuk kesempatan kali ini edisi Selasa 29 September 2026. Dan seperti biasa juga nanti pada pukul 10 lagu-lagu dangdut akan kami hadirkan sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pada pukul 11 kami akan ajakkan untuk mengikuti dinamika olahraga. Nah, lagu-lagu oldies akan kami hadirkan di pukul 11.30 sampai dengan pukul 13. Kemudian kembali bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti warta berita daerah di pukul 13 dan di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda akan mengikuti peradangdut seperti biasa juga dengan rekan kami yang lain di Lintas Bintuhan Sore. Pendengar, kami hadirkan musik dan informasi di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, terus patuh kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat pagi dan tetap semangat menjalankan aktivitas Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pendengar, masa tunggu jemaah haji Indonesia ini disebut-sebut kini rata-rata menjadi 14 tahun setelah sebelumnya mencapai 49 tahun. Wakil Menteri Haji dan Umroh, yakni Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan perubahan tersebut dilakukan melalui evaluasi formula antrian serta validasi data jemaah. Nah, Kementerian Haji dan Umroh ini melakukan validasi terhadap 5,7 juta data jemaah dan menemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan tidak valid. Setelah data tersebut dibersihkan dan perhitungan dilakukan kembali, pemerintah menyebutkan masa tunggu faktual jemaah yang berangkat tahun ini menjadi rata-rata 14 tahun secara nasional. Nah, jadi antrian haji ini semakin singkat ya, untuk masa tunggu kini itu dipangkas dari 49 tahun menjadi 14 tahun. Nah, mungkin kamu ada niatan pengen umroh nih atau naik haji ya. Kalau umroh kan kapan saja tuh. Nah, kalau naik haji nih mungkin orang banyak mikir karena memang daftar tunggu saat ini sudah semakin panjang. Nah, dengan ada informasi dari Kementerian Haji dan Umroh ini bahwasanya antrian haji semakin singkat dari 49 tahun menjadi 14 tahun. Ini rata-rata secara nasional ya. Pukul 9.31 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia. Nanti kami update kembali informasi lain di ruang dengar Anda.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosan.
1: Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin.
2: Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah

0: bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Pendengar, TikTok menjadi media sosial yang paling sering diakses dan juga responden Indonesia menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII tahun 2026. Nah, menariknya ini intensitas penggunaan TikTok relatif konsisten di berbagai generasi dari Gen Z hingga ke pre-boomer. Nah, banyak sekali di kalangan baby boomer, TikTok ini menempati posisi kedua, yakni 30,7% di bawah Facebook, yakni 30,9%. Jadi perbedaan antar generasi ini juga lebih terlihat pada platform lain. Seperti Instagram ini cenderung lebih kuat di kalangan Gen Z, sementara Facebook punya porsi besar pada milenial hingga baby boomer. Nah, kalau kami paling suka atau paling hobi scroll media sosial apa? Apakah TikTok? Apakah Facebook? Atau Instagram atau thread yang baru itu atau aplikasi X. Nah, ini banyak sekali ya pendengar. Jadi ada WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, X dan bahkan yang thread. Ini karena memang mungkin baru ya. Jadi cuma 1% pengguna thread dan juga paling tinggi itu adalah TikTok di 31,8% responden Indonesia yang mengaku paling sering mengakses TikTok dibandingkan dari medsos lain. Kemudian posisi kedua ada Facebook 29,4% di tahun 2026 ini. Kemudian ketiga adalah Instagram 27,7% dan WhatsApp itu ada 1,7%, YouTube 1,6%, ada X itu 1,5% dan juga Thread ini 1%. Pendengar, informasi ini kami kutip dari goodstart.id. Nanti kami update lagi informasi lain di ruang dekat Anda. Jadi jangan kemana-mana, pastikan tetap bersama kami di 98,8 FM RRI Bintan. Selamat pagi.

0: itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.
1: Buang, bertanggung jawab.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Satu buah lagu dangdut dengan Bukan Tak Mampu, ini dari Mirnawati yang di cover oleh Revina Alvira. Pendengar, kami hadirkan informasi menarik di kesempatan pagi hari ini. Kami kutip dari Gojek Prop Indonesia. Muhammadiyah ini kembali menyampaikan sikap terkait dengan sertifikasi halal produk rokok dan juga rokok elektronik. Jadi dalam pertemuan dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Majelis Tarjih dan juga Tajdid PP Muhammadiyah bersama dengan Muhammadiyah Tobacco Control Network ini mendorong agar rokok dan juga vape ini ditetapkan sebagai produk non halal. Jadi sejalan dengan fatwa Muhammadiyah yang telah diterbitkan sebelumnya, dorongan tersebut itu didasarkan pada pandangan Muhammadiyah mengenai dampak rokok terhadap kesehatan lingkungan serta kondisi sosial dan juga ekonomi masyarakat. Sementara itu, BPJPH ini menyampaikan bahwa penetapan status halal produk mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia, sehingga status sertifikasi halal rokok ini masih menjadi bagian dari pembahasan yang melibatkan berbagai pandangan ulama. Nah, jadi Muhammadiyah ini mendorong penetapan rokok dan juga vape sebagai produk non halal, kesehatan jadi pertimbangan. Nah, informasi ini kami kutip dari Genius From Indonesia. Pendengar, nanti akan kami update lagi informasi lain di ruang dengar Anda.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Calderius!
2: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

kata olahraga. Tim nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Murdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi di Azzurri, Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27 serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu.
2: Oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare.
1: Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Murdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaounde di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49, dan sebelum Lebogan Ditsile menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya, dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk

kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang. Dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka, kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open, dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan pendalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Carl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

masuk Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar

0: menyalahkan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini demi negara mereka, agar mereka terus melangkah untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa

Semua juga tak pelatih. Terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.

0: Sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih satu gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nur Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Rolik Hernando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama, tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya, karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa pace-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: ke kabar Asian Games lainnya, Mikaela Shanumkaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik yang membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum terhenti sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini, apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Mereka telah meniti karir melalui PON 21-2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Informasi seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juralyn Espanola dari Filipina. Kia Johor dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Hilly, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CFC Bali, Igusti Agung Putunuaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya. Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terdengar dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Besarkan Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi,

0: 2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31 Kota Bengkulu.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi. Untuk Anda yang lagi simak siaran kita, ikuti di streaming

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
5: Oh no.
2: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Untuk aku kita ucap berarti kalau terulang lagi itu, untuk aku kita mengucapkan sekali terucap berhenti harus berhenti.
3: Sorotan tajam mata Datuk Maui seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Maui kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu, yang semuanya dilakukan seorang diri.
2: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sedang mengizinkan itu, dalam satu bulan itu pernah 6-8.
4: Datuk sendiri?
2: Sendiri.
4: Tidak pakai kawan-kawan?
2: Tidak.
3: Kisah Datuk Maui menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Maui yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Maui kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
2: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga. Dan lagi menanggungkan ternak, kerbau dimakannya di padat, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu, orang juga pernah terjadi itu, dimakannya. Jadi kita paksa memburu harimau itu.
3: Tahun demi tahun, semangat berburu semakin menyulut daerah pemburu Datuk Maui. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Maui, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
5: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tidak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Ya. Coba tahu dia bilang sudah dijual deh.
4: Oh, tinggal dapat bagian.
5: Ya, tinggal dapat bagian.
3: Datuk Maui juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia, menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
6: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
7: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
3: aksi yang dilakukan NGO oleh orang tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap koordinator bidang data dan informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Haris Siswoyo.
6: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan, mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Yeah. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
2: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat-jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak galak berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
3: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, sang harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
2: Cuman kalau mah ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
3: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Peringat, terima kasih masih di Bengkulu siang ini menemani ruang dengar Anda. Peringat, menjaga anak agar terhindar dari batuk dan flu ini membutuhkan persiapan serta kebiasaan sehat yang dilakukan secara konsisten di rumah. Ibu dapat mulainya dengan memperhatikan kebersihan tangan, lingkungan rumah, asupan makanan, waktu istirahat, serta membatasi kontak anak dengan orang yang sedang mengalami gejala infeksi saluran pernafasan. Nah, salah satu persiapan penting menyiapkan atau menyediakan fasilitas untuk menjaga kebersihan tangan seperti sabun dan air mengalir, serta mengajarkan anak untuk mencuci tangan dengan benar. Dan Prevention Center for Disease Control and Prevention atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat menyebutkan bahwa mencuci tangan ini dapat membantu mencegah penyebaran kuman penyebab penyakit pernapasan termasuk pilek, influenza, terutama ketika dilakukan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah beraktivitas di luar rumah.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya. Sehingga huruf Braille dikenal
1: sampai sekarang. Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

pencerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali. Kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu. Setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

pencerah jiwa. Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kita bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Bahkan terkadang kita menyalahkan diri sendiri atas suatu hal. Kita lupa bahwa ada yang mengatur semua urusan di bumi ini. Kita lupa bahwa doa-doa yang kita ucapkan tiap sholat, bahkan setiap saat, didengar oleh Allah yang maha dari segala maha. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah ayat 186. Tiap doa yang kita panjatkan kepada Allah akan dikabulkan, entah dalam bentuk yang sama atau berbeda. Misalnya kita berdoa agar kita bisa menjadi orang yang berani berbicara di depan orang banyak, menjadi inspirasi bagi yang lain. Allah tidak serta-merta mengabulkan doa kita. Ada proses yang harus kita lalui. Bisa jadi beberapa waktu kemudian kita mendapat amanah atau diterima di sebuah ajang yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Maka dari sana kita belajar bagaimana cara berbicara yang baik di depan banyak orang. Dari sana kita mendapat jawaban dari doa kita. Kita meminta kipas angin, tapi sesungguhnya kita tidak memerlukannya. Yang kita butuhkan adalah kesejukan. Maka bisa jadi Allah memberi kita angin yang sejuk atau bahkan hujan untuk menemani kita. Allah tidak memberikan apa yang kita minta, melainkan apa yang kita butuhkan. Doa yang kita panjatkan tidak selalu sama dengan apa yang kita minta. Tapi insya Allah, apa yang kita butuhkan selalu diketahui oleh Allah. Jangan berhenti berdoa, karena doa bisa merubah segalanya. Bahkan segala yang tidak dapat dijangkau oleh otak manusia. Selalu ingat Allah, melakukan semua karena Allah, dan kemudian semoga ridho Allah bersama kita, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Semoga saudaraku kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir dan berbuat yang baik, beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap hanya ridho Allah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 98.8 FM RRI Bintuhan.
1: Pendengar, tahukah kamu kalau e-materai ini sekarang bisa digunakan untuk berbagai keperluan pada dokumen elektronik? Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaannya, termasuk tentang soal masa kadaluarsa dan juga cara pembubuhannya. Jadi, selain masa penggunaan, cara pembubuhan e-materai juga perlu diperhatikan. Ini berbeda dengan materai tempel, seperti e-materai ini tidak disarankan ditumpuk dengan tanda tangan digital karena berbentuk kode QR ya. Nah, jadi e-materai ini kini digunakan untuk berbagai keperluan pada dokumen elektronik ya, kebanyakan sekarang seperti pendaftaran CPNS dan lain sebagainya. Namun ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat penggunaannya. Jadi kalau sudah beli e-materai dan belum digunakan, apakah e-materainya bisa basi atau kadaluarsa? Tentu saja jawabannya tidak ya. Jadi satu e-materai ini hanya berlaku untuk satu dokumen. Selama belum dibubuhkan, e-materai ini tetap bisa digunakan tanpa batas waktu. Setelah e-materai dibubuhkan pada dokumen, e-materai tersebut tidak dapat digunakan kembali pada dokumen lain. Jadi gunakan e-materai pada dokumen yang tepat dan pastikan juga proses pembubuhannya itu dilakukan dengan benar. Kemudian kamu harus ingat juga bahwa pembubuhan e-materai itu berbeda dengan materai tempel yang sering kita gunakan saat ini ya, yang bisa dibilang materai manual. Jadi e-materai ini tidak disarankan ditumpuk dengan tanda tangan digital karena berbentuk kode QR. Jika ditumpuk, pembacaan kode QR sebagai media validasi beresiko tidak berjalan optimal. Nah, jadi e-materai dan tanda tangan digital itu disarankan diposisikan bersampingan dan tidak ditindih atau ditumpuk. Itu dia cara penggunaannya. Jadi selagi e-materai itu belum kamu gunakan atau belum kamu bubuhkan pada suatu dokumen, itu masih aman atau tidak akan kadaluarsa. Jadi sebelum kamu benar-benar membubuhkan e-materai pada dokumen kamu, itu pastikan dulu dokumen itu adalah dokumen yang tepat dan juga proses pembubuhannya dilakukan dengan benar. Informasi ini pendengar kami kutip dari indonesiabaik.id. Pukul 13 nanti jangan lupa kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan RRI program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Selasa 29 September 2026. Sari Berita. Akibat musim kemarau berkepanjangan, petani pepaya California di Kabupaten Kaur alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Bulan Bakti Peternakan dan peringatan Hari Rabies Sedunia di Provinsi Bengkulu diisi dengan kegiatan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat. Dengar inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Kita awali dengan berita pertama, Bulan Bakti Peternakan dan Peringatan Hari Rabies Sedunia di Provinsi Bengkulu diisi dengan kegiatan vaksinasi rabies bagi hewan peliharaan masyarakat yang dilaksanakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Bengkulu. Salah satu pemilik hewan, Oktaviani, membawa anjing ras campuran yang berusia 5 bulan untuk mendapatkan vaksinasi. Oktaviani mengatakan anjing peliharaannya tersebut belum pernah mendapatkan vaksinasi sebelumnya, sehingga vaksinasi dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila hewan peliharaannya itu menggigit orang. Ia juga melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan terhadap hewan peliharaannya secara rutin.
1: Aku baru 2 bulan sih peliharaannya, kan masih bayi, masuk 5 bulan. Ya biar kalau misalnya dia gigit orang nggak kena rabies ya. Ada kucing juga di sini.
0: Oktaviani berharap kegiatan vaksinasi rabies gratis dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia dapat terus dilaksanakan secara rutin, sehingga semakin banyak masyarakat yang membawa hewan peliharaannya untuk mendapatkan vaksinasi. Menurutnya, kegiatan tersebut membantu pemilik hewan melakukan pencegahan sekaligus menjaga kesehatan hewan peliharaan dan mengurangi risiko penularan rabies. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan BKHIT Bengkulu menyiapkan 300 dosis vaksin rabies gratis untuk anjing, kucing, dan hewan penular rabies. Kegiatan ini menjadi rangkaian peringatan Hari Rabies Sedunia, Hari Karantina, serta Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional. Kepala Karantina Bengkulu Dr. Hewan Betty Fajarwati mengatakan, vaksinasi merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan. Ketua Panitia Vaksinasi Rabies BKHIT Bengkulu, Hafli Hasibuan, mengatakan kegiatan dipusatkan di kawasan pelabuhan penyeberangan menuju Pulau Enggano. Pemilihan lokasi berkaitan dengan tingginya aktivitas lalu lintas masyarakat dan hewan menuju Enggano yang secara historis berstatus bebas rabies. Menurut Hafli, keberadaan anjing dan kucing liar di sekitar pelabuhan perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko masuknya rabies, sementara wilayah daratan Sumatera masih memiliki risiko penyakit tersebut.
2: Jadi, kegiatan vaksinasi ini ya rabies. Vaksinasi yang pertama adalah World Rabies Day. Nah, rabies Day itu hari rabies sedunia. Nah, itu satu. Yang kedua, juga bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi dan yang lainnya, kita kemarin juga melaksanakan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional. Nah, kemudian juga kita rangkaikan karena supaya semua lebih mudah dikelola, kita rangkaikan juga dengan hari lahirnya karantina.
0: Nah. BKHIT Bengkulu juga melakukan edukasi kepada masyarakat dan pihak pelayaran mengenai pentingnya vaksinasi serta pengawasan lalu lintas hewan. Hafli berharap seluruh 300 dosis yang disiapkan dapat dimanfaatkan untuk membantu mempertahankan status bebas rabies di Pulau Enggano. Pembayaran parkir Kris mulai diterapkan, namun tunai masih jadi pilihan. Berikut laporan lengkapnya bersama Leni Rahmawati.
3: Pembayaran parkir menggunakan QRIS mulai dikenal di sejumlah lokasi parkir di Kota Bengkulu. Namun, penerapannya di lapangan masih menunjukkan perbedaan karena sebagian juru parkir tetap mengandalkan pembayaran tunai, sementara lainnya mulai menerima transaksi digital. Salah seorang juru parkir di kawasan Bakso Suroto, Daeng Saputra, mengatakan pembayaran parkir di lokasi tersebut masih dilakukan secara tunai. Ia mengaku belum mengetahui dan belum menggunakan QRIS untuk menerima pembayaran parkir. Daeng menilai pembayaran menggunakan QRIS cukup ribet, terutama ketika kondisi parkir sedang ramai. Menurutnya, pembayaran tunai lebih cepat sehingga pelayanan kepada pengguna parkir dapat dilakukan dengan lebih praktis.
4: Kendalanya itulah susah, Bu. Susah gitu. Emangnya tunai itulah. Kadang-kadang sedang sibuknya kan tidak bisa melayani. Main pembayaran apa? Kuris itu nah. Kalau tunai kan cepat kan?
3: Berbeda dengan Daeng, juru parkir di kawasan Pelugu Point, Tommy mengatakan pembayaran parkir di lokasi tersebut sudah menggunakan tunai maupun QRIS. Ia menyebut sekitar separuh pengguna membayar secara tunai dan separuh lainnya menggunakan QRIS.
4: Satu lagi Mbak, masalah kalau bayar keris kan satu, iya kalau satu orang pembayarannya kita nggak ribet kan, foto-foto aja. Tapi kalau sekali drop orang pembayaran, tapi susah kita. Ya kalau sinyal yang bagus, kalau sinyal nggak bagus gimana? Ya kalau orang tua ini banyak parkirnya yang ngerti, kalau banyak parkirnya yang ngerti gimana gitu kan?
3: Tommy mengungkapkan dirinya mulai mengetahui pembayaran parkir menggunakan QRIS sejak adanya program dari Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi. Meski demikian, ia menilai pembayaran tunai masih lebih mudah karena uang dapat langsung diketahui, sementara transaksi QRIS perlu dicek terlebih dahulu melalui rekening atau notifikasi. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Asisten 1 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu RA Deni membuka sekaligus memimpin rapat pembahasan perjanjian kerjasama pendirian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu pada Senin 27 September 2026. Rapat tersebut membahas rencana kerjasama antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia terkait pendirian Galeri Investasi BEI sebagai sarana edukasi dan informasi mengenai investasi serta pasar modal. RAD ini menyampaikan keberadaan Galeri Investasi BEI diharapkan dapat meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah maupun masyarakat mengenai investasi dan pasar modal. Menurutnya masyarakat perlu mendapatkan informasi yang benar agar dapat lebih bijak dan berhati-hati dalam menentukan pilihan investasi. Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Hendra Gunawan mengatakan, keberadaan galeri investasi diharapkan dapat mendorong perkembangan aktivitas investasi di daerah sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan penerimaan daerah. Akibat musim kemarau berkepanjangan, petani pepaya California di Kabupaten Kaur alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
5: Musim kemarau yang berlangsung selama 3 bulan terakhir membuat petani pepaya California di Kabupaten Kaur mengalami kerugian. Salah seorang petani pepaya California, Dismini, mengatakan kekurangan air menyebabkan 3.000 tanaman pepaya miliknya mati. Sementara produksi buah dari pohon pepaya yang masih bertahan mengalami penurunan hingga 60%. Kondisi tersebut membuat ia alami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Saat ini masih ada 700 pohon pepaya California yang ia budidayakan dengan umur tanam yang bervariatif, mulai dari 7 bulan hingga 1 tahun lebih. Kondisi kemarau ini membuat Dismini harus berupaya keras mempertahankan tanaman pepaya yang tersisa sambil menunggu musim hujan kembali tiba.
6: 3.000 batangan lah. Tetapi dikarenakan masih ada kendala lah ibaratnya, sebelum lama ditanam, tahu-tahu hari kemarau. Nah, kemarau ataupun panas. Jadi disitulah akhirnya terhambat kan. Nah, walaupun dia mati terus, tetap kami berusaha, kami bikin lagi bibit. Bagaimana supaya dia bisa hidup lagi. Pokoknya kami tidak bosan-bosan untuk mengusahakannya supaya hidup lagi.
5: Untuk saat ini antusias membudidayakan pepaya California di Kabupaten Kaur cukup tinggi. Per minggunya Kabupaten Kaur bisa memproduksi ribuan ton pepaya California. Untuk harga pepaya California di tingkat petani dibanderol Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita Daerah yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Menindaklanjuti masukan terkait kondisi kawasan objek wisata Geluguran di Desa Kayu Ajaran, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan mengajak pemerintah Desa Kayu Ajaran untuk bergerak bersama dan memperkuat tata kelola destinasi. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wisata lokal agar mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Bengkulu Selatan, Rendra Febrianto mengatakan, langkah nyata ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam merawat aset alam yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Lewat kerjasama ini, prioritas pertama yang dijalankan adalah pembersihan serta penataan kawasan secara rutin. Selain kebersihan, prioritas berikutnya berfokus pada pengawasan area wisata secara berkala di sekitar lokasi. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas pengunjung tetap aman, tertib, serta selaras dengan upaya menjaga kelestarian alam. Berikut wawancara singkat tentang persiapan jelang pagelaran budaya Batak pada tanggal 16 Oktober 2026 bersama Abednego Paranginangin sebagai ketua penyelenggara acara. Dan selengkapnya kita akan simak wawancara bersama Bisara Sianipar.
7: Pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan Ketua Penyelenggara Seminar dan Pagelaran Budaya Batak di Bengkulu yang akan dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2026 bersama Abednego Paranginangin. Seminar dan Pagelaran Budaya Batak yang akan dilaksanakan oleh Pemuda Batak Bersatu PBB DPC Kota Bengkulu. Seperti apa? Apa tujuan dilaksanakan kegiatan Seminar dan Pagelaran Budaya Batak ini?
8: Jadi intinya nanti di acara kita seminar tentang adat istiadat budaya Batak, secara khusus nanti yang dibahas tentang Batak Toba. Nanti ada rencana peserta dari seminar ini semua ketua marga, kemudian parsinabung dari tiap-tiap marga, kemudian parsautaon nanti berdiskusi tentang bagaimana membuat adat istiadat Batak itu menjadi lebih ringkas, terutama dari segi waktu, dengan tidak mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Menjadi adat istiadat ini menjadi menarik bagi generasi yang akan datang.
7: Lalu apa saja nih rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam seminar dan pagelaran budaya Batak?
8: Kegiatan ini sebelum pelaksanaan tanggal 16 Oktober. Sebelum Oktober, rangkaian ini sudah dimulai dari Juli, Agustus, September, dari 3 bulan, dengan cara bagaimana kita membentuk tim perumus budaya Batak berjumlah 15 orang. Mereka diambil dari persinabung tokoh-tokoh orang Batak yang ada di Kota Bengkulu. Nah, tugas mereka adalah merumuskan adat istiadat Batak yang relevan untuk Kota Bengkulu, termasuk bagian-bagian mana nanti akan dibahas dalam seminar. Jadi ini sudah bekerja selama 3 bulan. Nah, hasil dari tim perumus ini dibawa dalam seminar. Nah, itulah nanti yang akan dibahas. Harapannya setelah seminar ada kesepahaman bersama tentang adat istiadat Batak di Kota Bengkulu dan nanti menjadi patokan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya.
7: Ada berapa jumlah yang sudah tercatat atau yang akan hadir pada kegiatan itu?
8: Di data kami, jumlah seluruh marga Batak Toba ada 145. 145 marga. Jadi ini tergabung dengan marga tersendiri dan ada kumpulan-kumpulan marganya. Ada juga misalkan dia kumpulan marga terdiri dari 3 marga. Nah, nanti bagaimana mereka mengatur itu tidak masalah. Dari 145 itu paling tidak kumpulan induk marga itu semua harus hadir.
7: Baik, apa nih harapan ataupun goal dari DPC Kota Bengkulu, PBB DPC Kota Bengkulu sebagai penyelenggara dalam kegiatan seminar dan pagelaran budaya Batak?
8: Harapannya nanti setelah selesai seminar, maka ada kesepahaman bersama seluruh tokoh-tokoh adat, seluruh marga-marga yang ada di Kota Bengkulu tentang adat istiadat budaya Batak. Nanti itu menjadi patokan yang akan digunakan untuk seluruh rangkaian, apakah pesta sukacita, apakah nanti yang dukacita di Kota Bengkulu. Nanti akan terbentuk sebuah buku pedoman yang menjadi pegangan dari Pemuda Batak Bersatu dan menjadi pegangan dari seluruh marga-marga yang ada di Kota Bengkulu apabila nanti melakukan kegiatan adat istiadat.
7: Baik, terima kasih Le yang sudah memberikan informasi. Demikian pendengar untuk wawancara singkat ini, Bisara Sianipar melaporkan.
0: Baik, pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Bupati Kaur mengajak pengurus Golkar dorong mahasiswa asal Kaur manfaatkan peluang KIP di UMB. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
9: Bupati Kaur Gusril Pauzi meminta pengurus Partai Golkar Kabupaten Kaur ikut menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait peluang mendapatkan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswa asal Kabupaten Kaur yang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Informasi tersebut dinilai penting agar mahasiswa Kaur yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut disampaikan Bupati Kaur dalam sambutan kegiatan musyawarah kecamatan atau muscap partai Golkar yang digelar di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidanggumai. Sril meminta jajaran Partai Golkar menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat hingga ke tingkat desa. Menurutnya, mahasiswa asal Kabupaten Kaur yang saat ini kuliah di UMB dapat menyampaikan data untuk kemudian diproses dalam pengurusan KIP. Kesempatan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa dan keluarga. Gusril mengungkapkan beberapa hari sebelumnya dirinya menjadi narasumber seminar nasional PESMASIP di kegiatan seminar kampus UMB. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mendapat informasi dari Rektor UMB mengenai adanya peluang bagi mahasiswa asal Kabupaten Kaur untuk memperoleh bantuan pendidikan. Peluang tersebut disebutkan dapat diberikan kepada sekitar 30 hingga 50 mahasiswa asal Kabupaten Kaur.
10: Kalau masih yang aduh, anak kita kuliah di UMB, mana? Itu loh, karena apa yang bayar lalu dipakai itu, atau ada di UMB, Rektor UMB itu memberikan peluang.
9: Untuk itu, Gusril meminta pengurus Partai Golkar turut membantu menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat, terutama bagi mahasiswa Kaur yang sedang menempuh pendidikan di UMB, agar segera menyiapkan dan menyampaikan data yang diperlukan untuk proses pengurusan KIP. Demikian RRI Bintuhan, Nili Rahman melaporkan.
0: Persatuan Purna Paskibra Kaur mulai melaksanakan latihan perdana bagi para calon Paskibra sebagai upaya persiapan bersaing untuk tingkat provinsi hingga nasional. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
11: Persatuan Purna Paskibraka Kabupaten Kaur mulai melaksanakan latihan gabungan bagi para calon Paskibra. Latihan perdana ini sengaja dibuat demi mempersiapkan lebih awal para calon Paskibra Kaur nantinya. Alfi Akhtaduri, salah seorang pelatih Paskibra Kaur mengatakan, latihan gabungan ini merupakan persiapan cepat yang diambil demi untuk mempersiapkan para capas supaya bisa bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Hal ini belajar dari tahun sebelumnya karena gagal seleksi nasional dan cukup sedikit tembus tingkat provinsi. Latihan gabungan ini dipusatkan di kawasan perkantoran Padang Kepas dengan pengawasan ketat dari para instruktur berpengalaman. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap instruksi dasar baris berbaris yang diberikan sejak pagi hari. Pihak panitia menerapkan disiplin tinggi agar mental dan fisik para calon paskibra terbentuk dengan kuat. Evaluasi ketat juga langsung dilakukan di akhir sesi untuk memperbaiki setiap kesalahan formasi.
12: Latihan gabungan ini bertujuan untuk menjadi semakin rapi, mempersiapkan capas-capas Kabupaten Kaur secara rutin dan juga lebih cepat secara dini, dan juga ini bertujuan untuk men-scouting talent, melihat potensi-potensi yang akan persiapan untuk provinsi maupun nasional.
11: Alfi Akhtaduri menekankan bahwa target tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya. Oleh karena itu, porsi latihan fisik dan pembekalan wawasan kebangsaan akan terus ditingkatkan secara bertahap. Kegagalan pada seleksi tingkat nasional lalu menjadi pelajaran berharga yang tidak boleh terulang kembali. Pengurus daerah berkomitmen penuh untuk menyaring bibit-bibit terbaik yang mempunyai daya saing tinggi. Pihak Purna Paskibra terus berkoordinasi bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Kesbang Polkaur selaku penanggung jawab. Berbagai ketentuan yang menjadi syarat utama untuk tingkat provinsi dan nasional sudah mulai diperhatikan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Polres Kaur meresmikan jembatan Merah Putih Presisi ke-10 di Desa Air Pahlawan, Kecamatan Asal, guna mengatasi kesulitan aksesibilitas warga pedesaan. Acara peresmian sarana infrastruktur penghubung tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres Kaur, perwakilan pemerintah Kabupaten Kaur, aparat desa, tokoh masyarakat hingga pelajar. Kehadiran fasilitas penyeberangan penunjang ini dirancang untuk mempermudah mobilitas harian, memotong waktu tempuh, serta memperlancar distribusi komoditas pertanian lokal. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Syamsul Arifin menjelaskan bahwa pembangunan jembatan Merah Putih Presisi merupakan wujud nyata kepedulian kepolisian dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pihaknya menegaskan keberadaan sarana aman ini tidak hanya memicu pertumbuhan ekonomi desa, tapi juga memberikan jaminan keselamatan bagi anak-anak saat berangkat ke sekolah. Kapolres turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi solid antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan warga, dan menyukseskan pembangunan fasilitas umum tersebut. Polres Bengkulu Utara mengikuti webinar dalam rangka launching sistem penerimaan murid baru SPMB SMA KTB tahun anggaran 2027-2028. Webinar launching SPMB SMA KTB menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat, khususnya siswa kelas 9 SMP atau sederajat, beserta orang tua. Informasi yang disampaikan mencakup pembukaan jalur penerimaan murid baru, profil sekolah, hingga berbagai program pendidikan yang ditawarkan. Kabak SDM Polres Bengkulu Utara, AKP Sagiran, mengatakan penyampaian informasi secara terbuka penting agar calon peserta didik dan orang tua memahami proses penerimaan sejak awal. Selain informasi pendaftaran, kegiatan tersebut juga memperkenalkan profil serta kurikulum yang diterapkan SMA KTB. Salah satu materi yang disampaikan berkaitan dengan keunggulan kurikulum internasional, International Baccalaureate, serta sistem pendidikan berbasis asrama. Tahapan seleksi juga menjadi bagian penting dalam sosialisasi tersebut, termasuk penjelasan mengenai tes potensi akademik dan tes mata pelajaran. Penjelasan mengenai tahapan seleksi secara terukur diharapkan memberikan gambaran yang jelas kepada calon peserta didik mengenai proses yang akan mereka jalani. Kami membuka juga ruang aspirasi bagi Anda yang akan menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811 73 07 079. Sekian Warta Berita siang ini, produksi RRI Bengkulu. Saya Rizka Medokter yang mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat siang.

Bro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, sesaat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak 100% Indonesia Nasional.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada ratu cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget, kinclong nggak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang ratu cahayanya
0: ratu
1: deh.
0: Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di sini.
1: Apa itu? Apa sih mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Ya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena?
0: Karena cinta itu bicara tentang rasa.
1: Ai.
0: Enggak kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani.
1: Oh.
0: Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya udah
0: penghujung
1: akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan. Ya, tampil
1: job,
0: di mana?
1: Jobnya sih yang seneng. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita tuh kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
0: Ya karena ratu cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Maksudnya omongan itu doa ya Mas Yud ya.
0: Bener bang
1: ya, seperti kakak Astrid ya. Kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo, selamat siang. Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Harus panjang bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya.
2: Wow.
0: Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
2: Oh gitu,
1: gitu
2: ya.
1: Oh, aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana. Diana Papilaya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya, ngeri banget.
0: Pura-pura cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik, ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Segar tapi tetap kelihatannya. Jadi yes. Kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton dong.
2: Bisa nonton ya?
1: Iya, itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja, dia tidak terlihat sakit pindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
1: Ya. Jadi ini ngomong-ngomong congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya.
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri gak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir. Karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya? Tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio enggak apa-apa disebutin kan kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adrian.
2: Tahu tuh radio mana tuh?
1: Iya.

0: Pulau Balkan. Iya.
1: Kok disebut juga.
0: Udah ditahan-tahan. Disuruh sepil ya. Sepil aja dia.
1: Tapi spill Kak gitu ya.
0: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Ah, itu banyak sekali pertanyaan yang
0: bilang
2: ke aku kayak gitu.
0: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
0: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah dengar ya. Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
0: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
0: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya, 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya. Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album. Mini album yang mana apa ya, kan selama ini selalu single by single gitu ya. Aduh, agak deg-degan juga gitu ya, mini album gimana ya. Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih Di Sini. Judulnya Masih Di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album. Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Okay. Nah, emang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya juga ya.
0: Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang. Sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja eksklusif di situ. Dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu. Ceritanya.
0: Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
0: 10 lagu dari
2: mini album itu.
0: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu.
0: Salah satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
3: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
3: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
3: Temanya,
2: Jadi memang di dulu, jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu, sebelumnya kan aku memang apa ya, begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
0: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri, independent, semuanya dipikirin sendiri apa dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu. Biasanya dulu kan dibantuin ya, cari lagu,
0: udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
0: waktu yang kakak mau nyanyiin
2: betul
0: juga ya.
2: Jadi aku masih terbawa gitu dengan aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya, atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu. Itu apa, aku sempet nanya juga ya ke aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan, enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu. Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku nggak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu, apa sih gitu ya maksudnya. Selama ini ya udah nggak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu, terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu. Makanya di mini album itu judulnya Masih Di Sini, itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
0: curahan hati ya.
2: Betul, jadi kayak banyak yang nanya, Astrid kemana aja sih? Oh, aku masih di sini. Gitu.
0: Makanya aku dan Cahaya tadi ya. Oke. Jadi Astrid itu tetap cahaya gitu, di mana pun berada dia tetap menerangi semuanya.
2: Aduh. Oh.
3: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Albert.
0: Iya. Halo.
3: Albert.
4: Indonesia.
3: Selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
4: Siang. Ya, Astrid. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makanan, dulu sering gabung di TV kalau ada akunnya. Astrid sendiri, siapa namanya yang soalnya kita yang digaris tangan terus namanya putrinya adalah Astrid ya, umurnya berapa itu?
2: Oh bukan, itu. Iya.
0: Ini beda Astrid.
3: Beda Astrid, iya. Astrid yang mana ini?
4: Namanya Astrid kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
3: Putrinya ada di garis tangan.
0: Ada di garis tangan katanya.
3: Atau gitu. Gimana tuh?
2: Gimana tuh?
0: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh
0: kayak.
2: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh, aku bingung.
0: Kalau ini Astrid
4: kan lu sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
3: Oh itu Astrid Tia.
0: Oh itu Astrid Tia. Iya Astrid Tia.
2: Beda. Itu presenter ya.
0: Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
4: Kalau yang ini sih nama saya Ben Makassar, sering gabung.
0: Oh iya Pak Albert. Ini tapi ngomong-ngomong bintang tamunya Astrid yang nyanyi, jadikan aku yang kedua. Ya.
3: Kebuat dirimu bahagia.
0: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
3: Gitu Bang Albert.
0: Yes.
4: Itu saja.
3: Oke, siap.
0: Oke, deh, kalau gitu.
3: Terima kasih.
0: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi emang sering kok ketukar gitu.
0: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Setiar ya.
0: Iya, tapi pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang. Ya.
0: Karena namanya Astrid doang gitu.
3: Astrid Ratu Cahaya.
0: Iya, ada juga yang gitu.
2: Ada juga Astrid penyanyi ya.
3: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan siapa?
5: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya
3: siap.
5: Apa kabar kalian berdua?
3: Baik.
0: Baik dong, Bung. Sehat, Bung?
5: Alhamdulillah, bil khair.
0: Indonesia memang terbaik ya.
3: Masih di Manado kah ini?
5: Ya iyalah, enggak pindah-pindah, masih di Manado doang.
3: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
0: Ouch.
3: Silakan.
0: Jadi siapa pertanyaannya?
5: Kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
5: Sehat ya, Mbak Astrid ya? Sehat ya?
3: Silakan.
5: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya, album ini?
2: Kalau yang baru rilis, album satu album ya.
5: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album mini itu sempat booming itu ya, pertanyaan pertama dalam satu album itu ada mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya, Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga itu? Aja ya
3: pertanyaan. Ditunggu ya Bung Benny Jo.
5: Deh salam dong tiga orang ya.
2: Baik,
5: yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo Kak Eli.
6: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Ini kurang minum kayaknya, suaranya serak.
0: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
6: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
3: Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
0: Aku kirim pempek.
6: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
3: Boleh.
0: Mau minta apa tuh?
6: Mbak Astrid.
2: Hai.
6: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapatkah.
2: Terima kasih.
0: Kita bersama.
2: Senang rasa ya.
6: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
6: Itu itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
0: Allah gemes banget.
6: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
6: Ya, semakin jaya di.
2: Amin. Ibu juga ya, sehat terus.
6: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
3: Amin. Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
0: Mbak Eli nggak mau tanya apa-apa.
3: Udah gitu aja Mbak Eli.
6: Ya, aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah seneng banget.
0: Oh, masya Allah.
3: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
0: Iya.
3: Oke, Mbak Eli, thank you ya.
6: Ya, terima kasih.
3: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi, silakan.
0: Halo.

0: Cakep, udah Hanafi.
1: Ya, ini saya mau negaskan, ini Mbak Astrid, bukan Astrid Kuya gitu.
2: Bukan. Ada lagi satu lagi.
0: Iya, benar juga. Iya lagi. Oke.
1: Ya, terus. Itu aja pertanyaan.

0: yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau asli sendiri yang ciptakan?
1: Oke, ditunggu ya, nanti dijawab ya.
0: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat, di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
2: Siap.
1: Ya. Ditunggu ya, Pak Hanafi.
0: Ya,
1: Bang Udah Hanafi.
0: Olahraga favorit apa? Olahraga favorit basket.
1: Oke. Okay.
0: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
0: Ya, soalnya tetap prima.
1: Prima ya.
0: Salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang,
1: Siap. Yang
0: di Tabing.
1: Oke.
0: Okay. Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Siang udah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
3: Iya, halo.
1: Dengan siapa ini?
3: Halo, Mas Ari sama Rinda.
1: Bukan. Halo.
3: Siapa? Halo.
1: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
3: Oke, okay, yang ini?
1: Mas Ari di Samarinda.
3: Oke, okay. Mas Ari di Samarinda.
1: Halo, Mas Ari.
3: Halo.
4: Ya.
3: Iya, Mas Ari mau tanya apa nih?
4: Kapan ke Samarinda?
1: Oke, okay, baik. Samarinda.
3: Mas Ari di Samarinda.
1: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
4: Iya.
3: Iya, thank you, Mas Ari.
1: Yuk, kita jawab satu persatu ada berapa pertanyaan tadi.
3: Mau telepon WhatsApp nggak?
1: Boleh deh, ini satu lagi ya.
3: Satu lagi
1: kita terima.
3: Halo. Telepon.
1: Selamat siang.
5: Halo. Selamat siang.
3: Selamat siang. Ini dengan siapa, di mana?
5: Dari Mbak Oma.
3: Mbak Oma.
1: Oh, udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
5: Di Solo, Kak.
1: Oh, okay, di Solo.
3: Mbak Oma di Solo.
1: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
5: Iya, Mbak Astrid, paling pingin banget, masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
1: Gitu. Oke, itu aja.
5: Boleh salam dikit nggak?
1: Oh, dikit ya, boleh, kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
3: Boleh.
5: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
1: Halo.
5: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca aja pertanyaannya tadi.
3: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah, itu ada enggak lagu yang
2: hits gitu. Ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulunya dibawain sama Adri sendiri. Nah, ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming, gak ada kayaknya ya, karena memang
3: baru semua.
2: Karena semua baru.
3: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendiri ya.
2: Betul,
3: ini kan duet. Adrian. Tapi ada lirik yang dirubah gak?
2: Ya, palingan kayak kaukunya itu aja sih, karena kan duet.
3: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
2: Oke.
1: Lanjut, ada siapa lagi?
3: Bakatnya turunan enggak?
1: Atau tanjakan?
2: Atau tidak, apa turunan apa tanjakan, benar juga ya.
3: Ini jok orang tua nih kalau
1: kayak gini.
3: Sorry, aku Gen Z.
2: Wow. Sama.
3: Eh?
2: Tapi sama anakku.
3: Sama.
2: Kalau bakat
3: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
3: Memang sendirinya aja ya jatuhnya.
2: Oke,
3: baiklah kalau gitu dari Udah Hanafi. Jadikan Aku Yang Kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Ciptaan, jadi dulu itu di TV7 ya. TV7 ya, bukan Trans7 ya. Dan sekarang Trans7, dulu TV7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
3: Cilapok
2: untuk
3: ya?
2: Untuk pencipta lagu yang amatir ya istilahnya gitu. Nah, itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah, si lagu Jadikan Aku Yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, namanya Novi Umar, orang Samarinda. dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
1: Jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari makanya disuruh ke Samarinda.
2: Bisa jadi
1: kayaknya ya.
3: Makanya kapan ke Samarinda?
1: Langsung mungkin udah ada perintah dari
3: kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komunitas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya, ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Dari situ kita disuruh bikin lagu di situ, gitu. Nah itu kan lumayan menantang ya, buat aku si anak kota ini gitu ya, untuk datang ke sebuah
3: hutan.
2: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
3: komunikasinya.
2: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
3: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu. Jadi masih betul-betul yang masih apa namanya,
3: mistisnya kuat
2: gitu
3: ya.
2: Juga. Jadi masih apa ya,
3: belum terjamah lah,
2: gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku di tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
1: Oke.
2: Ada lagi itu diciptain di situ
1: dibikinnya ya.
3: Oke. Olahraga favorit katanya, kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
2: Olahraga sebetulnya aku untuk sekarang memang nggak, dulu sempet boxing dan sebagainya. Sekarang boxing. Sekarang yang low impact banget sih sekarang, nggak berani aku udah kayak
3: gitu. Nggak kelihatan loh perempuan
1: banget kalah.
3: Ini wanita seanggun ini tiba-tiba boxing loh.
1: Isan aja zumba.
3: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya. Cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
3: Oke.
1: Nice, yuk boxing yuk.
2: Capek sih.
3: Gak bener usah, deh. Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
1: Eli.
3: Mbak Oma.
1: Ya.
3: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
1: Mbak Oma yang di Solo ya?
3: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
2: Betul gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
3: Ya udah besok kita kolaborasi.
2: Ayo.
3: Ayo. Ditantangin.
2: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, Joko banget main gitar ya gitu. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru, Jadikan Aku yang kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya. Gitu. Jadi perkenalan itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita gak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album, full album ini, memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa gak lagu aku sih? Gitu.
1: Oh iya
2: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Ku Ingin Kau Tahu ini. Itu kan, wah itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya.
3: Itu lagu kalau aku soalnya dulu.
2: Ya kan?
3: Kayak lagu Jatuh Cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun kau jauh, ku tetap untuk.
1: Kalau gitu kan dengerin langsung aja Be, ya.
3: Ya udah,
1: supaya okay, mantap. Okay, yang nah, lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797279212. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merilai kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mm-mm. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas?
0: Iya.
1: Coba lah Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu, maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan ya?
0: Bukan.
1: Lihatlah, bukan. Ya, tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Nah, suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida ya, mau tanya apa? Ya.
3: Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang Ibu.
3: Iya, ini Ibu Farida dari Palu.
4: Hai,
0: okay.
4: Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
4: Iya.
3: Ibu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astrid, bagaimana perjalanan Mbak Astrid menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer gitu ya?
3: Perjalanan panjang ya.
1: Iya, karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ditunggu ya.
3: Ada pertanyaannya, Mas Yudi sama Bang Isan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Ayu Dimasohi di Gereja Jakarta, serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astrid, selamat Yudi, selamat Gita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Ini Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul lama, ya.
5: Allah, oh, langsung tanya, saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
0: Telah aku na.
5: Itu bukan Astrid yang nyanyi itu?
4: Oh bukan, bukan.
5: Oh sorry ya, sorry. yang tadi memang udah lama saya dengar, yang tadi kan barusan putar kan.
4: Iya.
5: Terus yang tuh apa itu, yang tuh jadikan aku apa itu
1: yang
5: kelima atau keberapa tuh?
0: Enam.
1: Enam yang kelima.
4: Boleh bebas.
5: Oke, okay. Saya mau tanya begini. Tentunya saya mau bertanya begini. Tentunya mewakili para pendengar RRI Senusantara itu, pertanyaan ini asli mana sih ini? Pertama itu pertanyaan pertama, asli daerah mana gitu?
0: Siap.
5: Apakah tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Tetangga saya ternyata.
5: Kedua, apakahnya bercanda ya? Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih, memang sudah lama aku dengar itu, ada yang di apa itu yang di apa yang di dibuat atau apa nih diciptakan atau ditulis oleh Maksud sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
2: lagu-lagunya
5: yang buat gitu kan,
2: yang maksudnya lagu-lagunya Mbak gitu. Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap.
5: Mungkin okay, itu okay. aja pertanyaan saya ya.
0: Oke. Okay.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
6: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
2: Siapa di mana?
6: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
2: Podo.
6: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Siap.
2: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
2: Podo wae. Pak Odo dari
0: Jambi.
2: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
2: Monggo, Pak.
6: Ini sama Kak Astrid ya.
2: Betul.
4: Yes, betul.
6: Selamat siang.
4: Selamat siang.
2: Bener nggak nih Astridnya nih?
6: Coba. Nah, itu saya pernah bantu, saya tahu.
2: Oh, tahu ya. Yang mana Pak?
6: Yang apa nama itu yang apa sih yang katanya di TV 7 ya?
2: Di TV 7
0: oh, ya tadi. Oh, lagunya.
2: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
6: Kan yang apa nama itu yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
2: Benar. Iya.
0: Cilapop itu
2: ya,
0: sih.
2: Ada
0: Tito, Tito
2: juga.
0: Tito segala macam.
2: Tito Tangguh.
4: Oh iya, Tito.
2: Iya.
4: Kotak enggak tahu.
6: Kalau
2: kayaknya iya.
6: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
2: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band ya, apa ada. Band namanya itu kompetisinya itu ya?
2: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya.
2: Tapi benar di TV yang sama.
0: Ada kotak. Ya.
4: Ini soloist semua sih.
6: Iya kan?
2: Kalau Cilapop.
6: Semua soloist. Mau apa? Apa namanya itu yang lagu Jadikan Aku yang kedua.
4: Betul.
2: Tiga.
6: Itu kan apa namanya tuh? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
6: Dapat. Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama.
2: Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
0: Iya.
4: Dan seterusnya.
0: Kira yang belum dapat hadiah ya, maksudnya. Oke.
6: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
2: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
2: Mau tanya apa tuh, Pak?
6: Yang Aku di Sini. Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Aku di Sini tuh
0: itu
2: untuk
0: ya.
2: Siapa?
4: Siap.
2: Oke, okay. Siap Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
6: Bisa di halo?
2: Ya.
6: Ah, nanti bisa dibawain enggak kira?
2: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
2: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
0: Oke. Iya. Kalau bagasi tidak melebihi. Bisa.
2: Hey, jangan Nono ya.
0: Nono ya. Kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
6: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu Fashion Indonesia lain waktu bisa di request.
2: Request.
0: Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
2: Yang mana?
0: Odo.
2: Emang Odo ya. Bukan
4: aku
2: Odo.
4: Belum deh. Lahir kayaknya.
2: Jodoh
0: ya.
2: Tak usah dipaksa-paksa.
0: Iya.
2: Tahu lagi gue
0: apa. Ya tahu lah kan ini juara apa dangdut
2: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
2: Oke, lanjut ke Kastri
0: tadi. Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
2: Banyakan megang ini ya.
7: Selamat siang Yudi. Salam selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
2: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: nih. Opsi apa sih? Silakan.
7: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
7: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid. Selamat selalu. Kalau orang mah gak kasih pertanyaan ya, cuman udah terpukau dengan lagu
2: Emang lagunya terpukau ya.
7: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Banyak ya, dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa terpukau. Ya udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: siap.
7: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
7: Nah dia ini namanya Unizef nih. Dia sedang nyanyi lagunya dari Mbak Astrid ya. Dia suka lagu mendua.
4: Mendua ya.
7: Sama Rahma sekolah. Kalau bergabung titipin salam Unizef nih sama Mbak Astrid gitu.
0: Oh, ya. Siap.
4: Salam.
0: Udah itu aja Kak Rahma.
7: Oh iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
7: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
2: Thank you, Kak Rahma.
7: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
7: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada, saya selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi, Mas di Yosi Semarang. Di Semarang. Mas Yosi, silakan Mas.
8: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang.
8: Selamat siang juga ke Astrid.
4: Halo, selamat siang.
8: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
8: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada nggak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata gitu lah.
0: Oke.
2: Mah. Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon.
0: Iya,
2: karena nanyanya selalu dalam gitu.
8: Soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Ihsan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul. Oke. Okay.
8: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
0: Siap.
8: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah.
4: Yeah.
8: Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke. Okay.
8: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngebum semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas Yosi.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Terima kasih. Bagus pertanyaan.
0: Oke. Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo.
9: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
9: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Oh, apa Ahmad Pak Irwan Ahmad, di Bandung Timur? Mangga tuh.
9: Nagrek tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Ini kan Pak belum Ahmad. Lebaran.
2: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
9: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di
4: selamat
9: sini
4: siang.
9: Tamu ya. Langsung aja ya karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
2: Pinter.
9: Iya kan sekarang begini. Segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini? Persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Seperti kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan. Tapi mungkin mudah, tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya.
0: Okay.
9: Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk Nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
2: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perempat mungkin ini ya.
9: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang hanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
2: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
2: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida.
2: Apa katanya?
0: Jadikan aku yang kedua.
2: Enggak jadi deh katanya gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
2: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
4: Dari awal.
2: Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oh,
2: gitu.
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
2: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Asalnya dari mana? Asalnya Surabaya, Jawa Timur. Nah, waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal.
0: Oke.
2: Okay.
4: Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Nah, akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah, pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih matang ya, lebih matang. Kalau SMA kayak main-main banget. Kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah, itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors
4: gitu,
0: salah satu pub di Surabaya.
2: Pub preman-preman.
0: Iya, betul banget.
4: Nah, dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah, mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah malam melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
2: Ketuaan. Oke.
4: Okay. Nah, waktu tuh Colors tuh bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah, ini band Jenik ini genrenya classic rock. Gitu. Nah, akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku udah cobain audisi. Nah, aku kebetulan aku kan classic rock gitu ya, mesti enggak banyak denger gitu ya. Paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah, coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis. Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah, akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single. Karena selama ini kita selalu cover kan, nggak pernah bikin lagu sendiri. Akhirnya band Jenik ini kita sudah ditantang untuk dibikinin bikin single. Akhirnya kita bikin single. Begitu bikin single, singlenya dikirimlah ke Sony Music waktu itu. Nah, Sony Music akhirnya kayak, ini siapa yang nyanyi nih gitu, kok aneh suaranya, mungkin ya waktu itu ya. Siapa nih gitu, akhirnya jadilah aku. Jadi waktu itu untuk soundtrack film Tusuk Jelangkung, Ratu Cahaya itu tadi. Gitu. Jadi itulah awal mulanya di situ tahun 2002 ya. 2003 lagu itu rilis, nah sampai sekarang. Gitu. Jadi awal mulanya seperti itu.
0: Sudah 23 tahun ya.
4: Iya. Lama ya. Tua saya.
2: Enggak. Masih tetap awet muda dan cantik ya. Seger tetap. Okay.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
2: Oke, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
4: Album ke-4 atau ke-5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
2: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
4: Yang terbaru ya, terakhir.
2: Ke-5 berarti ya. Oke, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri, ada gak yang ciptaan sendiri?
4: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
2: Berarti sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
4: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri.
2: Siap. Aku di sini untuk siapa?
4: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini bercerita tentang relationship lah gitu. Mm-hmm. Jadi aku di sini nih untuk kami berdua gitu. Mm, okay. Jadi kan ceritanya kan aku di sini hanya untukmu gitu ya, enggak salah ya. Mm. Aja lupa.
2: Lah, lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
4: Jadi kayak apa ya? Aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Mm. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada ratu cahaya.
2: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, yes, beda gak sih rasanya jadinya? Mm. Karena kan sebelumnya under label ya,
4: sekarang
2: sendiri. Itu gimana?
4: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa. Ya, okay, terserah kita lah gitu. Mm-hmm. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya.
0: Okay.
4: Karena kita harus nabung dulu gitu kan.
2: Betul banget.
4: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa maksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
2: Betul, gak kayak zaman dulu gitu. Iya beda, pasti beda pastilah. Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
4: Seru tapi kalau ngurus sendiri.
2: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang.
4: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
2: selama
4: sebetulnya
2: berkarir.
4: Ya. Selama berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Karena kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut, kita bebas berkreasi gitu ya.
2: Challenging juga sih sebenarnya ya.
4: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh. Menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya, begitu dirilis dan sebagainya, dan akhirnya sampai ke telinga orang, dan itu rasanya beda banget. Beda banget begitu.
2: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga bikin sempat lagu, ngerasain gitu, bikin sendiri.
4: Bikin sendiri terus akhirnya keluar, terus akhirnya ternyata
2: diterima
4: dan dapat gitu sama orang itu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
2: Yes.
4: Gimana sih rasanya
2: relate gitu sama orang itu, happy-nya double-double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
4: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya waktu itu. Aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau, aku gak salah ya. Album Terpukau gak salah.
2: Lagu untuk anakku judulnya.
4: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi memang untuk anakku.
2: Iya. Jadi Sande kamu harus dengerin lagu ini.
4: Iya.
2: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
4: Udah.
2: Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
0: Pak Ahmad Irwan, apa nih pertanyaannya?
2: Terus persaingan musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
4: Betul.
2: Itu gimana kakak ngadepinnya?
4: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman, bayangin aku dulu masih ada kaset, CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
2: Betul banget.
4: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Ya, memang aku butuh waktu juga ya untuk ngadep. Maksudnya aku gen Y ya, milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu ya. Dan
2: harus adaptif ya.
4: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu. Karena setiap hari ada yang
2: ngeluarin
4: rilis
2: lagu,
4: kan gitu loh. Bayangin dari antara juta

0: di video klipku diputerin gitu loh. Yeah. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah, kalau sekarang kan enggak kayak gitu. TV udah enggak ada, enggak menayangkan.
1: Betul.
0: Iya kan, semuanya ada di sosmed.
2: Medianya terlalu banyak sekarang.
1: Orang dan pilihannya juga banyak. Yes. Ya sudahlah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
2: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
1: Ya gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
2: Ya, boleh deh.

0: belum kok, belum terakhir.
1: Iya, 100%
0: belum. Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Dia kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke,
0: kami meminta challenge dari Astrid untuk mashup 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
2: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye? Yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau boy, mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
2: ku
0: Surabaya.
2: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
2: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
0: Apa sih liriknya?
3: Aku pergi, ku akan mengingatmu.
2: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti
0: ku,
1: apa?
0: Ku ingin kon eruh. Oke, silakan.
2: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasanya
0: Indonesia? Tadi ku ingin kon eruh.
2: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
2: Ku ingin kon eruh. Apa?
3: Meskipun

0: Bang.
1: Malah gue lagi flu, lagi pilek.
0: Ntar dilirik Jenny Caknan lagi.
1: Iya, iya. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Bisa iya, iya.
0: Bisa iya, iya.
1: Wes oce dilepas lagi, Mas.
2: Wes dang.
0: Iya, dang.
1: Saiki lah.
0: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
1: Ada siapa itu,
0: Mas? Ada siapa ini? Selamat siang.
1: Kifli di Manokwari.
0: Kifli di Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid. Dia suka makan apa, Kakak?
1: Suka makan gitu apa, ya? Kakak? Katanya gitu.
0: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang Kedua saja. Oke, okay. Suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
1: Oh, serius? Okay. Berarti harus coba sate maranggi Bang Ihsan.
0: Oh iya.
1: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum berani.
1: Harus coba. Oke. Okay.
0: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
1: Dari Ciputat.
0: Ciputat ya.
2: Ada
1: GoFood. Lengkap semuanya ada. Apa itu? Nanti aku kirimin buat Kakak.
0: Oke.
2: Gak usah, aku beli aja, nanti kamu rugi.
0: Assalamualaikum, Kak Ihsan ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Beni Jo nih.
1: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
0: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
1: Tadi sebenarnya udah di, karena nggak disalamin ya, maaf ya.
0: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
1: Iya. Tuh Icut.
0: Ada yang jelas Icut.
1: Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan? Iya,
0: cantik banget lagi Icut.
1: Nah itu apa namanya? Tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, aku udah Cahaya ini.
0: Oke.
1: Siapa lagi nih?
0: Siapa lagi? Sebentar.
1: David Siburian itu ya.
0: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
1: Nanti ditunggu ya.
0: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia Cimoyal. Adalah Cowboy. Oh,
1: Cimoyal, Cimoyal lagi. Cimoyal di Kembangan Utara.
0: Wardania 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
1: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore.
0: Ya. Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
1: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
1: Tiba-tiba aku sedih ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah. Tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
0: Di Lampung. Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampung?
1: Guci.
0: Oh Lampung.
1: Guci Pidi. Rompong, Kecamatan Lampung.
0: Pidi Aceh lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
1: Comebacknya
0: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
1: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
1: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Ayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpan tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan enggak di tahun depan walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada nggak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time.
2: Siap.
1: Apa tuh? Mau dijawab apa
0: ini
1: tuh?
0: Ini bukan yang novel nih? Yang pencipta lagu tadi ya?
1: Bukan deh kayaknya.
0: Bukan.
1: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana?
2: Ya,
1: nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
1: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
1: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
1: Apa lagi Mas tadi? Novel.
0: Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak
1: Aman? Udah
0: plan tahun depan.
1: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin nggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke. Okay. Ya. Kayak CD, kaset ya,
2: entah
1: gitu.
2: Entah CD, entah apa. Karena aku yakin
1: masih ada kok pecintanya.
2: Gitu. Itu sih kayaknya keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
1: Pokoknya ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
0: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang Cak.
1: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
0: Penghujung kebersamaan.
1: Udah di penghujung tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
0: Iya loh.
1: Ya dan dengan hit-hit singlenya yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
0: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak iya. 20 tahun.
1: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23 ya dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matalinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
1: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar.
2: Yes,
1: ya.
2: Betul. Siap. Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya. Ini mantap banget lagu-lagu ini.
1: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
0: Enggak sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1
1: tadi Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
1: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Benar ya?
1: Iya, karena kan orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu.
2: Iya, pasti
1: ini.
2: Ada lah ya pasti yang kayak ada, gitu ya.
1: Pasti
2: banyak
1: ada
2: banget pasti.
1: Banyak sih.
0: Oke.
2: Semoga ya.
0: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka. Dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
0: Siap.
2: Dan semoga aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke, nyampe sih pasti.
0: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
1: Thank you banget Kak. Pokoknya jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya dong.
1: Tunggu banget kedatangannya ke sini.
2: Please undang kami.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
0: Okay. Ya udah kalau begitu.
1: Karena udah di ujung ini.
0: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail.
1: Aku Santarore. Dan juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Astrid.
1: Iya.

0: 08.11.79.727.912 Jakarta sore ini. Kilas Berita
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
3: Halo, selamat sore pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bengkulu sore ini bersama saya Haryansyah. Dan hari ini juga nanti kami akan ajak Anda obrolan kami bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu di Dialog Tanggap Bencana habis azan asar nanti ya. Jadi tetap bersama kami di Bengkulu sore ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Azan Asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Dan kita ada di Dialog Tangga Bencana untuk hari ini. Seperti yang saya informasikan tadi di awal, kita akan terhubung dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Bapak Desman Siboro, yang sudah hadir di line telepon kami. Halo, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore Pak.
3: Selamat sore.
2: Iya.
3: Selamat sehat.
2: Iya. Salam sehat juga Bapak. Apa kabarnya Bapak?
3: Ya alhamdulillah, di sore hari ini dengan cuaca yang cerah, semoga juga masyarakat kita untuk Provinsi Bengkulu semuanya hatinya cerah, dan kemudian penghasilannya juga cerah, dan kemudian rezekinya juga cerah.
2: Amin, amin kalau gitu Pak. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebelum obrolan kita di sore ini seputar ini pengawasan beras ya Pak, yang lagi marak juga. Aktivitas kalau di Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Bengkulu saat ini apa nih Pak? Lagi berfokus kemana?
3: Untuk perdagangan kita tentu kita fokusnya adalah ketersediaan bahan pokok untuk Provinsi Bengkulu, kemudian pengamanan untuk konsumen, perlindungan konsumen itu terutama kita harus melihat, nah supaya masyarakat Bengkulu nyaman untuk berbelanja, kemudian untuk mengkonsumsi. Bapak juga masyarakat kita perlu ada kenyamanan. Nah, kita fokus memang di sana pengawasan untuk barang-barang beredar.
2: Oke, nah ini berbicara bahan pokok nih Pak. Ini kan beras nih Pak, dari Badan Pangan Nasional di bulan ini mengungkapkan ada temuan, ada 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai dengan standar mutu dan juga kandungan gizi seperti yang tercantum dalam kemasannya. Nah, dari hasil pengawasan dari Dinas sendiri Pak, untuk 25 merek ini ada yang beredar di Bengkulu atau seperti apa nih Pak?
3: Iya, terima kasih Mas. Kita kemarin beberapa hari yang lalu kita dengan tim melalui pemantauan kita di pasar tradisional. Nah, kita sudah melakukan untuk pemantauan untuk beras beredar yang sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Bapenas di tanggal 15 September kemarin. Ada beberapa merek dagang beras yang sudah dilakukan uji lab. Ini ada yang tidak sesuai dengan untuk diedarkan ke masyarakat, nah terkait untuk kesehatan. Nah, ini kami dengan sikap itu kami melakukan untuk pemantauan di pasar, jangan sampai di Provinsi Bengkulu dikonsumsi oleh masyarakat Bengkulu. Nah, dengan hal ini kita berangkat bersama-sama dengan tim pangan dari Polda, kemudian dengan Bulog, Ketahanan Pangan, kita berkolaborasi untuk melakukan pemantauan ini. Ya, alhamdulillah untuk di pasar tradisional belum ada untuk beredar, tetapi ada beberapa gudang-gudang Indomaret ada yang sempat memang ini ada beberapa merek beras yang sudah beredar di sana dan sudah sampai ke Indomaret-Indomaret. Nah, tetapi dengan adanya temuan dari Bapenas itu mereka sudah melakukan penarikan semua. Dan kami sudah memantau ke gudangnya, memang beras ini sudah tidak diedarkan lagi.
2: Oke, Pak, berarti kalau di pasar tradisional tidak ada untuk merek-merek yang diungkapkan oleh Bapak Nas, tetapi kalau di retail modern ada?
3: Kalau untuk di pasar tradisional, sesuai dengan pemantauan kita belum ada yang beredar, tapi kalau untuk di pasar untuk modern seperti di Indomaret, di Alfamart, ini sempat memang ada. Nah ini.
2: Oke.
3: Nah, tapi nah dengan adanya dari pengumuman dari Bapenas itu mereka sudah menarik kembali.
2: Oke. Ini juga yang menyebabkan saat ini beberapa retail modern itu memang stoknya kosong, katanya memang lagi tidak ada disediakan ya Pak ya.
3: Memang tidak disediakan lagi, yang sempat beredar yang disediakan itu sudah dikembalikan lagi ke produsennya.
2: Oke, nah ini Pak kalau boleh tahu bahayanya atau kerugiannya apa sih Pak? Memang beras yang tidak sesuai dengan spesifikasi ini Pak?
3: Ya tentu, itu kan sudah dilakukan uji laboratorium, maka ada temuan bahwa ini tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tentu itu akan mengibatkan keterkaitan masalah kesehatan. Nah, inilah yang menjadi salah satu kita melakukan pemantauan ini jangan sampai masyarakat kita khususnya Provinsi Bengkulu untuk mengkonsumsi beras yang belum layak untuk dikonsumsi. Itu Mas, terkait masalah kesehatan tentunya.
2: Oke. Kalau untuk membedakan ini kan khusus beras fortifikasi nih, Pak. Dengan yang bukan fortifikasi itu apa sih, Pak? Untuk konsumen masyarakat awam ini biar tahu.
3: Nah, yang untuk fortifikasi ini kan sudah ada merek tertentu ini yang sudah dilakukan uji labnya, ada 25 jenis merek ini. Nah, inilah yang sudah kita edukasi kepada toko-toko yang menyalurkan beras ini, kita sudah sampaikan, kita edukasi mereka supaya mereka jangan sampai membeli dan mengedarkan dan menjual produk yang bermerek ini. Sudah kita sampaikan. Nah, ini. Nah, kalau yang beras yang di luar ini kita kan belum bisa kita mengidentifikasi, tetapi beras yang sudah diumumkan oleh Kepala Bappenas yang sesuai dengan apa hasil lab ini kita sudah sampaikan ke toko-toko beras untuk mereka tidak memperjualbelikan itu. Okay.
2: Kalau sebelum dari pengumuman Bappenas ini, Pak, sebelumnya kita di Bengkulu ini sudah pernah ada pengecekan pengawasan untuk beras ini atau dulu pernah ada temuan atau seperti apa, Pak?
3: Nah, sebelum ada pengumuman ini memang kita belum ada temuan karena kita terfokus selama ini kita dengan tim kita memang melakukan pemantauan secara struktur. Nah, kita melakukan secara rutin. Nah, kita hanya melihat bagaimana ketersediaan bahan pokok, kemudian bagaimana harga bahan pokok, itu yang selalu kita pantau. Dan kemudian barang beredar bagaimana dengan apa perlindungan konsumen, apakah sudah ada SNI-nya, apakah sudah ada BPOM-nya, kemudian ada halalnya, kita memperhatikan di sana. Kalau makanan-makanan minuman yang siap saji kita juga memperhatikan itu, bagaimana expire-nya, kemudian kandungan gizinya, itu kita memperhatikan. Nah, itu Mas.
2: Oke. Kalau untuk masyarakat, kalau ini kan khusus berasnya yang dalam kemasan ya, Pak ya.
3: Nah, ya, siap.
2: Kalau untuk membedakannya, kalau yang ini beras biasa sama ini, boleh dibilang ini kan beras yang termasuk premium ya, Pak ya?
3: Ya, premium ya. Premium.
2: Nah, ini seperti apa untuk masyarakat membedakan kalau ini beras premium, ini harus ada kandungan gizinya, kalau secara dari melihat dari kemasan gitu misalnya, Pak?
3: Nah, paling kita bisa melihat kemasan, cuman kan beras umum khususnya untuk di yang diedarkan masyarakat atau toko pengedar beras ini kan kebanyakan beras yang beras lokal yang tidak ada kemasannya. Nah, itu. Nah, tapi kalau yang pakai kemasan ini tentu dia melihat di kemasan ini, nah, barang-barang yang tidak layak itu kita sudah bisa melihat dan kita juga melakukan pemantauan ini secara rutin. Nah,
2: ini. Oke. Pak, ini kalau untuk penjual atau pedagang ini, Pak, ada harga yang sudah ditentukan, Pak, harga eceran tertingginya misalnya, Pak, untuk beras premium ini kalau di aturannya?
3: Kalau harga ketentuan ini itu sebenarnya seperti SPHP yang sudah dipantau oleh pemerintah, ini memang ada harga akhirnya. Kemudian ini kalau harga beras secara umum ini kan tergantung ada kenaikan ini diakibatkan karena adanya gagal panen. Nah, kemudian ada pasokan beras dari luar, ini tentu akan menambah kos untuk harga jual. Nah, ini.
2: Nah, berarti ada range harganya nggak, Pak, kalau per kilo gitu, Pak, ditentukan?
3: Ada. Ada.
2: Maksimal berapa sih, Pak, kalau untuk yang premium ini, Pak? Kisaran berapa?
3: Nah, tergantung berasnya, Mas.
2: Tergantung. Iya. Ada tingkat-tingkatannya, Pak? Berapa gitu misalnya?
3: Ada tingkatannya. Contohnya seperti SPHP itu kan per kilonya kan antara 14.000 sekian kan gitu kan. Nah, ini harga headnya kan itu. Nah, jadi sudah ada memang sudah ketentuan dari apa? Dari pusat itu.
2: Oke. Pak, kalau ditemuan dalam pengawasan misalnya kalau ada toko atau retail yang masih menjual beras yang terdapat di daftar 25 merek ini atau yang menjualnya melebihi dari harga eceran tertingginya, seperti apa, Pak? Ada sanksi atau seperti apa?
3: Nah, kalau untuk sanksi tentu yang tidak bermitra dengan Bulog, nah ini tentu tidak. Kalau sanksinya sih belum ada, cuman kita mengedukasi. Nah, kalau untuk harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah, tentu kita mengedukasi mereka supaya jangan mereka menjual di atas harga cap yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang kalau beras lokal seperti biasa yang premium ini, nah ini ada yang dari Lampung, dari daerah lain, nah ini mereka juga menjual karena mereka membelinya dari produsen itu sudah tinggi, mereka sehingga menjual dengan harga tinggi juga. Nah ini, tapi kalau sudah dalam kemasan ini kan sudah ada ketentuan harga di sana.
2: Oke. Okay. Jadi kalau kita di pasokan beras di Bengkulu ini Pak, dari mana saja Pak? Selain dari beras lokal?
3: Iya, beras lokal itu kebanyakan dari Lampung, Mas.
2: Dari Lampung?
3: Okay. Dari Lampung. Iya, dari Lampung.
2: Oke, okay. Termasuk juga beras-beras yang premium ini ya, Pak ya?
3: Iya, kebanyakan dari Lampung.
2: Oke, okay. Nah kalau untuk pengawasan distribusinya seperti apa sih, Pak? Kalau untuk dari dinas sendiri?
3: Nah, kalau yang pengawasan dari Dinas Perindustrian tentu berkolaborasi, kemudian berkoordinasi dengan Bulog. Nah, ada Bulog ini kan sebagai stok penyedia beras secara nasional. Jadi kita memastikan juga stok beras di Bulog ini kan Bulog yang melakukan penyalurannya. Hmm. Dan mereka ada kemitraan dengan pedagang. Itu.
2: Oke. Okay. Kalau di saat ini setelah ada pengumuman dari Badan Pangan Nasional ini Pak, ada langkah-langkah pengawasan apa Pak yang diinstruksikan atau yang akan dilakukan oleh dinas sendiri?
3: Nah, langkah yang kita lakukan, yang pertama kita melakukan pemantauan, kemudian kita mengidentifikasi gudang-gudang, jangan sampai ada stok beras yang terfortifikasi yang sudah disampaikan oleh Kepala Bappenas, dan kemudian ketika ada temuan, kita tentukan akan melakukan edukasi supaya mereka untuk menarik barang beredar tersebut. Dan ini surat-surat juga kita sudah siapkan untuk kita sampaikan ke toko-toko beras untuk mereka, supaya mereka jangan menjual beras yang sudah dilarang oleh Kepala Bappenas ini, Mas.
2: Kalau seandainya Pak ada temuan ini, berasnya kan harus ditarik nih Pak. Terus ya, diapakan ini Pak untuk beras temuan ini?
3: Nah, yang menarik ini kan toko itu sendiri dan dikembalikan kepada produsen. Dan kami dengar dari gudang dari Indomaret dan Alfamart kemarin ketika kita melakukan pemantauan ke sana, nah mereka sudah dikumpulkan berasnya dan akan dikembalikan ke produsennya. Nah itu.
2: Oke, okay. Berarti tidak perlu dimusnahkan ya Pak?
3: Nah, kalau kita nggak berani, kita mengatakan dimusnahkan.
2: Iya. Tapi sebenarnya kalau dikonsumsi, aman nggak sih Pak sebenarnya kalau sudah terlanjur misalnya membeli gitu?
3: Ya, kalau saya katakan aman, itu saya salah karena ini sudah diumumkan oleh Kepala Bappenas bahwa ini tidak layak. Nah, kan itu. Nah, saya tidak bisa lagi mengatakan ini aman atau tidak.
2: Oke.
3: Okay. Yang jelas, ini sudah tidak layak untuk diedarkan. Itu, Mas.
2: Oke.
3: Okay. Nah, tidak ini layak dikonsumsi masyarakat.
2: Okay. Kan itu. Nah, ini apakah hanya karena tidak ada penambahan vitamin atau zat gizi yang perlu dimasukkan sebagai syarat beras fortifikasi atau seperti apa sih Pak sebenarnya masalahnya ini, atau beda saja di kemasan kandungan gizi ternyata enggak seperti itu?
3: Ya, kandungan gizinya yang tercantum di situ belum sesuai dengan apa yang sudah dihasilkan oleh lab. Nah itu Mas. Nah,
2: jadi
3: kandungan gizi yang tercantum di dalam label itu, di dalam kemasan itu belum sesuai dengan hasil lab yang sudah dilakukan. Itu Mas.
2: Oke, baik Pak. Nah, kali ini kita beralih, kalau tadi beras kemasan ya Pak ya. Kalau beras curah sendiri Pak, kalau di Bengkulu seperti apa Pak? Pasokannya dari daerah mana, terus mutunya seperti apa yang kita miliki di Bengkulu?
3: Ya, ketika kita melakukan pemantauan di pasar tradisional, nah ini memang ada ketika kami bertanya kemarin dengan para penjual ini, kenapa kok harga ini lebih tinggi? Nah ini, mereka mengatakan bahwa berasnya adalah beras yang bagus, yang berasal dari daerah lain, dari Lampung. Nah, Nah, produsen dari Lampung yang kebanyakan untuk mendatangkan beras. Karena di Provinsi Bengkulu sendiri saat ini memang banyak yang gagal panen karena kondisi cuaca yang tidak belum menguntungkan untuk para petani sawah. Nah, ini.
2: Oke, kalau untuk harga sebenarnya kalau beras kita lokal sama beras dari Lampung misalnya seperti apa sih, Pak? Apakah memang kita lebih lebih murah atau bahkan lebih tinggi karena stoknya sedikit atau seperti apa?
3: Ya, kalau kita lihat kemarin itu memang beras dari lokal kita itu sebenarnya tidak kalah mutunya dan kemudian harganya juga tidak kalah jauh lebih murah daripada harga yang dari daerah lain. Cuman karena stok beras kita berkurang dari lokal kita, maka didatangkan dari daerah lain sehingga mempengaruhi untuk di harga lebih tinggi.
2: Oke. Kalau untuk beras curah ini, Pak, pedagang harus kasih keterangan apa gitu kalau untuk konsumen biar tahu perlu dicantumkan mungkin di karungnya misalnya ini beras dari utara misalnya atau seperti apa, Pak?
3: Oh, di situ memang tidak ada. Mereka tidak ada melakukan seperti itu. Cuman mereka mencantumkan hargaannya aja di yang di apa di dipajang di apa di toko beras ini. Beras ini harga sekian, kemudian ini 50 sekian, ini 40 sekian memang. Nah, ketika kita tanya, ini beras ini kenapa beda? Nah, itu kan.
2: Yeah.
3: Mereka mengatakan bahwa ini ada dari beras dari Lampung, kemudian ada ini beras lokal. Nah, ini ada ketentuan harga yang mereka lakukan di situ. Kenapa ini lebih mahal? Nah, ini beras dari Lampung, mutunya lebih bagus. Nah, ini. Nah, tentu kualitas lebih bagus, harga berasnya juga lebih bagus. Nah.
2: Oke. Okay. Kalau curah ini, Pak, kalau pedagang misalnya ada yang mencampur gitu, dengan dua jenis beras atau biar kualitasnya jadi naik dan juga harga lebih tinggi, ini boleh atau enggak, Pak, untuk pedagang?
3: Ya, sebenarnya sih enggak boleh.
2: Enggak boleh, ya, Pak, ya?
3: Melakukan itu adalah itu adalah dosa mereka, toh. Oh.
2: Sebenarnya enggak boleh berarti, ya, Pak, ya, kalau dicampur ya, seperti itu?
3: Enggak boleh, dong. Oh. Iya, itu sama aja itu apa namanya, sudah tidak melakukan perlindungan konsumen lagi, kan, itu, kan.
2: Kalau ada yang mencampur seperti ini, Pak, tegurannya seperti apa, Pak?
3: Nah, yang jelas kita hanya bisa melaksanakan. Tentu butuh tenaga ahli yang melakukan penelitian itu.
2: Iya.
3: Sementara kita, SDM kita kan belum ada sampai ke sana, Mas, dari dinas kita. Sama ya apa halnya yang sudah dilakukan oleh Bapak Nas, melakukan uji labnya, kan itu sehingga bisa menentukan mutu berasnya yang sebenarnya. Nah, ini. Sementara untuk pemerintah Provinsi Bengkulu, belum yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Nah, ini.
2: Okay.
3: Jadi kita hanya memantau dengan pandangan mata tanpa membuktikan dengan alat. Kita mengatakan itu barang itu tidak belum bagus, nah tidak berkualitas ketika kita sudah membuktikan dengan alat. Sementara kita kan enggak bisa, hanya kita bisa memandang dengan mata. Nah,
2: oke. Okay. Berarti kalau dinas ini juga bermitra dengan instansi lain, ya, Pak, ya?
3: Nah, tentu kita bermitra baik itu dari Satgas Pangan Polda, kemudian dari Bulog, kemudian dari BI Ketahanan Pangan, kemudian dari pertanian, dari peternakan, kita selalu berkoordinasi bermitra.
2: Oke. BPOM juga nggak, Pak?
3: BPOM juga kita pasti akan menyampaikan, iya.
2: Oke. Pak, kalau di ini kan provinsi, Pak. Di daerah mana, Pak, yang paling menjadi fokus pengawasan, Pak?
3: Nah, karena kita provinsi, yang fokus kita, pengawasan kita hanya di tingkat kota aja dulu, Mas. Karena menyangkut masalah pendanaan juga, apalagi kondisi sekarang kan, untuk kita melakukan pemantauan di kabupaten secara langsung, nah kita membutuhkan biaya, sementara negara kita sedang melakukan efisiensi. Nah, ini. Tapi kita koordinasi kita tetap, kita melakukan baik melalui telepon, baik melalui surat, baik itu rapat melalui daring, kita melakukan dengan kabupaten kota.
2: Oke.
3: Kita berkoordinasi.
2: Baik, Pak. Pak, ini kan sudah penghujung September, sudah mau masuk Oktober, ini sudah hampir jelang akhir tahun. Stok kita seperti apa sih, Pak, kalau beras, kalau untuk kita di Bengkulu ini?
3: Nah, untuk stok kita memantau itu stok kita untuk per 2 minggu ke depan, kita memastikan bahwa stok beras kita masih ready, masih tersedia aman. Nah, kita setiap 2 minggu kita melakukan pemantauan itu lagi. Nah, sekali 2 minggu pasokan masuk, kita melihat ini.
2: Kalau sampai akhir tahun Pak, gimana Pak? Stok kita masih aman nggak Pak?
3: Alhamdulillah, kalau untuk sampai akhir tahun, mudah-mudahan semuanya masih terpenuhi, Pak.
2: Oke, Pak, kita ke pertanyaan dari pendengar Pak yang masuk Pak.
3: Oh siap.
2: Iya, kalau melihat dari merek dan tulisannya beras, tulisannya premium Pak katanya. Terus yang perlu diteliti lagi apa Pak katanya?
3: Nah,
2: dari Pak Azri.
3: Oh iya, Pak Azri, yang perlu diteliti itu lagi apa namanya, merek ini kan sudah tercantum di dalam label ini. Dan ini kita sudah pastikan bahwa beras-beras yang sudah disampaikan oleh Kepala Bappenas ini kita pastikan untuk tidak beredar lagi, baik di toko-toko, baik itu di pasaran. Nah, ini kita pastikan jangan sampai ada beredar. Nah, untuk kenapa dibuat di sini ada beras premium, tetapi di dalam setelah dilakukan oleh pengujian di laboratorium ada kandungan yang tidak sesuai sesuai dengan yang apa di kemasan. Makanya ini dikatakan tidak layak edar. Nah, itu.
2: Oke, baik. Ke pertanyaan dari Mbak Asti, Pak, yang berikutnya. Kalau beli beras premium pas dibuka ternyata tidak sesuai dengan kemasannya, ini lapor kemana? Apakah ini saya simpan bisa untuk sebagai barang bukti atau gimana?
3: Boleh di apa ini salah satu adalah masyarakat yang bijak. Artinya ketika ada temuan yang tidak sesuai dengan kandungan, baik itu produk apapun, itu mohon di apa, dipoto dan kemudian dilaporkan ke Dinas Perindustrian Perdagangan toko mana. Nah, objek ini itu jelas, kemudian penjualnya siapa, tokonya toko apa, kemudian yang melapor ini siapa, jelas. Jadi enggak, kami bisa melakukan pemantauan langsung ke lokasi.
2: Oke. Kalau untuk melapor kemana Pak? Ada nomor yang dihubungi atau ada hotline-nya Pak?
3: Ada, nanti aplikasinya biasanya ada untuk pengaduan itu di Dewa Kominfo. Nah,
2: Dewa Kominfo?
3: Iya, lewat Kominfo.
2: Oh, lewat Kominfo. Oke. Baik, jadi kalau memang beli beras premium ternyata isinya tidak sesuai dengan kemasan, disimpan untuk bisa dijadikan bukti ya Pak ya, untuk boleh, bisa dilaporkan
3: dipoto,
2: ya
3: kemasannya juga dipoto, kemudian nanti berasnya nanti nggak apa-apa nanti, atau disampaikan lewat handphone kami boleh.
2: Oke. Baik Bapak, untuk beras ini Pak, untuk melindungi pedagang kecil agar juga merasa tidak dirugikan Pak, misalnya kalau dengan produk yang ternyata bermasalah dari pemasoknya atau dari produsennya, seperti apa Pak perlindungannya untuk pedagang?
3: Nah, kita mengedukasi ketika kita melakukan pemantauan di pasaran ke pedagang-pedagang, tentu kita melakukan edukasi kepada mereka supaya mereka tetap menjual dengan mempertimbangkan perlindungan konsumen. Ketika barang yang akan dijual itu tidak sesuai dan tidak layak edar, jangan dipaksakan karena itu akan mengakibatkan kerugian bagi para pedagangnya.
2: Oke, Pak, kalau untuk masyarakat sendiri Pak, apa yang pesan ingin disampaikan terutama mengenai pengawasan beras ini?
3: Ya, pesan kami untuk masyarakat itu tadi saya sampaikan tadi, masyarakat harus bijak untuk melakukan berbelanja. Nah, ketika melakukan untuk transaksi pembelian mau beras, itu harus dilihat dulu bagaimana kondisi berasnya, bagus apa tidak. Nah, jangan nanti dilihat dulu kandung apa namanya di labelnya itu, kemudian beras itu bagaimana, apa beras apa dari mana, kemudian ditanya, nah untuk tokonya dari mana, nanti

0: ditentukan. Dan kemudian dan harga juga jangan sampai ada kenaikan harga yang tidak sesuai dengan cara nasional. Nah ini. Kemudian untuk konsumen juga berhati-hati, bijak untuk memilih beras yang akan dikonsumsi keluarga. Itu aja Mas pesan kami, Mas.
1: Iya. Sebagai penutup Pak, apa jaminan dari pemerintah untuk peredaran beras yang ada di Bengkulu khususnya untuk pengawasan mutu dan juga kesesuaian dengan kemasan atau labelnya?
0: Ya, pemerintah tentu hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, terutama adalah masalah ketersediaan bahan pokok. Kemudian jangan khawatir masyarakat, pemerintah tetap hadir untuk melakukan pemantauan ini. Dan kemudian begitu juga peredaran beras, kemudian stok beras, kemudian perlindungan konsumen, kita tetap mendahulukan itu. Nah, ini. Jadi masyarakat tetap nyaman dan bijak untuk melakukan untuk berbelanja. Itu pesan kami.
1: Baik, Pak Desman Siboro, terima kasih Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu sudah berbagi informasi bersama kami. Semoga kita bisa berdialog nanti Pak di studio langsung datang ke sini.
0: Ya, terima kasih Mas. Sewaktu-waktu pasti kami akan hadir bersama dengan masyarakat dengan radio RRI yang ada di Bengkulu.
1: Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya dan ini juga mengakhiri obrolan kami bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu Bapak Desman Siboro. Dan pendengar, ini menjadi akhir juga untuk dialog tanggap bencana kita sore hari ini. Saya Haryansa, masih tetap menemani Anda di Bengkulu sore ini.
2: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lari, Pak! Pak, lari, Pak!
1: Jangan panik, Bu! Jangan panik! Bapak selamatkan anak-anak, Ibu yang bawa tas darurat ya.
0: Iya Pak, ayo cepat Pak, cepat.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, kita sudah melakukan simulasi kebencanaan. Ini upaya nyata untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Yang penting jangan panik dan ikuti arahan petugas untuk mencapai titik evakuasi dengan aman.
0: Waduh, baru simulasi aja Ibu udah panik banget gini loh Pak.
1: Untung baru latihan ya, Bu.
3: Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bengkulu.
4: Sah, ikut aku yuk.
5: Kemana?
4: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
5: Hah? Emang apa yang gak ada?
4: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
5: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
4: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
5: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
4: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Setelah tadi kami berbagi informasi bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Bapak Desman Siboro, mengenai waspada pangan untuk beras, ya, yang pastikan harus sesuai dengan kemasan dan juga mutunya, ya, untuk perlindungan konsumen. Dan nanti pukul 16 akan lanjut lagi kebersamaan kita untuk informasi teraktual dari Belajar Sumba, dan nanti kami akan bergabung dengan RRI Sungai Liat. Untuk itu tetap bersama kami di Bengkulu sore ini yang bisa Anda dengarkan di 92,5 FM, aplikasi RRI Digital, dan juga di streaming rri.co.id.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Salah satu tradisi yang ada di Sumba dan tahun ini Sumba dan asal itu harus tetap kita pertahankan.
3: Vaksinasi ini ya rabies. Vaksinasi yang pertama adalah rabies D. Nah, rabies itu hari rabies sedunia. Kita kemarin juga melaksanakan bulan bakti Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional.
4: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belaja Sumba. Sari berita Sengkure, tradisi lebaran masyarakat Maje dan Nasal raih status warisan budaya tak benda WBTB nasional. Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu melaksanakan vaksinasi rabies di pintu pelabuhan Bengkulu dalam rangka Hari Rabies Dunia dan Hari Karantina.

Saudara pendengar, inilah Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Edisi Selasa 29 September 2026 bersama saya, Dudi R. Pramana. Mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bintuhan.

0: Pendengar Sungkure, tradisi lebaran masyarakat Maje dan Nasal raih status warisan budaya tak benda atau WBTB nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman RRI SP Bintuan.
1: Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kor memastikan tradisi kesenian Sengkure telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Saat ini tinggal menantikan sertifikatnya akan diberikan oleh Kementerian Kebudayaan. Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur Hertawan Soh Esos mengatakan, tradisi Sengkure adalah termasuk ke dalam kategori pementasan yang menjadi warisan budaya bagi warga di Kecamatan Maje dan Nasal. Sengkure ini sendiri dipentaskan pada saat perayaan Hari Idul Fitri di setiap tahunnya. Tradisi Sengkure resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional setelah melalui proses kurasi yang ketat dari para ahli kebudayaan. Pengakuan resmi dari Kementerian Kebudayaan ini menjadi tonggak sejarah penting dalam perlindungan identitas lokal masyarakat Kabupaten Kaur.
2: Itu harapannya dengan telah disahkannya Sengkure sebagai WBTB, berarti salah satu tradisi yang ada di suku adat Kaur, khususnya di suku adat Nasal, itu harus tetap kita pertahankan sampai nantinya.
1: Lebih lanjut, Hertawan Sah menjelaskan secara visual kesenian khas ini menampilkan para pemuda desa yang mengenakan kostum unik dari ijuk pohon aren dan tikar pandan tua. Kostum yang menyerupai makhluk berbulu misterius tersebut dilengkapi dengan topeng seram untuk memeriahkan jalannya arak-arakan. Pementasan ini diselenggarakan tepat pada tanggal 1 Syawal mulai siang hingga menjelang sore hari. Seluruh elemen masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, akan berkerumun di sepanjang jalan untuk menyaksikan pawai budaya ini. Hertawan menambahkan, melalui legalitas WBTB ini, pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengintegrasikan Sengkure ke dalam agenda pariwisata tahunan. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu memperkenalkan kekayaan adat Bengkulu ke tingkat global, sekaligus menjaga kelestariannya dari kepunahan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar dari RRI Bintuhan, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajukan tari Cakter sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2026. Berkaitan dengan itu, berikut kami hadirkan wawancara Irwan Aulia Rahman.
1: Pendengar, tari Cakter yang berasal dari Kabupaten Bangka ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada 2026 oleh Kementerian Kebudayaan. Saat ini saya sudah bersama Ibu Dina selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Bu Dina, bisa dijelaskan apa yang melatar belakangi tari Cakter diajukan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia?
2: Yang melatar belakangnya sebenarnya gini mas, kan kita untuk pengajuan WBPD ini masih ini ya, jadi yang itu pertama. Yang kedua memang kita harus apa, melestarikan. Jadi kita tuh melegalkan itu, pelestarian tari Cakter pertama kali yang kemarin kan sudah pernah kita revitalisasi di 2023, kemudian ini kami memang mau mengajukan di WBPD itu biar tercatat sebagai warisan WBPD punya Kabupaten Bangka. Kalau untuk tari Cakter itu kita pilih karena memang itu yang sudah siap, dalam artian sih siap kajiannya, kemudian dokumentasi, nah itu yang sudah siap. Jadi kita memang bikin yang memang udah siap semuanya, materinya ya, kajian-kajiannya sudah siap semua. Jadi itu yang melatar belakangnya. Terus kemudian kalau untuk tari Kedidi itu udah pernah di WBPD kan dulu ya, tahun berapa? Tahun 2000 berapa gitu? Sudah, itu masih kita gabung kalau nggak salah itu sama Bangka Barat waktu itu. Ya yang pertama memang karena udah jarang ditarikan itu. Nah, berawal dari situ, kita kemarin tahun 2023 kita revitalisasi lagi, kita bikin lagi acara di pentaskan di Hood Bubble. Ya, Hood Bubble di tahun 2023. Nah, terus untuk ini kan sebenarnya tari Cakternya sederhana, mas. Enggak banyak apa gerakan ya. Enggak banyak gerakannya. Jadi mudah dipahami dan mudah di tarikan gitu. Jadi kemarin kami sempat di 2023 itu mengajak guru-guru dari sekolah-sekolah yang ada di Sungai Liat di Bangka. Jadi untuk kita merevitalisasi tari itu. Pada saat revitalisasi itu kita berkolaborasi dengan Komite Tari Dewan Kesenian. Jadi situlah dirumuskan dicari yang memang aslinya gitu. Sebelum dikreasikan, jadi dari awal asal usulnya siapa, kemudian yang maestronya siapa, ininya siapa, nah di situ, jadi itu kita serahkan ke komite tari kemarin materinya seperti apa ini, nah jadi kita berkolaborasi lah di situ sama kesenian, jadi alhamdulillah nggak ada kendala sih ininya, jadi jalannya tuh karena ada dukungan ya dari semua pihak, jadi ya akhirnya lancar.
3: Tidak ada yang berubah
2: gerakan apa yang. Jadi memang karena ini gerakannya juga sangat simpel sih mas kalau dilihat ininya ya. Jadi nggak terlalu yang rumit gitu loh pola lantainya, kemudian gerakan tangan dan sebagainya itu. Jadi memang nggak ada yang apa mengkreasikan gitu.
1: Mendengar demikian wawancara saya dengan Ibu Dina, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka. Saya Irwan Aulia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari Sungai Liat, kita beralih ke RRI Palembang.

0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai ragam warisan budaya tak benda dan upaya melestarikan untuk generasi muda, dihimpun reporter Erlin Partesa, RRI Palembang.
1: Kalau menurut saya, melestarikan budaya sekarang gak harus dengan cara yang kaku. Anak muda bisa mengenalkan budaya lewat media sosial, seperti membuat konten tentang tarian, makanan tradisional, bahasa daerah, atau kesenian lokal. Justru dengan media sosial, budaya, kita bisa dikenal lebih luas. Yang penting, jangan cuma ikut tren, tapi juga memahami makna dan sejarah dari budaya yang kita kenalkan.
2: Warisan budaya itu menurut saya merupakan identitas bangsa yang harus dijaga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Jangan sampai generasi berikutnya harus mengenal budaya Indonesia dari buku atau cerita dari orang tua. Kita bisa mulai dari hal sederhana seperti menggunakan bahasa daerah, belajar kesenian tradisional, dan ikut kegiatan dalam budaya di lingkungan. Dengan begitu, budaya kita tetap hidup dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita.
3: Kalau menurut saya, warisan budaya tak benda itu penting banget ya untuk dikenalkan kepada anak sejak dini. Misalnya bahasa dan lagu daerah, tarian dan permainan tradisional, atau mungkin cerita rakyat. Jangan sampai anak muda tuh cuma tahu budaya dari internet doang, tapi nggak kenal budaya daerahnya sendiri gitu. Jadi keluarga dan sekolah itu bisa banget ikut berperan untuk mengenalkan budaya dengan cara-cara yang menarik, supaya generasi muda merasa bangga dan mau ikut melestarikannya.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bengkulu melaksanakan vaksinasi rabies di pintu pelabuhan Bengkulu dalam rangka Hari Rabies Dunia dan Hari Karantina. Berikut laporan reporter RRI Bengkulu, Bisri Mustofa.
1: Ya, baik pendengar, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHT Bengkulu telah melaksanakan vaksinasi rabies gratis di halaman kantor ASDP Bengkulu, Pelabuhan Pulau Bai Bengkulu pada Selasa 20 September 2026 tadi pagi. Yakni sebanyak 300 dosis vaksin rabies yang kemudian untuk hewan peliharaan seperti anjing, kucing dan hewan penular rabies lainnya. Di mana kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Hari Rabies Sedunia, kemudian Hari Karantina 2026, serta Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional. Disampaikan Ketua Panitia Vaksinasi Rabies BKHT Bengkulu, Hafli Hasibuan mengatakan seluruh vaksin diberikan secara gratis kepada masyarakat dan informasi mengenai kegiatan juga telah disebarkan melalui grup-grup WhatsApp dan sosial media. Hafli berharap 300 dosis vaksin yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan masyarakat karena ini akan kegiatan berlangsung selama 2 hari, yakni di hari ini dan 30 September besok, yang mana menurutnya pencegahan rabies sangat membutuhkan peran dari pemilik hewan, terutama untuk memastikan bahwa hewan peliharaan mendapatkan vaksinasi sebelum dibawa melintas antar wilayah dan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kegiatan vaksinasi ini ya rabies, vaksinasi yang pertama adalah rabies day. Nah, rabies day itu hari rabies sedunia. Nah, itu satu. Yang kedua, juga bersama-sama dengan pemerintah daerah provinsi dan yang lainnya, kita kemarin juga melaksanakan bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan nasional. Nah, kemudian juga kita rangkaikan karena supaya semua lebih mudah dikelola, kita rangkaikan juga dengan hari lahirnya karantina.
1: Hafli mengatakan pemilihan pelabuhan Pulau Bai juga berkaitan dengan aktivitas lalu lintas masyarakat dan hewan menuju dari Kota Bengkulu maupun dari Pulau Enggano ke Kota Bengkulu. Pulau Enggano juga memiliki storis berstatus bebas rabies sehingga perlu dijaga dari resiko masuknya penyakit, dan sementara wilayah daratan Sumatera juga masih memiliki resiko rabies sehingga bagi hewan yang akan dilalu lintaskan ke Pulau Enggano wajib bebas rabies. BKHT Bengkulu menilai pengawasan di pelabuhan sangat penting karena anjing, kemudian kucing dan hewan lainnya dapat menjadi media pembawa penyakit jika tidak mendapatkan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Vaksin diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak hanya yang ingin berlalu lintas menuju ke Pulau Enggano, tetapi masyarakat yang ada di sekitar Kota Bengkulu yang kemudian berpotensi membawa hewan peliharaannya menuju ke Pulau Enggano. Sementara tadi juga terlihat banyaknya antusias masyarakat yang kemudian disampaikan oleh Mardian, salah satu warga Kelurahan Kandang Kota Bengkulu, yang mengapresiasi vaksinasi gratis tersebut. Dan dia berharap agar layanan vaksinasi rabies juga dapat diperluas agar semakin banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap vaksinasi hewan tersebut. Demikian dari Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan.
0: Dari RRI Bengkulu kita beralih ke RRI Bandar Lampung.

0: Polda Lampung mengungkap 379 kasus narkotika selama pelaksanaan operasi Antik Krakatau 2026. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Direktorat Reserse Narkoba Ditres Narkoba Polda Lampung bersama jajaran Polres berhasil mengungkap ratusan kasus penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaan operasi Antik Krakatau 2026 yang berlangsung selama 14 hari mulai 14 hingga 27 September 2026. Dalam operasi tersebut, sebanyak 379 kasus narkotika berhasil diungkap dengan jumlah 530 tersangka yang diamankan. Dalam operasi ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti narkotika dan barang terkait lainnya, diantaranya sabu-sabu 85,9 kg, ganja 49,34 gram serta 8 batang pohon ganja, ekstasi 274 butir, tembakau sintetis 463,6 gram, uang tunai 67.781.000, kendaraan roda 2 27 unit dan kendaraan roda 4 9 unit. Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegap menyatakan, Polda Lampung memperkirakan hasil pengungkapan tersebut dapat menyelamatkan sekitar 432.356 jiwa dari dampak penyalahgunaan narkotika.
2: Pengungkapan target operasi orang sejumlah 81 atau 100% sudah kita ungkap. Kemudian 449 non TU atau di luar target operasi orang. Kemudian untuk pengungkapan target operasi tempat atau lokasi, baik rumah, gudang, dan sebagainya, itu 81 TO 4, 100% sudah kita ungkap, dan 298 non-TO tempat. Jumlah barang bukti yang kita berhasil sita, yaitu sabu 85,9 kg, ganja 49,34 gram, plus 8 batang pohon ganja, ekstasi 274 butir, plus 2,37 gram, obat berbahaya 309 butir, tembakau sintetis 463,6 gram, etomidat 1309 pieces, dan uang Rp67.781.000. Selanjutnya, kendaraan roda 4 9 unit, serta kendaraan roda 2 27 unit. Dari total jumlah barang bukti yang berhasil disita, memiliki nilai ekonomis sebesar Rp158.838.252.000. Dengan jumlah barang bukti narkoba tersebut, maka Polda Lampung mampu menyelamatkan jiwa sebanyak 432.356 orang.
1: Para tersangka dijerat dengan jumlah ketentuan hukum sesuai peran dan barang bukti yang ditemukan, di antaranya pasal 609 ayat 2 huruf A dan huruf B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 junto pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Bandara Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dari RRI Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SPY Kanan.

0: Pemerintah Kabupaten Waikanan resmi mempercepat penetapan warisan budaya tak benda melalui pembentukan tim ahli cagar budaya. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata pemerintah dalam menjaga identitas dan melestarikan budaya lokal secara ilmiah. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Ya, perangkat tim yang mempunyai peran itu sudah ada di Kabupaten Waikanan, yang namanya yang disebut dengan tim ahli cagar budaya.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan terus mendorong upaya pelestarian budaya daerah, salah satunya melalui penetapan warisan budaya tak benda. Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Waikanan Yudison kepada RRI mengatakan langkah awal sudah dilakukan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Desember lalu di ruang rapat Pemda. Ia menegaskan kegiatan tersebut menjadi pijakan awal program kebudayaan daerah. Menurutnya, agenda tersebut bertujuan mewujudkan penetapan objek budaya daerah, baik objek cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Ia menjelaskan Waikanan telah memiliki tim khusus kebudayaan. Tim tersebut bernama Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Waikanan. Tim tersebut akan bekerja sesuai kewenangan dan kajian ilmiah.
1: Untuk warisan budaya tak benda, kemarin kita sudah adakan acara di ruang rapat Pemda pada bulan 12 kemarin, yaitu itu langkah awal kita untuk mewujudkan impian kita menetapkan suatu objek yang diduga cagar budaya maupun warisan budaya tak benda. Artinya perangkat tim yang mempunyai peran itu sudah ada di Kabupaten Waikanan, yang namanya yang disebut dengan tim ahli cagar budaya. Jadi mereka yang nanti akan bekerja dengan dasar apa yang ada di dalam pokok-pokok pikiran kebudayaan Waikanan yang sudah terbit, untuk mereka merekomendasi agar itu menjadi warisan budaya tak benda yang punya Waikanan.
2: Lebih lanjut, dasar kerja tim mengacu pada pokok-pokok pikiran kebudayaan Waikanan. Dokumen tersebut telah diterbitkan sebagai pedoman resmi. Rekomendasi itu khusus untuk budaya yang dimiliki Waikanan. Ia berharap proses penetapan dapat berjalan bertahap dan berkelanjutan. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga identitas budaya lokal. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikutnya kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Dengar, pemerintah Kota Sungai Penuh terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Salah satunya dengan memperkuat budaya literasi dan meningkatkan pemanfaatan perpustakaan daerah sebagai ruang belajar masyarakat, khususnya bagi pelajar dan generasi muda. Laporan Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama pelajar dan generasi muda, untuk memanfaatkan fasilitas perpustakaan di daerah Kota Sungai Penuh sebagai ruang membaca, belajar, dan mengembangkan pengetahuan. Menurut Alvin, keberadaan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi juga harus mampu menjadi pusat edukasi serta ruang kegiatan yang terbuka dan inklusif bagi masyarakat. Ia menilai kebiasaan membaca memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berdaya saing. Membaca juga bukan sekedar memenuhi kebutuhan akademis, tetapi menjadi investasi jangka panjang untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, budaya membaca dinilai tetap penting untuk terus ditanamkan. Karena itu, masyarakat khususnya generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan kapasitas diri.
2: Jadi saya mengajak kepada orang tua, kepada sekolah, ayo bersama-sama kita ramaikan perpustakaan yang ada di Kota Sungai Penuh. Kita berharap nanti support dari seluruh masyarakat juga.
1: Sementara itu, pihak perpustakaan daerah Kota Sungai Penuh terus melakukan pembenahan dan menghadirkan berbagai program yang menarik dan edukatif. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat semakin nyaman berkunjung serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu pilihan utama untuk belajar dan mengembangkan diri. Dengan demikian, banyaknya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan diharapkan budaya membaca dapat tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sekaligus melahirkan generasi Kota Sungai Penuh yang lebih cerdas, berwawasan, dan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan informasi terakhir dari RRI Jambi.

0: Dinas Provinsi Jambi menyiapkan bantuan bagi anak muda yang ingin bekerja ke luar negeri. Tahun ini ditargetkan 300 peserta mendapatkan fasilitas pelatihan dan biaya keberangkatan. Selengkapnya dilaporkan Sri Wahyuni, RRI Jambi.
1: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Jambi bekerjasama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus membuka peluang kerja bagi anak muda Jambi untuk ke luar negeri. Wakil Ketua 3 Bidang Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Basnas Provinsi Jambi Sri Rahayu mengatakan, Basnas menyediakan bantuan biaya keberangkatan bagi anak muda Jambi yang memenuhi persyaratan untuk bekerja di sejumlah negara tujuan. Beberapa negara yang menjadi tujuan diantaranya Jepang, Korea Selatan, Brunei, dan Turki. Peserta yang bisa mengikuti program ini adalah mereka yang berusia 18 hingga 35 tahun, selanjutnya akan mengikuti pelatihan selama 4 bulan. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya dibekali keterampilan kerja, tetapi juga kemampuan bahasa asing. Dengan bekal tersebut, para peserta diharapkan memiliki peluang bekerja di berbagai sektor, termasuk perusahaan dan perhotelan.
2: Mereka ini, anak-anak kita ini, yang berusia antara 18 sampai 35 tahun ini, nanti akan dilatih selama 4 bulan. Jadi kita kasih skill, tidak hanya skill untuk bekerja tapi juga skill bahasa sehingga mereka di sana tidak melulu bekerja untuk pekerjaan yang level paling bawah, tapi mereka bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja di hotel gitu. Nah, dari situ nanti untuk proses pelatihannya selama 4 bulan itu dibiayai oleh negara langsung melalui Kementerian KP2MI, dan proses keberangkatan dari Indonesia ke negara sana itu dibiayai oleh Basnas.
1: Ayu menambahkan biaya pelatihan selama 4 bulan akan ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sementara itu, biaya keberangkatan peserta dari Indonesia menuju negara tujuan akan ditanggung oleh Basnas Provinsi Jambi. Untuk tahun ini, Basnas Provinsi Jambi menargetkan sebanyak 300 anak muda dapat mengikuti program tersebut. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan informasi dari RRI Jambi mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Tetap update informasi terkini melalui portal rri.co.id. Saya Dudiar Pramana mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Prosatu Bengkulu kan informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda yang sore ini sudah dalam perjalanan untuk pulang ke rumah, kami masih terus temani juga dengan informasi update dari rri.co.id. Nah, ini Mas, untuk kontingen Indonesia bertambah lagi ya di Asian Games 2026 dari ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin yang sukses mempersembahkan emas ketiga untuk Indonesia. Dan hasil ini diperoleh oleh Leo Daniel usai menaklukkan unggulan asal Tiongkok Liang Weikeng dan Wang Chang dalam drama rubber match. Leo Daniel menang 19-21, 21-13, dan 21-18. Lepas di set pertama, dua set terakhir dimenangkan oleh Leo Daniel yang finalnya berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Selasa ini. Dan juga kemenangan ini menjadi kemenangan revans bagi pasangan Indonesia atas pasangan Liang Wang. Dan perlahan memang pasangan Indonesia ini mampu mengamankan ketertinggalan mereka dan mencatatkan tentunya kemenangan di babak ketiga, menemukan pola permainan mereka, akhirnya merebut kemenangan dengan 2-1 untuk Indonesia, Leo Daniel, dan ini menjadi emas ketiga, menambah lagi koleksi peroleh medali, dan mudah-mudahan juga bisa nambah terus dan bisa tebus ya, masuk 10 besar semoga ya. Untuk tim Indonesia yang lainnya yang bertanding juga mudah-mudahan bisa memberikan prestasi yang terbaik.

107,8 FM RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI

0: 98,8 FM RRI Bin Tuhan.
1: Jadi 10.
2: Sudah keturunan 10 sih.
1: Ya, enggak ada lagi yang sampai 10.
2: Kakek nenek dulu dari dulu udah pernah di sini.
1: Sini ya.
3: Semilir angin sepoi-sepoi menemani kami ketika memasuki sebuah perkampungan dengan ciri khas rumah khas Cina yang begitu kental dan sangat asli di daerah pesisir pantai Bengkulu. Suasananya sangat nyaman dan indah. Warna cat-cat rumah yang kontras membuat kita ingin sekali berfoto selfie atau foto prewedding. Namanya Kampung Cina. Kampung Cina ini sudah ada sama usianya dengan berdirinya Benteng Marlborough, yaitu sejak masa penjajahan bangsa Inggris yang berusaha menguasai perdagangan lada sekitar tahun 1600-an. Sejak diizinkannya masuk oleh Kongsi Dagang Inggris, East India Company, maka berbondong-bondonglah warga keturunan Tionghoa semakin banyak yang tinggal di kota Bengkulu. Dan hal ini terjadi sekitar tahun 1689. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Junet, salah seorang warga dari Kampung Cina yang sudah tinggal lama di Kampung Cina.
4: Tahun dari tahun zaman Belanda lah pasti ya, tuh ya, sejak Benteng Marlborough ada, itu ada. Buat kota Bengkulu di sini awalnya dulu.
3: Di lokasi Kampung Cina memang tidak terlalu banyak rumah yang memiliki arsitektur khas Cina pada saat ini. Dan hanya terlihat sekitar 30 rumah saja yang memiliki arsitektur seperti khas rumah-rumah Cina. Secara umum, rumah khas Cina terdiri dari dua lantai dan memiliki atap yang berbentuk melengkung ke atas, serta memiliki bentuk badan rumah yang sedikit memanjang ke bagian belakang. Layaknya rumah-rumah lama yang berada di negara Cina pada umumnya. Rumah-rumah di kampung ini juga memiliki hiasan terawangan dan bisa diletakkan di bagian atas jendela. Hiasan terawangan ini sendiri konon memiliki fungsi sebagai ventilasi udara dan tentunya untuk keluar masuk udara.
4: Di sini tinggal paling-paling sekitar 30 kakak. Lama-lama ya, buat tuanya ya.

0: unik adalah kehadiran kelenteng Cina yang sama tuanya dengan perkampungan tersebut. Dulu kala, kelenteng yang hanya berukuran kecil untuk memenuhi kebutuhan ibadah masyarakat di sana yang mayoritas adalah beragama Buddha. Hingga sekarang, kelenteng yang bernama Vihara Buddhayana masih ada dan sudah mengalami pemugaran hingga 3 kali. Dan sampai sekarang, di kampung Cina masih mempertahankan budaya-budaya Cina. Seperti di hari-hari besar, masih bisa kita menyaksikan barongsai.
1: Apa kelentengnya Vihara Buddhayana? Di awal dasarnya agama Buddha, di Bungko Iko pertama sekali. Pemulia agama Buddha di Sikoga loh. Tapi Iko kan dulu kan kecil. Tidak besar seperti Iko, itu 3 kali pugar. Kalau di sini ini rata-rata ya Kristen Buddha. Tapi kalau di belakang sih rata-rata pesisir

0: Seiring perjalanan waktu, akan sangat disayangkan sekali apabila tempat bersejarah seperti Kampung Cina atau sering disebut Chinatown ini tidak dirawat atau dijaga. Maka sekitar 3 tahun lalu, pemerintah Provinsi Bengkulu berinisiatif untuk menjadikan Kampung Cina sebagai objek wisata sejarah peninggalan masa lalu. Pro dan kontra tentu ada. Di satu sisi, masyarakat sangat senang karena bangunan Kampung Cina yang pernah hampir hancur ditelan zaman, kini sudah dipugar dan terlihat sangat cantik. Hanya saja, ulah-ulah oknum yang nakal dan tidak bertanggung jawab merusak fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah. Bahkan, terkadang sampai mengganggu masyarakat yang masih tinggal di sana. Berikut adalah tanggapan dari masyarakat yang tinggal di Kampung Cina. Ada Cece Nila dan juga Koko Muhammad Yunus yang akan bercerita bagaimana situasi dan kondisi yang saat ini mereka rasakan ketika ada pemugaran.
1: Kalau sore, okay lah. Dari jam 3 sampai jam 8 lah kalau kita lihat masih normal lah. Banyak anak-anak duduk santai. Mereka memanfaatkan memang kondisi seperti ini bisa mereka duduk kan, kalau dulu enggak kan. Setelah itu cuaca juga sudah teduh. Tapi kalau sudah mulai naik malam, itu yang mulai kacau. Mereka tidak merasa memiliki. Nah, di situ keburukannya. Jadi kalau yang mana rusak, kadang diinjak-injak, dia tegak, segala macam ini kan. Dari
2: kursi juga. Sebenarnya motor ini tidak boleh naik di atas.
1: Tidak boleh.

tempat wisata seperti di kota tua Chinatown. Dan seharusnya, kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting ketika merasa memiliki. Adanya perda khusus yang mengatur jam malam sangat diharapkan masyarakat di sini, agar tempat-tempat wisata sejarah yang sudah dibangun pemerintah tidak sia-sia. Perbuatan merusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diharapkan tidak akan pernah ada lagi. Apabila masyarakat bersama-sama saling menjaga kampung Cina yang sudah berusia berabad-abad ini, maka kita akan sama-sama artinya memiliki aset sejarah yang tidak ternilai harganya.

0: Saya, Feby Pravita, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas untuk Perempat RRI. Sampai jumpa.
1: Abang tahu kan aku Islam?
2: Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu.

0: Kau itu punya iman, sesuatu yang lebih tinggi dari hati. Kau pakai iman kau untuk mengontrol hati kamu.
1: Aku tidak

0: York atau Benteng York. Tidak banyak yang mengenal nama ataupun keberadaannya. Benteng yang menjadi cikal bakal Fort Marlborough ini, nama dan bangunannya tenggelam bersama puing dan rekaman sejarahnya di kota Bengkulu. Bahkan, benteng pertama yang pernah menjadi pangkalan dagang Inggris di Bengkulu ini terus tergerus sungai air Bengkulu. Konon ceritanya, masih banyak benda bersejarah sisa peninggalan Fort York ikut terkubur bersama kokohnya tembok Fort York. Menelusuri benteng sisa Inggris 4 abad silam yang didirikan di hilir muara air Bengkulu atau tepatnya di Jalan Enggano, Kelurahan Pasar Bengkulu, Kecamatan Sungai Serut, bukanlah hal yang mudah. Masih banyak informasi yang simpang siur, catatan ataupun ingatan tetua pun sangat minim sekali. Fort York dan beberapa sisa puing bangunannya pun tetap menjadi misteri. Dengan atap yang sudah terkubur tanah dan sekarang sudah berdiri sekolah dasar dan kantor urusan agama Kelurahan Pasar Bengkulu. Tak hanya dilupakan, papan nama ataupun tanda merupakan situs sejarah juga tak pernah terpajang untuk menjaga keberadaannya. Menurut warga sekitar, sebagian besar warga khususnya yang mungkin masih memiliki ingatan tentang jejak Fort York sudah banyak yang tutup usia. Sehingga cerita tentang Fort York paling hanya sebatas cerita dahulu saja. Keberadaannya pun, baik itu untuk pintu masuk benteng hingga seluruh tembok dan parit yang pernah mengelilingi benteng juga sudah terkubur tanah. Jika ingin melihat pintu masuk Benteng York atau Fort York, harus menggunakan sampan atau perahu kecil nelayan tradisional. Berdasarkan catatan yang kami baca dari laman wikipedia.org, merupakan pangkalan dagang pertama Inggris di Bengkulu yang didirikan dengan perkiraan sekitar tahun 1685. Dibangun dengan harapan sebagai pelabuhan yang menjadi penyuplai rempah-rempah dan pangkalan politik sekaligus militer garnizon Inggris, The Honorable East India Company atau EIC. Karena situasi alam dan kondisi Bengkulu kala itu rawan bencana gempa dan banjir, serta menjadi sarang wabah kolera dan malaria, Fort York hanya bertahan sekitar 29 tahun. Sekitar tahun 1712, melihat kondisi Fort York yang memprihatinkan akibat bangunan benteng dan barak banyak yang rapuh karena air hujan yang terus-menerus masuk ke benteng serta berbagai penyakit yang menyerang prajurit seperti wabah disentri, kolera dan malaria, sekitar tahun 1714 pembangunan benteng baru akhirnya disetujui. Joseph Colet yang kala itu menjadi pimpinan garnizon Inggris mendapat restu untuk pembangunan benteng baru dengan jarak sekitar 2 mil dari Fort York. Tepat pada tahun 1714 pembangunan benteng baru yang selanjutnya dikenal dengan Fort Marlborough dimulai. Sekarang, Fort York hanya sebuah nama benteng Inggris yang pernah berdiri kokoh di Bengkulu, yang bentuk bangunannya nyaris tak tersisa dan namanya pun mulai terlupakan.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 88,8 FM RRI Bintuhan. RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pendengar ada Angga Chandra dengan sampai tutup usia sudah menuntaskan untuk lagu-lagu pop Indonesia yang sudah Anda nikmati untuk di sore hari ini. Tersisa 1 jam ke depan ya untuk kita bisa nikmati lagu-lagu daerah di ruang dengar Anda. Nah, bagaimana untuk keadaan cuaca di ruang dengar Anda? Maksudnya di tempat Anda di sana, kalau di Kabupaten Kaur, khususnya di kawasan Puncak Pondok Pusaka, untuk di sore hari ini terpantau mendung ya. Terus tadi malam hujan turun cukup deras. Mungkin aja di tempat Anda juga sama, cukup deras juga. Yang selama ini mungkin sudah sangat merindukan, hujannya cukup deras ya. Malam tadi udah terobati. Kita bakal dengarkan ada Aditya dengan Semulan Ijang.

0: Masyarakat Lebong, khususnya suku Rejang, sejak lama punya berbagai macam tradisi yang menggambarkan hubungan mereka dengan alam sekitar. Hingga saat ini, upacara-upacara adat yang berkaitan dengan hubungan tersebut masih sering dilakukan. Seperti upacara di seputar tanaman padi, mundang binnya, membuka ladang, mengeges, kedurai, membangun rumah, temje bubung, dan lain-lain. Mundang binnya sendiri adalah upacara penyucian bibit padi yang akan ditanam oleh petani. Upacara ini dipimpin oleh tetua adat, dukun atau orang yang dianggap pantas. Penyucian itu ditandai dengan mengasapi dan mencuci bibit padi sebelum disemai. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi mundang binnya warga Kabupaten Lebong yang ada sejak lama ini tidak lagi dilakukan oleh para petani. Seperti yang dituturkan salah seorang warga desa Bungin, Kecamatan Beringin Kuning, Azi, pelaksanaan tradisi mundang binnya tersebut terakhir dilakukan pada tahun 1980-an. Sambil mengingat memori pelaksanaan ritual mundang binnya, Azim mengungkapkan dalam ritual tersebut dipimpin oleh kepala desa yang telah mengundang masyarakat. Kemudian setumpuk padi diberi asap dari kemenyan yang dibakar lalu dibagikan kepada masyarakat untuk disimpan. Dan di zaman kini, kaula muda jarang sekali melakukannya.
1: Ya itu nuyuk, itu tak masak. Macam yang sana pada adik cepat. Tunggau dia pada bingung kuning dia beladu dia pada kepat tahu ke misalnya dia pernah tu lalau dia masuk tentera lalau pada loy memang dia dia simuk nak buat ada ada tetuai dan uai saya si masai dia nak obat mengedem bah cabuli ya pakai sabit cabuli ya kebuka cabuli ya kerek wai gai dia.
0: Yang sama juga diungkapkan warga lainnya, Era. Era mengatakan mundang binnya diyakini dapat meningkatkan hasil panen padi masyarakat jika dilakukan. Selain itu juga dapat terhindar dari penyakit dan hama.
1: Mencoba salah, dapat salah. Tuh, pakai tuh senyar. Tuh, lalu patai-patai, Pak Temang. Di waktu bulan itu lah untuk binia, untuk binia, itu lah untuk tuan sabar, besok nene. So ada sesi pasti orang binia nado, sangat kaleng.
0: Badan Masyarakat Adat Kabupaten Lebong, Badrul Zaman menjelaskan, secara harfiah, mundang artinya mengundang. Mundang binnya, maknanya adalah mengundang para leluhur agar memberi restu kepada petani yang akan turun tanam padi, sehingga tanaman padi yang ditanam terhindar dari ancaman gagal panen. Makna upacara ini adalah bahwa masyarakat sepenuhnya menyadari hidupnya juga tergantung dengan alam. Orang Rejang percaya bahwa ada kekuatan lain di luar kemampuan dan tanda-tanda alam yang harus dihormati sebagai wujud kebersatuan dengan alam yang mereka kenal. Tradisi mundang binnya sendiri sebenarnya tidak lepas dari mitos di suku Rejang tentang Nyang Serai atau Dewi Padi suku Rejang. Seperti dalam kepercayaan mitologi lama, berbagai suku di Indonesia pada zaman dahulu banyak mengenal Dewi Padi sebagai lambang kesuburan untuk pertanian. Bila di Jawa dikenal dengan nama Dewi Sri dan orang Barat menyebutnya Rice Goddess, maka dalam mitologi suku Rejang dikenal dengan nama Nyang Serai atau Denying. Dalam kebudayaan aslinya dahulu, orang Rejang percaya dengan mitos ini, di mana Nyang Serai dipercaya akan memberikan kesuburan kepada padi yang ditanam oleh orang Rejang bila menuruti aturan yang dibuat Denying dan menghukum berat bagi yang melanggar hukum yang diberlakukan oleh Denying. Hukumannya dalam bentuk gagal panen dengan membuat tanaman padi tidak subur atau terkena hama. Tanpa padi, orang Rejang akan lemah dan mati. Demikian menurut cerita mitos itu karena padi merupakan makanan pokok orang Rejang. Sehingga tradisi yang sejak dulu diturunkan oleh leluhur tetap dilestarikan hingga kini. Meski jarang, upacara adat mundang binnya adalah salah satu ritual untuk Nyang Serai yang masih bertahan hingga sekarang di tanah Rejang.
2: Untuk melaksanakan ritual, ya. Nah, setelah berkumpul itu tadi itu barulah diadakan ritual itu, ritual mundang binnya. Isi dari pada ritual tersebut itu mengharapkan kepada sesepuh-sesepuh orang Rejang supaya bibit padi yang akan diserak ini dapat selamat, tidak ada gangguan, sehingga dapat memberikan hasil yang melimpah anak cucu yang akan nyerah ini tadi. Nah, setelah ritual itu dilaksanakan, orang ini padi tadi dibagi. Mungkin sedikit seorang dibagi. Siapa? Cuma-cuma dikasih cuma-cuma ini pada masyarakat. Dia punya sawah kan?
3: Padi. Yang punya tanam itu.
2: Nah, jadi bibit padi yang dikit itu tadi, dicampurlah pada bibit padi yang banyak.
0: Untuk itu, orang Rejang harus menghormati Nyang Serai dan berlaku baik pada saudara sesama keturunan Pat Bikau, Pat Patulai, sebagai penghormatan pada leluhurnya yang telah mewariskan tradisi ini turun-temurun. Badrul Zaman mengatakan setiap tahun setelah panen raya, terutama di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, upacara adat Munang Binya dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Nyang Serai untuk memulai menanam padi sehingga tetap diberikan hasil panen yang berlimpah. BMA Lembong sendiri merasa punya tugas dalam upaya melestarikan tradisi ini. Dikatakan Badrul Zaman, di masa kepemimpinan Kadirman sebagai ketua, BMA Lembong telah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pemberlakuan hukum adat Rejang dalam Kabupaten Lembong. Namun hingga kini tidak kunjung disahkan. Badrul Zaman mengatakan jika raperda itu disahkan menjadi perda, lalu disusul dengan peraturan bupati, maka BMA sudah menyiapkan buku berisi pedoman untuk melaksanakan berbagai adat dan tradisi yang selama ini ada di masyarakat Rejang, termasuk tradisi mundang.

98.8 PKS RRI Bintuan, pukul 7.36 menit di ruang dengan Anda Hermawan dengan Barong Landeng ya. Dan untuk bisa kita nikmati lagu-lagu daerah di ruang dengan Anda ya, masih banyak waktu, masih cukup waktu hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya. Sebelum kebersamaan kita tuntaskan mendengar, kami juga memberikan informasi untuk ke Anda

Di antaranya musim kemarau picu krisis air bersih di Kaur, penjual air sumur bor raup keuntungan. Musim kemarau menyebabkan krisis air di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Kaur. Sumur yang menjadi sumber air bersih bagi warga mulai mengalami kekeringan sehingga memicu krisis bersih. Kondisi tersebut membawa keuntungan bagi penjual air bersih sumur warga. Dikarenakan sumur warga mulai menyusut. Akibatnya permintaan pasokan air bersih mengalami peningkatan secara drastis. Beberapa penjualan air bersih di Kaur memiliki sumur bor sebagai sumber pasokan air. Sumur bor memiliki kedalaman yang cukup hingga ketersediaan air relatif lebih terjaga dan tidak cepat mengalami kekeringan saat musim kemarau. Salah seorang pemilik sumur bor di Kecamatan Kelam Tengah, Arvin Gusta, mengaku penyediaan air bersih di sumur bor miliknya untuk dijual sebagai upaya membantu warga untuk mendapatkan air bersih. Menurut Arvin, banyak warga mengalami kekurangan air bersih karena sumur milik mereka mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Kebanyakan warga hanya memiliki sumur galian yang dangkal, jadi cepat kering kemarau. Ya, hanya segelintir warga yang sudah memiliki sumur bor sebagai sumbernya. Arvin mengatakan dirinya menjual air bersih dengan harga Rp100.000 per tong dan mengantarkannya langsung ke rumah pelanggan. Menurut Arvin, pemesanan air bersih dari warga cukup banyak hingga membawa keberkahan baginya di tengah musim kemarau. Sumber air dan sumber warga, maksud kami sumber warga berkurang atau mengering drastis saat kemarau hingga terjadi lonjakan pesanan dan permintaan air bersih meningkat hingga 4 kali lipat. Meningkatnya permintaan air bersih menunjukkan dampak musim kemarau terhadap ketersediaan air bagi warga dan masyarakat Kabupaten Kaur. Sumur bor menjadi salah satu sumber alternatif bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau.

berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pala dan wan, yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah atau pala yang berkualitas sebagai bangsa, negara, dan agama. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang

berjalannya waktu dan perkembangan zaman, terjadi pergeseran makna tentang apa yang disebut pahlawan. Di kalangan anak millennials, makna pahlawan dipandang lebih luas cakupannya. Sejarawan Bondan Kanumoyoso mengatakan, bagi generasi milenial, pahlawan bukan hanya seseorang yang berperang di masa lalu dengan bambu runcing untuk merebut kemerdekaan, tetapi jauh lebih luas dari itu. Mulai dari isu tenaga kerja sampai masalah lingkungan hidup, dan hampir semua hal yang ada dalam kehidupan ini memiliki permasalahannya masing-masing. Dan hal ini menuntut adanya satu tindakan ataupun satu perbuatan untuk memperbaiki dampak-dampak negatif dari semua itu. Dan inilah yang disebut sebagai pahlawan.

0: satu ini sudah sepantasnya pula kita sebut sebagai pahlawan di dunia seni musik tradisional. Kurang lebih 300 tahun sudah, keluarga yang mengalir kental darah seni ini menjaga alat-alat musik tradisional Bengkulu berupa serunai, gendang panjang, dan alat musik lainnya yang masuk dalam seni berdendang Bengkulu dan diturunkan secara turun-temurun.
1: Dari turun naik ke panjang sendiri ini mungkin sudah hampir sekitar lebih kurang sekitar hampir lah 300 tahun kurang lebih kurang lah itu. Dan menurut sejarahnya kan memang lama dari mulai kepoyang dulu sampai kini. Dan saya juga sebagai anak itu generasi tempek ya pegang.
0: Di dunia perantauan dahulu kala, Bang Safroni SSN yang sering disapa Bang Roni tidak pernah terfikir akan mendalami dan akhirnya menetap di kota Bengkulu untuk menjaga tradisi leluhur yang sudah turun-temurun dijaga oleh keluarganya. Bahkan saat ini beliau sudah mendirikan sebuah sanggar dengan nama Sanggar Gentar Alam Bengkulu.
1: Ya belum tahu intinya. Cak abang juga kan ada pikir, cuma kan yang duluan kan ada kakak abang tu yang bisa tunai duluan. Setelah abang balik sudah kuliah, balik kuliah dari Padang kan, ikut aja abang semua abang ambil tunai tu dia bermain ini. Karena ini bisa sampai ni ke menjadi saya sendiri kan. Memang abang pelajar belajar, tapi dia tak berdepe. Setelah abang ambil kuliah tamat daripada abang balik ibu dulu, cuma yang abang ambil kan cuma ibu tunai tu lah kan. Abang pun memang dia untuk menjadi tunai. Itu tu, aku jadi, nah, bisa sendiri.

0: bersaudara, 4 perempuan dan 2 laki-laki yang biasanya mendapatkan amanah untuk menjaga alat musik tradisional adalah anak laki-laki dari keluarga keturunan. Begitulah Bang Roni dan kakak laki-lakinya yang akhirnya mencoba untuk menerima amanah tersebut. Suatu hari, terjadilah sebuah peristiwa patahnya serunai pusaka ketika dipinjam sang kakak. Percaya atau tidak percaya, setelah dikembalikan kepada Bang Roni dan diperbaiki, suaranya tidak berubah, masih tetap melengking merdu. Hal ini kemungkinan sebagai pertanda bahwa serunai itu memilih siapa yang akan meneruskan kepemilikannya dari generasi keturunan.
1: Cuman ada di kemarin itu kan ada dikit kejadian. Sebenarnya dengan kakak abang itu yang jadi itu pengen tak pinjam, meminjam di barat itu nak. Soalnya nak gantikan sipit dengan yang alat yang tinggi itu. Cuman abang kasih tahu jangan. Barang itu masih elok. Terus ngotot itu tidak nyebak juga balik ke rumahnya kan. Abang kasih tahu lagi, udah usah, ada bang, barang itu masih elok. Tapi ini tetap ngotot nampak balik. Akhirnya pas ada perjalanan, abang kan tak perlu, tak mungkin mendoakannya supaya penjara papu. Kasih jelas, ya lah kalau nyebak penjara papu lah. Tapi pas balik, ribut itu kecelakaan di jalan, itu kecelakaan. Karena abang tanya, bukan nyonya, juga yang kakak abang itu kan. Yang abang tanya seru nah cuman, patah kan. Patah dua, ya abang akhirnya ketinggian juga kan langsung dibetar juga bang jadi patah langsung abang temuinya kan langsung yang patahnya mana sutai tadi tengah sungai abang ini memang patahnya lah putus dapat cak kalau pergi kita bisa hendak lepas cak gelok lagi kan lah rusaknya kan akhirnya abang tai ke tukang mebel juga kan karena orang juga membuat alat musik kan tolong mau Pak Brahim tolong buat lagi sunang itu seperti awak semula kalau cuma syaratnya bisa lagi tapi alat kiranya dicoba akhirnya dia dipasti untuk gue sunang itu tiba-tiba bunyinya itu tak lari seperti biasa nah masih kalau kira bunyinya. Kalau bahasa-bahasa yang biasa kan, kalau pecah dikit kan bunyi itu udah keluar, udah palus. Tapi kalau sebenarnya itu, tidak berubah.
0: Walaupun
1: kalau
0: sudah patah.
1: Iya putus. Tapi pas nyubunyi kan, bunyinya tetap elok dulu lah, tidak berubah. Itu lagi mungkin gak kasihan itu mungkin.
0: Jadi
1: itu,
0: sekarang serunai itu di tangan abang lagi sekarang?
1: Ini sudah itu abang yang pegang. Ini gak lagi nampaknya, jadi barang lagi nampaknya nak menggang.
0: Jadi nyetu istilahnya tuh betuah mungkin abang atau memilih yang harus megangnya.
1: Nampaknya ya, nampaknya dia pilih di depan nampak yang nyaman.

0: dilakukan selama disimpan sang pemilik, seperti dimandikan atau diberi harum-haruman. Tetapi sangat bertolak belakang dengan Bang Roni yang tidak mau bertindak di luar yang seharusnya. Sehingga perlakuannya terhadap benda pusaka tersebut diperlakukan seperti biasa dan disimpan di tempat yang aman saja.
1: Lalu dia tuh tidak ada, dulu pernah juga dia ngomong kan, kalian coba dimandikan, kata bahkan jangan, gak usah. Kalau dimandikan kan kita takutkan, yuk, takutnya kita mau menyukai tempat terjadi yang hal-hal yang kita inginkan lah, ini kan. Yang jelas, para yang bersakut, kalau kita mandikan sebagainya, kok kita mandi terus. Nah, bisa jadi lari di situ, sirik. Jadi, ya, abang memutuskan kita kan, terus lah, katanya dia ada bilas itu. Masih yang kawan-kawan tuh, dia mahal itu bisa dipilih dalam malam, kan, ada usah aja, bang. Kalau kalau itu cuma di itu aja, di Jambung aja kan, jago dulu. Memang tempatnya kan tidak di luar, itu di dalam kamar.

0: perjuangan seorang penjaga alat musik tradisional dimanapun yang ada di seluruh Indonesia. Bukanlah hal yang mudah untuk menjaga warisan budaya leluhur yang harus dijaga, baik menjaga seni tradisi dan barang-barang pusakanya. Demi melestarikan keberadaan seni itu sendiri, jangan sampai hilang dan punah ditelan zaman.
1: Ya, intinya abang harus menjaga apapun yang disampaikan oleh yang terdulu, mungkin itu seperti pesan juga yang orang tua abang juga, jadi sebelumnya meninggal kemarin juga ini pesan juga, jangan sampai budaya aku hilang, tolong teruskan, itu pesannya, jangan sampai hilang, karena bukan main kami dulu mempertahankan itu sulit bagi ini, jadi tolong bagi yang turunan di cabangan, tahankan itu.

embel-embel, hanya berupaya untuk menjaga dengan ketulusan hati dan meneruskan amanah para sang leluhur yang sudah berjalan hampir 300 tahun. Dan perjuangan ini belum berakhir, akan terus dijaga dan diteruskan kepada generasi selanjutnya hingga ujung dunia. Saya Feby Prapitasari untuk Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bintan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sirajuddin atau Dang Sirat kembali hadir di kesempatan sore hari ini menemani Anda, mengisi ruang dengar Anda tentu dengan berbagai rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk Anda di lintas malam hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat ini pukul 17:59. Tepat pukul 18:01 nanti akan kami kumandangkan azan sholat maghrib sebagai awal kebersamaan kita di edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dan selanjutnya nanti beberapa rangkaian acara juga telah kami siapkan untuk Anda untuk terus bersama kami di RRI Bintuhan 98,8 MHz.

Suatu ketika, sesaat setelah selesai sholat kusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa yang diperlihatkan kepada beliau saat beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Apa yang dimaksud dalam hadis tersebut bukanlah kufur berupa keluar dari Islam. Namun, yang dimaksud di sini adalah istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Bentuk bisa dengan tidak mensyukuri kebaikan yang dilakukan suami, atau mengabaikan kebaikan suami hanya karena sebuah kesalahan kecil yang dilakukan suami. Padahal, apabila wanita itu mau bersyukur dan mencari jalan menuju surga, Allah menyediakan banyak jalan. Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul

0: Anda masih mendengarkan RRI Bin Tuhan.
1: Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
2: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
3: Oke, Mas. Saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasinya dua porsi aja. Nggak lupa, es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
4: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila, banyak banget pesanannya.
3: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
4: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
3: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
4: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut lembaga pangan dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
3: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
4: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan sayang. Kasian, masih banyak orang yang gak bisa makan.

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telpon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Pendengar, kita masih di Bengkulu sore ini dan nanti pukul 19 kami akan update informasi untuk Anda. Kami akan hadirkan informasi dari Pro 3 RRI. Dan tetap bersama kami untuk menemani Anda di Bengkulu sore ini.

0: masker.
1: Masalah kesehatan memang perlu ya jadi perhatian kita, dan juga jangan sampai sakit juga dulu baru cek kesehatan. Dan ini juga yang merupakan langkah pencegahan, jadi cek kesehatan untuk kita mengetahui kondisi kita seperti apa. Dan di IAIN Curup juga bersama Puskesmas Tunas Harapan Curup Utara juga ada program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan ya. Terakhir pada hari Senin kemarin, dan selama pelaksanaan CKG ini 3 fakultas, 650 mahasiswa dan dosen mengikuti pemeriksaan kesehatan. Dan ini juga mencakup belum seluruh sebenarnya ya, karena masih ada beberapa mahasiswa yang tengah mengikuti kegiatan akademik luar kampus, termasuk juga sedang praktik pengalaman lapangan atau PPL dan juga magang. Dan untuk layanan kesehatan yang diberikan adalah pemeriksaan tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, screening, kondisi kesehatan lainnya. Dan dilakukan pemeriksaan ini untuk membantu sensitivitas akademika mengenali kondisi kesehatan lebih awal dan mengambil langkah tindak lanjut apabila ditemukan ada faktor risiko tertentu. Dan dari hasilnya, laporan dari tim Puskesmas Tunas Harapan, 1,38% dari 650 peserta terindikasi punya tekanan darah tinggi. 1,38% juga menunjukkan kadar gulanya juga tinggi. Sementara 0,77% peserta punya kadar asam urat tinggi dan 0,77% kadar kolesterolnya tinggi. Nah, selain hasil pemeriksaan tersebut, ada sekitar 9,85% peserta memperoleh hasil screening awal yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan tuberkulosis. Dan hasil ini juga belum merupakan diagnosis ya, karena masih membutuhkan pemeriksaan melalui laboratorium dan juga tindak lanjut dari tenaga kesehatan dan juga layanan kesehatan lanjutan. Dan tentunya ini jadi pemeriksaan awal untuk cek kesehatan yang juga tentunya tidak berhenti di sana untuk CKG ini, dan diharapkan juga dapat menumbuhkan budaya sadar kesehatan di lingkungan kampus. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id, dan nanti pukul 19 kami akan hadirkan juga update informasi dari Pro 3 RRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu.

0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Agnes menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000. 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan ombudsman dan Kemeninfas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan di dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sabri datang ke sini, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, ya, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Menteri.
4: Kemudian, kemarin kenapa nggak ikut KPP
3: bareng kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imipas. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade berjalan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa spam lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat, karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya, tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%, dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Nah, ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran nggak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI. Suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Rono Dipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar, Anda masih bersama kami di Bungkul Sore ini, masih akan terus lanjut hingga pukul 20 nanti. Dan tentunya untuk malam ini sudah masuk waktu Isya di Kota Bungkul dan sekitarnya. Untuk Anda yang ingin melaksanakan sholat Isya atau juga yang saat ini tengah siap-siap untuk menikmati makan malam bersama keluarga, kami masih temani dengan musik-musik terbaik hingga pukul 20 nanti.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Makan yuk.
2: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
1: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
2: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
1: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
2: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
1: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
2: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
1: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
2: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
1: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu sore ini. Sudah saya temani dari pukul 15 tadi hingga hampir di penghujung kebersamaan kita. Saya Haryansa juga pamit dulu. Kita jumpa lagi besok. Dan selepas ini Anda akan ditemani oleh rekan saya Haryandika di Bengkulu malam ini. Dan nanti juga kami akan awali dengan mini drama radio. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Sampai jumpa.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
4: Baik, benar saatnya kami sampaikan warta berita daerah edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan kami ucapkan selamat mengikuti.
5: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah dibacakan oleh saya, Sirajudin. Sari berita, Persatuan Purna Paskibra Kaur mulai melaksanakan latihan perdana bagi para calon Paskibra sebagai upaya persiapan bersaing untuk tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Bupati Kaur mengajak pengurus Golkar dorong mahasiswa asal Kaur manfaatkan peluang KIP di UMB. Pendengar, inilah berita selengkapnya. Warta berita daerah malam hari ini kami awali terkait dengan Persatuan Purna Paskibra Kaur mulai melaksanakan latihan perdana bagi para calon Paskibra sebagai upaya persiapan bersaing untuk tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Selengkapnya sampaikan oleh rekan kami, Rohil Minata.
2: Persatuan Purna Paskibraka Kabupaten Kaur mulai melaksanakan latihan gabungan bagi para calon Paskibra. Latihan perdana ini sengaja dibuat demi mempersiapkan lebih awal para calon Paskibra Kaur nantinya. Alfi Aktaduri, salah seorang pelatih Paskibra Kaur, mengatakan latihan gabung ini merupakan persiapan cepat yang diambil demi untuk mempersiapkan para capas supaya bisa bersaing di tingkat provinsi hingga nasional. Hal ini belajar dari tahun sebelumnya karena gagal seleksi nasional dan cukup sedikit tembus tingkat provinsi. Latihan gabungan ini dipusatkan di kawasan perkantoran Padang Kepas dengan pengawasan ketat dari para instruktur berpengalaman. Seluruh peserta tampak antusias mengikuti setiap instruksi dasar baris-baris yang diberikan sejak pagi hari. Pihak panitia menerapkan disiplin tinggi agar mental dan fisik para calon Paskibra terbentuk dengan kuat. Evaluasi ketat juga langsung dilakukan di akhir sesi untuk memperbaiki setiap kesalahan formasi.
3: Latihan gabungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi, mempersiapkan capas-capas Kabupaten Kaur secara rutin dan juga lebih cepat secara dini, dan juga ini bertujuan untuk men-scouting talent, melihat potensi-potensi yang akan persiapan untuk provinsi maupun nasional.
2: Alfi Aktaduri menekankan bahwa target tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya. Oleh karena itu, porsi latihan fisik dan pembekalan wawasan kebangsaan akan terus ditingkatkan secara bertahap. Kegagalan pada seleksi tingkat nasional lalu menjadi pelajaran berharga yang tidak boleh terulang kembali. Pengurus daerah berkomitmen penuh untuk menyaring bibit-bibit terbaik yang mempunyai daya saing tinggi. Pihak Purna Paskibra terus berkoordinasi bersama pemerintah daerah, dalam hal ini Badan Kesbang Polkaur selaku penanggung jawab. Berbagai ketentuan yang menjadi syarat utama untuk tingkat provinsi dan nasional sudah mulai diperhatikan. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Menindaklanjuti masukan terkait kondisi kawasan objek wisata Geluguran di Desa Kayu Ajaran, Dinas Pariwisata Kabupaten Bengku Selatan mengajak pemerintah Desa Kayu Ajaran untuk bergerak bersama dalam memperkuat tata kelola destinasi wisata tersebut. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi wisata lokal agar mampu menarik lebih banyak kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Bengku Selatan, Rendra Febrianto, mengatakan, langkah nyata ini juga menjadi wujud komitmen bersama dalam merawat aset alam yang ada di Kabupaten Bengku Selatan. Lewat kerjasama ini, prioritas pertama yang dijalankan adalah pembersihan serta penataan kawasan secara rutin. Selain kebersihan, prioritas berikutnya berfokus pada pengawasan area wisata secara berkala di sekitar lokasi. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas pengunjung tetap aman, tertib, serta selaras dengan upaya menjaga kelestarian alam. Pihak Dinas Pariwisata juga menghimbau seluruh pengunjung dan pelaku usaha di objek wisata Geluguran tersebut untuk turut mendukung langkah positif ini. Setiap pihak diharapkan selalu menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, serta merawat fasilitas umum yang tersedia.
0: Pendengar, inilah berita kami selanjutnya terkait dengan Bupati Kaur mengajak pengurus Golkar dorong mahasiswa asal Kaur untuk memanfaatkan peluang KIP di UMB. Selengkapnya sampaikanlah rekan kami, Lili Rahman.
4: Bupati Kaur Gusril Pauzi meminta pengurus Partai Golkar Kabupaten Kaur ikut menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait peluang mendapatkan bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar bagi mahasiswa asal Kabupaten Kaur yang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Informasi tersebut dinilai penting agar mahasiswa Kaur yang memenuhi persyaratan dapat memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal tersebut disampaikan Bupati Kaur dalam sambutan kegiatan musyawarah kecamatan atau muscapar Partai Golkar yang digelar di Desa Cahaya Batin Kecamatan Semidang Gumai. Sril meminta jajaran Partai Golkar menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat hingga ke tingkat desa. Menurutnya, mahasiswa asal Kabupaten Kaur yang saat ini kuliah di UMB dapat menyampaikan data untuk kemudian diproses dalam pengurusan KIP. Kesempatan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa dan keluarga. Gusril mengungkapkan beberapa hari sebelumnya dirinya menjadi narasumber seminar nasional PESMASIP di kegiatan seminar kampus UMB. Dalam kesempatan tersebut, dirinya mendapat informasi dari Rektor UMB mengenai adanya peluang bagi mahasiswa asal Kabupaten Kaur untuk memperoleh bantuan pendidikan. Peluang tersebut disebutkan dapat diberikan kepada sekitar 30 hingga 50 mahasiswa asal Kabupaten Kaur.
5: Kalau masih yang ada anak kita kuliah di UMB,
4: untuk itu, Gusril meminta pengurus Partai Golkar turut membantu menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat, terutama bagi mahasiswa Kaur yang sedang menempuh pendidikan di UMB, agar segera menyiapkan dan menyampaikan data yang diperlukan untuk proses pengurusan KIP. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar Warta Berita Daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz. Bisa juga melalui audio streaming kami, baik itu di kanal YouTube maupun Facebook dan aplikasi RRI Digital. Inilah berita selanjutnya terkait dengan Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, secara resmi membuka kegiatan sepak bola usia dini yang dilaksanakan oleh Asosiasi Kabupaten ASKAP PSSI Kabupaten Bengkulu Selatan di Stadion Padang Panjang pada Minggu 27 September 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan bakat sepak bola generasi muda di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap pelaksanaan turnamen sepak bola usia dini tersebut. Menurutnya, kegiatan itu memiliki peran penting dalam menciptakan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman mereka di bidang olahraga. Rifai Tajudin juga mengatakan pembinaan sepak bola sejak usia dini merupakan langkah penting untuk melahirkan pemain-pemain berkualitas di masa yang akan datang. Melalui kompetisi ini yang terarah dan berkelanjutan, para pemain muda diharapkan dapat terus mengasah kemampuan serta meningkatkan pengalaman bertanding. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berharap pembinaan yang dilakukan secara konsisten dapat membawa sepak bola daerah semakin berkembang. Bahkan potensi pemain muda Bengkulu Selatan diharapkan mampu mewarnai dunia sepak bola, tidak hanya di tingkat Provinsi Bengkulu tetapi juga hingga ke berbagai daerah di luar Provinsi Bengkulu. Pendengar, Kapolres Kaur imbau warga agar meningkatkan kewaspadaan. Selengkapnya disampaikan oleh rekan kami, Tendius Afriawan.
6: Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menghimbau seluruh warga Kabupaten Kaur untuk meningkatkan kewaspadaan guna mencegah aksi pencurian di lingkungan permukiman. Imbauan tersebut dikeluarkan menyusul maraknya kasus pencurian yang menyasar tempat tinggal warga hingga rumah ibadah. Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat untuk selalu memastikan seluruh pintu dan jendela rumah terkunci rapat sebelum ditinggalkan. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menekankan pentingnya komunikasi serta koordinasi antara warga di tingkat desa untuk meminimalisasi ruang gerak para pelaku kejahatan. Pihaknya juga memberikan perhatian serius terhadap ancaman peredaran narkotika yang berpotensi merusak masa depan generasi muda. Wiwin meminta warga untuk membentengi keluarga dari pengaruh zat terlarang serta bersama-sama memberantas peredarannya di wilayah Kabupaten Kaur.
7: Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur berkaitan masalah pencurian, ini kan lagi marak-maraknya masalah pencurian, baik itu di dalam rumah, di masjid, dan pesantren. Kami menghimbau untuk selalu waspada, mungkin rumah harus saat ditinggal harus pastikan semuanya terkunci.
6: Lebih lanjut, kepolisian Resort Kaur menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor kepada aparat terdekat jika melihat potensi gangguan keamanan di lingkungannya. Informasi yang cepat dari warga sangat membantu petugas dalam mengantisipasi serta menindak tegas para pelaku tindak pidana. Melalui sinergi dan peningkatan kepedulian bersama, Polres Kaur berkomitmen mengintensifkan patroli demi mewujudkan situasi daerah yang aman dan kondusif. Tendus Afrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Baik, mereka tibalah kita di informasi terakhir Warta Berita Daerah malam hari ini terkait dengan Polres Kaur meresmikan jembatan merah putih presisi ke-10 di Desa Air Pelawan, Kecamatan Asal, guna mengantisipasi kesulitan aksesibilitas warga pedesaan. Acara peresmian sarana infrastruktur penghubung tersebut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres Kaur, perwakilan pemerintah Kabupaten Kaur, aparatur desa, tokoh masyarakat, hingga pelajar. Kehadiran fasilitas penyeberangan penunjang ini dirancang untuk mempermudah mobilitas harian warga setempat, memotong waktu tempuh, serta memperlancar distribusi komoditas pertanian lokal. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menjelaskan bahwa pembangunan jembatan merah putih presisi merupakan wujud nyata kepedulian kepolisian dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Pihaknya juga menegaskan keberadaan sarana aman ini tidak hanya memicu pertumbuhan ekonomi desa, tetapi juga memberikan jaminan keselamatan bagi anak-anak saat berangkat ke sekolah. Kapolres turut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi solid antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta warga dalam mensukseskan pembangunan fasilitas umum tersebut. Sektor pendidikan anak-anak di Desa Air Pahlawan kini semakin terjamin karena para siswa dapat menyeberangi sungai dengan aman tanpa rasa khawatir. Pihak kepolisian juga menghimbau seluruh lapisan warga guna bersama-sama merawat dan memelihara jembatan baru tersebut secara bergotong royong. Pemeliharaan fasilitas secara berkala dipastikan akan menjaga daya guna jembatan sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang lebih lama. Pendengar, informasi terkait dengan peresmian jembatan merah putih presisi ke-10 tadi merupakan berita terakhir kami malam hari ini. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, saya Sirajuddin bersama tim teknisi Bung Hanif mengucapkan mengundurkan diri. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Masyarakat Lebong, khususnya suku Rejang, sejak lama punya berbagai macam tradisi yang menggambarkan hubungan mereka dengan alam sekitar. Hingga saat ini, upacara-upacara adat yang berkaitan dengan hubungan tersebut masih sering dilakukan, seperti upacara di seputar tanaman padi Mundang Binya, membuka ladang, mengeges, kedurai, membangun rumah, temje bubung, dan lain-lain. Mundang Binya sendiri adalah upacara penyucian bibit padi yang akan ditanam oleh petani. Upacara ini dipimpin oleh tetua adat, dukun atau orang yang dianggap pantas. Penyucian itu ditandai dengan mengasapi dan mencuci bibit padi sebelum disemai. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi Mundang Binya warga Kabupaten Lebong yang ada sejak lama ini tidak lagi dilakukan oleh para petani. Seperti yang dituturkan salah seorang warga desa Bungin, Kecamatan Beringin Kuning, Azi, pelaksanaan tradisi Mundang Binya tersebut terakhir dilakukan pada tahun 1980-an. Sambil mengingat memori pelaksanaan ritual Mundang Binya, Azi mengungkapkan dalam ritual tersebut dipimpin oleh kepala desa yang telah mengundang masyarakat. Kemudian setumpuk padi diberi asap dari kemenyan yang dibakar lalu dibagikan kepada masyarakat untuk disimpan. Dan di zaman kini, kaula muda jarang sekali melakukannya.
1: Ya tu nuyo tu pun tawasa ai dek. Wicem sana para ade tepat. Tungau dia para bing kuning dia beladu des para patau ke. Misalnya ade pernah tu lala dek masuk tentera lala padoloi eh. Mun dia dek. Simuk nak bat. Ada ada tetuai ha. Anu ai cici masa ai. Tungau ban mengedem bah. Cabuli ya pakai sabit cabuli ya. Kebuka cabuli ya kerek waigai deh.
0: Hal yang sama juga diungkapkan warga lainnya Era. Era mengatakan Mundang Binya diyakini dapat meningkatkan hasil panen padi masyarakat jika dilakukan. Selain itu juga dapat terhindar dari penyakit dan hama.
1: Mencoba usaha, dapat usaha. Tahu pakai tahu senyap, tahu lalu patai bah temang. Di waktu oh bulan oh itu lah untuk Binya, Mundang Binya itu lah untuk tuan sawah. Biasanya deh. So ada sesi pasal Binya nado, sangat kaleng.
0: Badan Masyarakat Adat Kabupaten Lebong, Badrul Zaman menjelaskan, secara harfiah, mundang artinya mengundang. Mundang Binya, maknanya adalah mengundang para leluhur agar memberi restu kepada petani yang akan turun tanam padi, sehingga tanaman padi yang ditanam terhindar dari ancaman gagal panen. Makna upacara ini adalah bahwa masyarakat sepenuhnya menyadari hidupnya juga tergantung dengan alam. Orang Rejang percaya bahwa ada kekuatan lain di luar kemampuan dan tanda-tanda alam yang harus dihormati sebagai wujud kebersatuan dengan alam yang mereka kenal. Tradisi Mundang Binya sendiri sebenarnya tidak lepas dari mitos di suku Rejang tentang Nyang Serai atau Dewi Padi suku Rejang. Seperti dalam kepercayaan mitologi lama, berbagai suku di Indonesia pada zaman dahulu banyak mengenal Dewi Padi sebagai lambang kesuburan untuk pertanian. Bila di Jawa dikenal dengan nama Dewi Sri dan orang Barat menyebutnya Rice Goddess, maka dalam mitologi suku Rejang dikenal dengan nama Nyang Serai atau Denying. Dalam kebudayaan aslinya dahulu, orang Rejang percaya dengan mitos ini, di mana Nyang Serai dipercaya akan memberikan kesuburan kepada padi yang ditanam oleh orang Rejang bila menuruti aturan yang dibuat Denying dan menghukum berat bagi yang melanggar hukum yang diberlakukan oleh Denying. Hukumannya dalam bentuk gagal panen dengan membuat tanaman padi tidak subur atau terkena hama. Tanpa padi, orang Rejang akan lemah dan mati. Demikian menurut cerita mitos itu karena padi merupakan makanan pokok orang Rejang. Sehingga tradisi yang sejak dulu diturunkan oleh leluhur tetap dilestarikan hingga kini. Meski jarang, upacara adat Mundang Binya adalah salah satu ritual untuk Nyang Serai yang masih bertahan hingga sekarang di tanah Rejang.
2: Untuk melaksanakan ritual, ya. Nah, setelah berkumpul itu tadi itu barulah diadakan ritual itu, ritual Mundang Binya. Isi dari pada ritual tersebut itu mengharapkan kepada sesepuh-sesepuh orang Rejang supaya bibit padi yang akan diserak ini dapat selamat, tidak ada gangguan, sehingga dapat memberikan hasil yang melimpah anak cucu yang akan nyerah ini tadi. Nah, setelah ritual itu dilaksanakan, orang ini padi jadi dibagi. Mungkin sedikit seorang dibagi. Siapa? Cuma-cuma dikasih cuma-cuma aja. Pada masyarakat, dia punya sawah kan?
3: Padi. Yang punya tanam itu ya.
2: Nah, jadi bibit padi yang dikit itu tadi, dicampurlah kepada bibit padi yang banyak.
0: Orang Rejang harus menghormati Nyang Serai dan berlaku baik pada saudara sesama keturunan Pat Bikau, Pat Patulai, sebagai penghormatan pada leluhurnya yang telah mewariskan tradisi ini turun-temurun. Badrul Zaman mengatakan setiap tahun setelah panen raya, terutama di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, upacara adat Munang Binia dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Nyang Serai untuk memulai menanam padi sehingga tetap diberikan hasil panen yang berlimpah. BMA Lembong sendiri merasa punya tugas dalam upaya melestarikan tradisi ini. Dikatakan Badrul Zaman, di masa kepemimpinan Kadirman sebagai ketua, BMA Lembong telah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pemberlakuan hukum adat Rejang dalam Kabupaten Lembong, namun hingga kini tidak kunjung disahkan. Badrul Zaman mengatakan jika raperda itu disahkan menjadi perda, lalu disusul dengan peraturan bupati, maka BMA sudah menyiapkan buku berisi pedoman untuk melaksanakan berbagai adat dan tradisi yang selama ini ada di masyarakat Rejang, termasuk tradisi Munda.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Baik pendengar RRI Bintuhan, dimanapun Anda berada, saat tadi kami ada hal yang tak ingin terjadi, kami mohon maaf. Saat ini sudah pukul 21.10 menit seperti biasa di Selasa malam, kan kami hadirkan lagu-lagu Batanghari 9, Ringit, lagu-lagu gitar tunggal. Ngawal kebersamaan kita sebuah lagu dari Samsudin ya, Anak Lunang. Nanti juga saatnya dan saya buka layanan telepon. Lagu-lagu Batanghari 9, gitar tunggal Sumatera bagian selatan dan sekitarnya akan kami hadirkan hingga nanti pukul 22.30 menit. Artinya 1 jam lebih kebersamaan kita di gelaran lagu-lagu Batanghari 9 malam hari ini. Anak Lunang mengawal kebersamaan kita di gelaran Batanghari 9 malam hari ini.

0: 98.8 MHz.
1: Baik pendengar RRI Bintan, dimanapun Anda berada, dua buah lagu tadi baru saja dan saya putarkan, ada Nak Lunang dan Nakku dari Imron ya, mengantarkan kita menit ke 36 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya dan saya buka line telepon, silakan yang ingin gabungan di batang hari 9 malam hari ini yang akan kami gelar hingga nanti pukul 22.30 ya. Jadi 1 jam lebih nanti kebersamaan kita di gelaran lagu-lagu batang 9. Silakan

0: Oke, nampaknya ada yang ingin gabungan, langsung aja kita angkat ya. Ya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, apa cerita bosku?
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Banyak juga hujan.
0: Alhamdulillah, malam tadi deras, hampir banjir bahkan malam tadi tuh. Tah, malam ini belum lagi.
1: Malam. Ini
0: lah, gue lagu juga ya. Ya, alhamdulillah, lah mulai agak bunyi juga pohon-pohon.
1: Kebang-kebang kopi.
0: Kebang-kebang kopi mulai bertebaran kan?
1: Masih lancar bisnisnya.
0: Guyur. Yang penting tetap bertahan.
1: Aulah. Udah
0: lah,
1: ini
0: kita tahan, Pak. Iya, audio. Tak wahan lagi.
1: Minta lagu boleh tak?
0: Lagu apa, Pak?
1: Lagunya DJ Anomang.
0: Hah?
1: Ndai DJ Anomang.
0: Anak Umang.
1: Oh, DJ.
0: DJ, ya? Ha. Umang. Anak Umang Disci. Adanya Anak Umang Kinal, Anak Umang Seluma.
1: Disci.
0: Barik Anak Umang. Belum di download nampaknya nih, belum di. Anak Umang, Anak Umang Disci itu. Nah,
1: Disci Anak Umang.
0: Oh. Disci namanya tuh.
1: Ah.
0: Coba kita naik kuda.
1: Peringat lama itu dah. Heeh. Assalamualaikum. Mulai.
0: Oh, salam, salam mulai.
1: Salam buat Bang Radol.
0: Ah.
1: Bon.
0: Ah.
1: PK.
0: Ah.
1: Nambah Bang Mordi.
0: Oh.
1: Salam buat Bener Sayur.
0: Oh, Bener Sayur.
1: Buat satu lagi ya. Buat Pak Ani di mana tahu enggak?
0: Pak Ani.
1: Itu buat Datuk Padang Leban tu.
0: Datuk Padang Leban.
1: Bukan buat segalanya dari negeri Batang Hari ini.
0: Okey, kalau begitu.
1: Ada lagu ada.
0: Ada. Mudah-mudahan tidak salah.
1: Tidak salah betul.
0: Aw. Udem? Oke, terima kasih Pak Pera. Sehat selalu. Itu Lek Sukari Mama Linda sama JBL.
1: JBL-nya bola dalam dia.
0: Entah kemana JBL.
1: Kalau dang bantat.
0: Asik.
1: Halo,
0: Pak Pera, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pernah Pak Pera DSC Batang 9, mudah-mudahan ini benar. Ya, satu penelpon lagi. Kita putarkan walaupun panjang dua lagu. Maka segah. Maka segah kita dengarkannya malam hari ini. Silakan, mungkin masih ada kalau dia deh. Langsung aja kita putarkan DSC dari Anak Uang tadi DSC ya, dari kawasan Pondok Pesantren Tuhan. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan saja.
2: Anda sudah kenal dengan penyanyi Disci lewat Palapa Studio. Sekarang muncul kembali dengan irama lagu daerah terbaru dari

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masyarakat Lebong, khususnya suku Rejang, sejak lama punya berbagai macam tradisi yang menggambarkan hubungan mereka dengan alam sekitar. Hingga saat ini, upacara-upacara adat yang berkaitan dengan hubungan tersebut masih sering dilakukan. Seperti upacara di seputar tanaman padi, mundang binnya, membuka ladang, mengeges, kedurai, membangun rumah, temje bubung, dan lain-lain. Mundang binnya sendiri adalah upacara penyucian bibit padi yang akan ditanam oleh petani. Upacara ini dipimpin oleh tetua adat, dukun atau orang yang dianggap pantas. Penyucian itu ditandai dengan mengasapi dan mencuci bibit padi sebelum disemai. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi mundang binnya warga Kabupaten Lebong yang ada sejak lama ini tidak lagi dilakukan oleh para petani. Seperti yang dituturkan salah seorang warga desa Bungin, Kecamatan Beringin Kuning, Azi, pelaksanaan tradisi mundang binnya tersebut terakhir dilakukan pada tahun 1980-an. Sambil mengingat memori pelaksanaan ritual mundang binnya, Azi mengungkapkan dalam ritual tersebut dipimpin oleh kepala desa yang telah mengundang masyarakat. Kemudian setumpuk padi diberi asap dari kemenyan yang dibakar lalu dibagikan kepada masyarakat untuk disimpan. Dan di zaman kini, kaula muda jarang sekali melakukannya.
1: Buya tu nuyo tu tu tak masak air. Buya tu misalnya pada ada tepat, tungau dia, pada bing kuning dia, beladu, pada tepat tau ke. Misalnya ada pernah tu lalau dia masuk tentera, lalau alapak doloi, mungkin dia dah. Simuk nampak. Nah dia ada tetua, dan air saya si masak air. Dia nak obat mengetembah. Cabulia pakai sabit, cabulia mana kebuk cabulia perik waigai deh.
0: Hal yang sama juga diungkapkan warga lainnya, Era. Era mengatakan mundang binnya diyakini dapat meningkatkan hasil panen padi masyarakat jika dilakukan. Selain itu juga dapat terhindar dari penyakit dan hama.
1: Mencoba usaha, dapatkan tu pakai tu senyap, tip tu lalu patai bah temang. Di waktu oh bulan oh itu lah untuk binia itu lah untuk tuan sawah biasa nene. So ada sesi pasal binia nado, sana kaleng.
0: Badan Masyarakat Adat Kabupaten Lebong, Badrul Zaman menjelaskan, secara harfiah, mundang artinya mengundang. Mundang binnya maknanya adalah mengundang para leluhur agar memberi restu kepada petani yang akan turun tanam padi, sehingga tanaman padi yang ditanam terhindar dari ancaman gagal panen. Makna upacara ini adalah bahwa masyarakat sepenuhnya menyadari hidupnya juga tergantung dengan alam. Orang Rejang percaya bahwa ada kekuatan lain di luar kemampuan dan tanda-tanda alam yang harus dihormati sebagai wujud kebersatuan dengan alam yang mereka kenal. Tradisi mundang binnya sendiri sebenarnya tidak lepas dari mitos di suku Rejang tentang Nyang Serai atau Dewi Padi suku Rejang. Seperti dalam kepercayaan mitologi lama, berbagai suku di Indonesia pada zaman dahulu banyak mengenal Dewi Padi sebagai lambang kesuburan untuk pertanian. Bila di Jawa dikenal dengan nama Dewi Sri dan orang Barat menyebutnya Rice Goddess, maka dalam mitologi suku Rejang dikenal dengan nama Nyang Serai atau Denying. Dalam kebudayaan aslinya dahulu, orang Rejang percaya dengan mitos ini, di mana Nyang Serai dipercaya akan memberikan kesuburan kepada padi yang ditanam oleh orang Rejang bila menuruti aturan yang dibuat Denying dan menghukum berat bagi yang melanggar hukum yang diberlakukan oleh Denying. Hukumannya dalam bentuk gagal panen dengan membuat tanaman padi tidak subur atau terkena hama. Tanpa padi, orang Rejang akan lemah dan mati. Demikian menurut cerita mitos itu karena padi merupakan makanan pokok orang Rejang. Sehingga tradisi yang sejak dulu diturunkan oleh leluhur tetap dilestarikan hingga kini. Meski jarang, upacara adat mundang binnya adalah salah satu ritual untuk Nyang Serai yang masih bertahan hingga sekarang di tanah Rejang.
2: Nah, setelah berkumpul itu tadi itu barulah dia akan ritual itu, ritual mundang binnya. isi dari pada ritual tersebut itu mengharapkan kepada sesepuh-sesepuh orang Rejang supaya bibit padi yang akan diserak ini dapat selamat, tidak ada gangguan, sehingga dapat memberikan hasil yang melimpah anak cucu yang akan nyerah ini tadi. Nah, setelah ritual itu dilaksanakan, orang ini padi jadi dibagi. Mungkin sedikit seorang dibagi. Siapa? Cuma-cuma dikasih cuma-cuma aja. Pada masyarakat, dia punya sawah kan?
3: Padi. Yang punya tanam itu ya?
2: Nah, jadi bibit padi yang dikit itu tadi, dicampurlah pada bibit padi yang banyak.
0: Untuk itu, orang Rejang harus menghormati Nyang Serai dan berlaku baik pada saudara sesama keturunan Pat Bikau, Pat Patulai, sebagai penghormatan pada leluhurnya yang telah mewariskan tradisi ini turun-temurun. Badrul Zaman mengatakan setiap tahun setelah panen raya, terutama di Kelurahan Amen, Kecamatan Amen, upacara adat Munang Binya dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Nyang Serai untuk memulai menanam padi sehingga tetap diberikan hasil panen yang berlimpah. BMA Lembong sendiri merasa punya tugas dalam upaya melestarikan tradisi ini. Dikatakan Badrul Zaman, di masa kepemimpinan Kadirman sebagai ketua, BMA Lembong telah mengusulkan rancangan peraturan daerah tentang pemberlakuan hukum adat Rejang dalam Kabupaten Lembong. Namun hingga kini tidak kunjung disahkan. Badrul Zaman mengatakan jika raperda itu disahkan menjadi perda, lalu disusul dengan peraturan bupati, maka BMA sudah menyiapkan buku berisi pedoman untuk melaksanakan berbagai adat dan tradisi yang selama ini ada di masyarakat Rejang, termasuk tradisi ngundang.

yang lain. Kisah ini dituturkan dalam seni tutur tradisional Meringin. Hadirin, tukuku berhenti dikit tengah jalan ke Semenanjung. Kok agak kurang setuju, kina kalah sedikit. Ini

0: upat di bawah jambat, bujang bekurung nanam segai. Batan upat jangan dibuat, karena memang di lamu masih kau bercerai.
1: Anda masih mendengarkan RR.

0: Baik, pendengar, kami juga mohon maaf. Kami akhiri acara dari kami, yaitu acara Batang Rismilan Sobatan malam hari ini. Saat ini sudah pukul 22:35. Kembali kita bersama Pro 1 Bengkulu. Kita ikuti Ruang Rindu hingga nanti tutup siaran tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf atas segalanya ya. Kita langsung aja ke Pro 1, kita ikuti Ruang Rindu.
1: Juga yang pertama kali menggunakan simbol app dalam alamat email. Simbol ini dipilih untuk memisahkan nama pengguna dengan nama jaringan atau domain, sebuah standar yang masih kita gunakan hingga saat ini. Konon, email pertama yang dikirim Tomlinson hanyalah serangkaian karakter acak, tapi dampaknya sungguh luar biasa. Seiring berjalannya waktu, email terus berkembang. Di tahun 1975, muncul perangkat lunak yang memungkinkan pengelola email dengan lebih baik. Lalu, dengan hadirnya WWW di tahun 1991, email menjadi semakin mudah diakses oleh masyarakat luas melalui berbagai penyedia layanan gratis seperti Yahoo dan Hotmail. Dari proyek militer hingga menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, perjalanan email sungguh menakjubkan. Berkat penemuan Ray Tomlinson, kini kita bisa terhubung dengan siapa saja, di mana saja, hanya dengan beberapa klik. Sebuah inovasi yang patut kita apresiasi.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun Radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang.

Pemerintah Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk Badan Pengasuh Siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan Kepala Studio Amrah Hamid BE, yang saat itu juga sebagai Kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan Call Station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan, serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

adalah kata bijak tokoh dunia. Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu benar karena tidak melakukan apa-apa. George Bernard Shaw.

Sebelum lahirnya RRI Bengkulu, sejarah mencatat bahwa di Bengkulu pernah berdiri stasiun radio Perjuangan, tepatnya tahun 1949. Waktu itu, Bengkulu merupakan keresidenan dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, dijadikan markas para pejuang kemerdekaan. Para pejuang dari AURI dan PTT mendirikan stasiun radio yang berkekuatan 150 watt sebagai pengganti stasiun radio di Palembang yang dikuasai Belanda. Stasiun radio pertama di Bengkulu tersebut merupakan Radio Perjuangan yang berdomisili di Muara Aman, ibu kota Kabupaten Lebong saat ini. 24 Maret 1967 dibentuklah panitia persiapan studio RRI Bengkulu yang dikukuhkan pada tanggal 12 April 1967. Perjuangan panitia persiapan studio RRI Persiapan mendapat dukungan Hubdam 4 Sriwijaya yang memberikan pinjaman pemancar dan peralatan operasional siaran dan rekomendasi kepala RRI Studio Palembang dalam penggunaan frekuensi. 5 Agustus 1967, siaran perdana persiapan studio RRI Bengkulu di rumah bekas kediaman Bung Karno dengan call station. Inilah siaran percobaan RRI. Persiapan studio Bengkulu siaran percobaan RRI Persiapan tidak kontinu karena tidak adanya dana pendukung operasional dan kurangnya SDM. 18 November 1968, diresmikannya Bengkulu menjadi provinsi ke-26 dan pelantikan gubernur pertama HM Ali Amin SH. 4 bulan setelah berdirinya Provinsi Bengkulu, Gubernur Bengkulu mengeluarkan surat keputusan tanggal 31 Maret 1969 tentang pembentukan RRI Persiapan Bengkulu. 1 April 1969, saat dimulainya Repelita 1, dilakukan peresmian RRI Persiapan Bengkulu oleh HM Ali Amin SH, sekaligus membentuk badan pengasuh siaran RRI Persiapan Bengkulu dengan kepala studio Amrah Hamid B, yang saat itu juga sebagai kepala PLN Cabang Bengkulu. Bersamaan dengan itu, RRI Persiapan Bengkulu pertama kali mengudara dengan call station. Inilah RRI Persiapan Studio Bengkulu. Kerabat kerja RRI Persiapan Bengkulu sebagian besar adalah seniman dan budayawan serta karyawan PLN sebagai tenaga teknik. 17 April 1973, Gubernur Bengkulu mengangkat Haji Adnan Ilyas, Kabak Humas Pemda Provinsi Bengkulu, menggantikan Amrah Hamid BE sebagai Kepala Studio RRI Persiapan yang baru.

92,5 FM, Prosatukan Informasi dan Inspirasi. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan kami, Prosatu RRI Bengkulu di 92,5, ataupun untuk Anda yang menyimak melalui RRI Playgo. Satu informasi, mendengar, ini mengenai Benteng Kesultanan Buton. Kabupaten Buton tidak hanya kaya akan wisata bahari, ya, mendengar, tetapi juga wisata sejarah yang sudah dikenal hingga ke penjuru dunia. Salah satu yang paling populer adalah Benteng Kesultanan Buton ini, mendengar. Kesultanan Buton itu punya sistem pertahanan yang sangat kuat, ya. Bentengnya memang terpusat di Kota Bau-Bau, tapi juga ada benteng di beberapa wilayah seperti di Buton Selatan. Lebih lanjut dikatakan Basiran, pada dasarnya Kesultanan Buton memang terkenal dengan banyaknya benteng. Ini dikutip dari media online kami, mendengar. Benteng Keraton Buton merupakan benteng terluas di dunia. Pusat lokasinya ada di Desa Wisata Limbo Wolio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng Keraton Buton juga sudah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia MURI dan Guinness Book Record pada September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23.375 hektar. Luas sekali, ya, mendengar. Berdasarkan informasi dari situs jejaring desa wisata Kemenparekraf, kawasan benteng ini dikenal dengan Wolio yang merupakan pusat Kesultanan Buton. Menurut sejarahnya, Benteng Kesultanan Buton diperkirakan sudah dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III bernama Lasangiji, bergelar Sultan Kaimuddin 1591-1596. Mulanya benteng ini dibangun dalam bentuk tumpukan batu yang disusun mengelilingi komplek istana. Mulanya seperti itu, pendengar. Tujuannya untuk membuat pagar pembatas antara komplek istana dengan perkampungan masyarakat sekaligus sebagai benteng pertahanan. Nah, seiring berjalannya pemerintahan Kesultanan Buton, benteng ini kemudian dijadikan sebagai bangunan permanen, pendengar, yang nyatanya memberi pengaruh besar terhadap eksistensi kerajaan. Benteng Keraton Buton memiliki 12 pintu gerbang, pendengar, disebut Lawa, dan punya 16 emplasmen meriam yang disebut Baluara. Hingga saat ini, Benteng Kesultanan Buton bisa dilihat di kawasan Kabupaten Buton maupun di Kota Bau-Bau. Meskipun sudah berusia ratusan tahun, pendengar, Benteng Kesultanan Buton saat ini masih kokoh dan kerap dikunjungi oleh wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Buton.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Besar ke Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

0: Facebook. Канал «Информатика». Избиратель. Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, mimpi memberikan harapan dalam kehidupan. Kalau mau sukses, harus dimulai dari mimpi. Saat mulai bermimpi, kita akan mengusahakan banyak cara untuk bisa menggapainya. Mimpi itu gratis. Tidak ada satupun yang bisa membatasi kita dalam bermimpi. Tentukanlah satu tujuan hidup atau mimpi kita yang besar.

Dengan banyaknya keinginan atau mimpi, berarti kita punya resiko gagal yang lebih banyak. Melakukan banyak hal bisa menyerap semua energi dan motivasi. Barangkali tidak banyak dari kita bisa membagi energi sekaligus untuk fokus pada beberapa hal. Jadi cobalah untuk fokus pada mimpi-mimpi besar dan usahakan mimpi tersebut. Tetapkan kapan kita akan mendapatkannya. Bisa jadi tahun depan, 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, tanpa kita sadari, ternyata keinginan itu telah berhasil kita gapai. Fokus pada setiap kerja keras yang kita lakukan, menghindari pikiran negatif yang menjatuhkan, dan sabar bisa membuat kita terus termotivasi. Sebab kesuksesan butuh waktu. Segala yang terjadi dimulai dengan hayalan, dimulai dengan angan, dimulai dengan mimpi. Segala yang kita capai dimulai dengan angan-angan di pikiran. Apa yang kita sekarang angankan bila kita bicara tentang 1 tahun, 2 tahun ke depan? Apakah kita melihat masalah dan segala sesuatu yang berantakan? Ataukah kita melihat peluang dan keberhasilan? Pendengar, tidak ada batas bagi imajinasi. Kita boleh menghayalkan apa saja. Hayalan tidak bisa dibatasi realitas fisik, kesulitan keuangan, rasa takut, penolakan, dan apa saja yang mengurung kita di dunia nyata. Bayangkan masa depan dan biarkan kita melaju dengannya. Tinggalkan kendala di belakang dan tampilkan hidup yang ingin kita jalankan. Hidup yang kita ciptakan akan dimulai dari angan kita. Ciptakan angan-angan terbaik dan mulai bertindak untuk mewujudkannya.

berdengar di mana-mana ada berada. Dengan ini saya selamat ketugas kami menyelidiki dengan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 29 September 2026. Kita jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 92,5 MHz. Saya Hari Andika dan segenap kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bungkulu, Program 1.

pencerah jiwa. Kebahagiaan itu mirip oksigen. Oksigen, sumber kehidupan. Ketersediaannya di bumi ini sangat berlimpah. Bahkan, selalu tersedia dan gratis. Namun mengapa ada sebagian orang sulit menghirupnya, bahkan harus membayar mahal? Apabila seseorang mengalami kesulitan menghirup oksigen, pasti bukan karena oksigennya yang sudah langka, melainkan karena telah terjadinya gangguan di dalam sistem pernafasannya. Demikian pula jika kita kesulitan untuk bahagia, pasti bukan karena persediaan kebahagiaan sudah langka, tapi karena telah terjadinya gangguan di dalam pribadi atau rohani kita. Langkah pertama untuk menikmati kebahagiaan dengan belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan dan berhenti membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang bisa menikmati keindahan dunia dan arti kebahagiaan hidup. Syukuri apa yang kita miliki, bukan malah membandingkan dengan apa yang tidak kita miliki, agar kebahagiaan selalu mengisi kehidupan kita. Sesuatu tampak indah karena belum kita miliki. Bila sudah kita dapatkan, akan terasa biasa saja. Kapankah kebahagiaan akan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tetapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan berkah yang sudah kita miliki. Ciptakanlah rasa damai dalam hati agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Bukan kejadian yang membuat kita bahagia atau tidak, tapi kitalah yang harus memilih di antara keduanya. Kemarin sudah berlalu, esok belum tiba, kita hanya punya satu hari, yaitu hari ini. Separuh dari dunia salah menebak arah dalam berburu kebahagiaan. Mereka pikir kebahagiaan itu isinya adalah memiliki, mengambil, dan dilayani. Sesungguhnya kebahagiaan saat kita bisa memberi dan melayani.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafizah fi dhahnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah. Sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: coba dengar, suara apa itu?
1: Sepertinya dari arah gunung. Kita cek informasi resmi dulu yuk. Jangan panik.
2: Erupsi gunung api dapat terjadi dengan berbagai tanda dan tingkat aktivitas. Saat status gunung meningkat, tetap tenang dan ikuti arahan petugas serta informasi resmi dari pihak berwenang.
0: Yang penting, jangan percaya kabar yang belum jelas sumbernya ya.
1: Betul, pantau informasi resmi dan ikuti arahan petugas.
2: Kenali ancamannya, pahami langkah penyelamatannya, tetap waspada, jangan panik, dan utamakan keselamatan. Karena menjaga diri dari paparan abu vulkanik adalah bagian dari menjaga keselamatan saat bencana.
3: Pro1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
4: Pro1
3: Bengkulu pagi ini
4: bersama kami
3: Pro1 RRI Bengkulu,
4: kanal informasi dan inspirasi.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah Rabu 30 September 2026, Sari Berita. Program pertanian modern terkendala hama burung serta pengairan lahan di musim peralihan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyatakan penyakit mulut dan kuku, PMK, SE dan jembrana di Bengkulu masih terkendali. Bergari dalam berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medoktoria.

0: Kita awali dengan berita pertama, program pertanian modern terkendala hama burung serta pengairan lahan di musim peralihan. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Program pertanian modern atau Modern Agricultural System atau PMAAS yang mulai diterapkan di Bengkulu sejak Juli 2026 masih menghadapi sejumlah kendala di tingkat petani. Selain serangan hama, ketersediaan air untuk lahan persawahan juga menjadi perhatian dalam penerapan metode tanam benih langsung atau tabela. Ketua Kelompok Tani Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu, Fikri Hamzah, mengatakan hama burung menjadi salah satu masalah utama dalam penerapan metode tabela. Jarak tabur benih padi yang relatif rapat membuat tanaman yang baru tumbuh lebih mudah ditemukan dan diserang burung sehingga berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman. Menurut Fikri, pembangunan jaring dapat menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi serangan hama burung pada tanaman padi. Namun penerapannya cukup sulit karena luas lahan pertanian membutuhkan jaring dalam jumlah besar. Sementara jaring tersebut hanya dipergunakan sekitar 1 minggu hingga batang padi cukup besar dan tidak lagi mudah dimakan burung. Sementara itu, selain hama burung, keong juga menjadi tantangan bagi petani untuk menerapkan metode tabela. Sawah yang berdekatan dengan saluran irigasi membuat keong lebih mudah masuk ke area persawahan, sehingga tanaman padi yang baru tumbuh beresiko mengalami kerusakan. Fikri menilai langkah antisipasi terhadap serangan hama perlu diperkuat agar penerapan PMAAS dapat mencapai tujuan meningkatkan produksi beras. Saat ini petani telah melakukan pengendalian hama secara mandiri, salah satunya dengan menggunakan pestisida yang disemprotkan untuk mengurangi serangan hama pada tanaman padi. Selain pengendalian hama, kesediaan air juga menjadi faktor penting untuk mendukung pertumbuhan tanaman hingga masa panen. Kondisi musim kemarau yang membuat sejumlah lahan persawahan mengalami kekeringan ditambah curah hujan yang masih minim, berpotensi menghambat kebutuhan pengairan tanaman.
2: Ya, kalau kendala itu pasti ada. Tapi kendala sekarang itu setelah kita coba itu, masalah burung itu aja yang harus kita tanggulangi itu. Nah, soalnya sudah beberapa kelompok itu sudah mulai ya. Sudah sekarang ada yang satu jari tingginya, ada yang dua jari ya. Tapi sekarang harus antisipasi adalah kiong. Nah, soalnya kalau kiong itu bagaimanapun juga kalau di dekat siring irigasi atau pembuangan itu kiong pasti banyak. Nah, itu harus ada antisipasi kita nih. Tapi bisa diterulangi.
1: Meski mulai memasuki masa peralihan menuju musim hujan, pola curah hujan yang belum menentu membuat petani tetap perlu mengantisipasi kebutuhan air di lahan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan untuk memastikan penerapan PMAAS dapat menghasilkan panen yang optimal dan sesuai dengan target peningkatan produksi beras. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyatakan penyakit mulut dan kuku, PMK, SE, dan jembrana di Bengkulu masih terkendali. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Kondisi kesehatan ternak di Provinsi Bengkulu dari ancaman penyakit mulut dan kuku atau PMK, SE atau sapi ngorok, serta jembrana masih terkendali. Pemerintah daerah terus memperkuat pencegahan melalui vaksinasi dan pengawasan terhadap pergerakan ternak terutama dari luar wilayah provinsi. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Abdul Hadi SPTMM saat kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Hari Rabies Sedunia menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak terdapat laporan baru terkait ketiga penyakit tersebut. Pengendalian tetap dilakukan untuk menjaga kondisi ternak sekaligus mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus baru.
4: Alhamdulillah sampai hari ini itu tidak ada laporan lagi, aman. Setelah kita juga sudah melaksanakan secara insentif pelaksanaan vaksinasinya. Antar provinsi, nah itu menjadi suatu kendala memang karena kita tidak ada lagi pos terpadu. Tapi tetap kita berkoordinasi kepada wilayah-wilayah yang seperti di Mukomuko dan Kaur ya. Nah itu nanti kepada petugas kita peternakan di sana untuk khusus Mukomuko masih melaksanakan pemantauan hewan atau ternak yang keluar masuk.
3: Menurut Abdul Hadi, lalu lintas ternak antar provinsi menjadi salah satu hal yang masih perlu mendapatkan perhatian karena saat ini tidak lagi terdapat pos terpadu seperti sebelumnya. Pengawasan dan koordinasi tetap dilakukan dengan daerah yang berada di wilayah perbatasan Bengkulu, termasuk Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Kaur. Abdul Hadi menambahkan bahwa petugas peternakan di Kabupaten Mukomuko masih melakukan pemeriksaan dan pemantauan terhadap ternak yang bergerak keluar maupun masuk ke wilayah Bengkulu. Upaya tersebut dilakukan untuk mendeteksi potensi penyebaran penyakit sejak dini, sekaligus mempertahankan kondisi kesehatan hewan ternak di daerah. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Kepala Satuan Polisi Pabong Praja, Satpol PP Kota Bengkulu, Dr. Saat Maruli Tua Situmorang mengatakan, pihaknya menerima sejumlah informasi dan pengaduan dari masyarakat maupun penghuni rumah pondokan atau kos-kosan terkait penyelenggaraan usaha pondokan di Kota Bengkulu. Ia menjelaskan penyelenggaraan usaha pondokan telah diatur dalam peraturan daerah Perda Kota Bengkulu nomor 14 tahun 2014 yang mewajibkan penyelenggara usaha pondokan menjaga serta menghormati norma hukum, norma adat dan agama yang berlaku di masyarakat. Saat menegaskan seluruh pemilik usaha pondokan, rumah sewa dan kos-kosan harus memenuhi ketentuan yang berlaku termasuk memiliki izin usaha sesuai peraturan daerah. Ia juga mengingatkan agar pengelolaan pondokan tidak menjadi tempat terjadinya perbuatan asusila, peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang maupun aktivitas lain yang bertentangan dengan hukum, norma adat dan agama. Selain itu, pemilik pondokan diminta menunjuk penanggung jawab yang dapat memastikan ketertiban penghuni termasuk memperhatikan ketentuan mengenai penghuni yang berbeda jenis kelamin dalam satu bangunan dengan pasangan suami istri wajib menunjukkan bukti perkawinan yang sah. Saat mengimbau para pemilik pondokan yang belum memiliki izin agar segera mengurus perizinan melalui RT, RW, Lurah dan selanjutnya mengajukan kepada Wali Kota Bengkulu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kota Bengkulu. Demi kelancaran pengguna jalan dan pedagang, Satpol PP Bengkulu rutin tertibkan PKL. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
5: Satuan Polisi Pamong Praja ataupun Satpol PP Kota Bengkulu kembali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima ataupun PKL yang masih berjualan di badan jalan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum serta kelancaran arus lalu lintas di sejumlah titik yang kerap mengalami kemacetan. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat M. Situmorang, mengatakan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah terkait dengan ketertiban umum dan penggunaan fasilitas publik.
6: Dalam memelihara ketentraman ketertiban umum, kita secara rutin kan melakukan kegiatan sosialisasi, pendekatan baik kepada pedagang kaki lima, ini kita sosialisasi. Kemudian ada toleransi kemarin, tiap hari kan ada peleton nih di bawah bidang Kabid Tertibum. Mereka melakukan peneguran sampai kita membantu dulu. Jadi polanya kita membantu ngangkat ke mobilnya supaya tidak ada lagi barang dagangan di jalan.
5: Dalam operasi tersebut, petugas menyisir beberapa lokasi yang menjadi titik keramaian PKL. Dan sejumlah pedagang yang masih melanggar diberikan teguran secara persuasif. Bahkan sebagian di antaranya dimintai untuk segera memindahkan lapak dagangannya ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sementara itu, masyarakat pengguna jalan menyambut baik langkah penertiban ini. Menurut seorang warga, Indah mengatakan, keberadaan PKL di badan jalan sering menyebabkan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk.
7: Kalau jalanannya lebih tertib, pedagang-pedagangnya juga nggak jualan di badan jalan, itu bisa ngurangin macet. Jadi aktivitas kami juga lebih lancar atau nggak keganggu.
5: Satpol PP Kota Bengkulu menegaskan akan terus melakukan pengawasan secara rutin dan mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap penertiban. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyediakan solusi jangka panjang agar para PKL tetap dapat berusaha tanpa mengganggu ketertiban umum. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita Daerah yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komandan Lanal Bengkulu, Letkol Laut P. Brahma Setia Indramawan ST menilai keberadaan rumah penyu di Alun Utara yang dibangun oleh PT Pelindo Regional 2 Bengkulu melalui program Pelindo Peduli Pesisir bekerjasama dengan Yakesma Bengkulu menjadi langkah penting dan menjaga ekosistem pesisir. Ia mengapresiasi pengelola konservasi yang selama bertahun-tahun berupaya menyelamatkan telur penyu untuk ditetaskan dan dilepaskan kembali ke alam. Mengingat jika dahulu telur penyu masih banyak dikonsumsi, kini masyarakat yang menemukan telur penyu justru menyerahkannya kepada pengelola konservasi untuk ditetaskan dan nantinya dilepaskan kembali ke alam.
8: Jadi park ya, education park mungkin bisa menjadi tempat pendidikan, jadi ini luar biasa. Nanti mungkin ada berikutnya apa namanya, edukasi juga tentang penanaman pohon dan sebagainya, pohon kemudian ikan, budidaya ikan dan sebagainya cukup menarik. Harapannya ini semua dapat apa namanya, jaga ekosistem penyu yang sudah ada, kita pedulikan lingkungan, menumbuhkan rasa peduli pada anak-anak dari mulai TK sampai sampai ke orang dewasa. Termasuk ini Pak, ini cukup menarik, Pak Kapolri ini cukup menarik Pak, ini coba diajak mahasiswanya untuk berpikir Pak.
0: Di sisi lain, Dan Lanal juga mengemukakan Bengkulu memiliki modal besar berupa garis pantai dan laut yang luas karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, di mana potensi tersebut seharusnya tidak hanya dilihat dari sektor daratan, tapi juga dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi dan wisata bahari. PT Pelindo Regional 2 Bengkulu melalui program Pelindo Peduli Pesisir melakukan groundbreaking pembangunan rumah penyu di kawasan Alun Utara, Kabupaten Bengkulu Tengah. Program yang dilaksanakan bekerjasama dengan Yayasan Kesejahteraan Madani, Yakesma, General Manager Pelindo Regional 2 Bengkulu Dimas Rizky mengemukakan program Pelindo Peduli Pesisir merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-5 Pelindo yang jatuh pada 1 Oktober 2026 lalu. Menurutnya, Pelindo tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan.
9: Jadi kita tentunya bekerjasama dengan Yakesma, kita melakukan apa evaluasi mana-mana wilayah yang memang bisa kita bantu, dan akhirnya kita putuskan di Alun Utara seperti itu. Dan berharap ini juga ke depan kita akan kembangkan lagi seperti itu. Ya, karena memang infrastrukturnya sudah rusak ya, kita tahu kemarin 8 bulan yang lalu tim kami ke sini itu laut sudah nyampe di belakang, tetapi sekarang sudah menjorok ke sana, dan ini mungkin salah satu dan juga fenomena dari di Bengkulu ya, bahwa ada endapan yang dibawa ke sisi pesisir dan kami memilih sini, mudah-mudahan bisa membawa keberkahan buat kita semua.
0: Senada, Branch Manager Yakesma Bengkulu, Apra Julianda Putra menyampaikan pembangunan rumah penyu akan menjadi tempat pengolahan telur dan kolam tuki sebagai bagian dari pusat konservasi penyu di kawasan Alun Utara. Untuk bangunan tersebut dirancang berukuran sekitar 10 x 4 meter dan diharapkan dapat mendukung kegiatan konservasi yang selama ini dilakukan secara mandiri oleh pengelola kawasan. Harga bawang merah di Pasar Panorama Bengkulu stabil kisaran Rp40.000. Berikut laporan selengkapnya bersama Tina Yolanda.
10: Harga bawang merah di Pasar Panorama Kota Bengkulu berada pada kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kondisi tersebut diketahui berdasarkan keterangan pedagang yang berjualan di pasar setempat. Pedagang bawang merah Rudi mengatakan harga jual mengikuti modal yang diperoleh dari pemasok. Besaran harga kemudian disesuaikan dengan kondisi barang saat diterima. Sebelum dipasarkan, bawang yang datang diperiksa terlebih dahulu oleh pedagang. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi komoditas yang akan dijual kepada konsumen. Menurut Rudi, harga bawang merah masih berada pada kisaran yang sama dalam beberapa waktu terakhir. Pedagang menyesuaikan harga jual dengan biaya yang dikeluarkan saat memperoleh barang.
11: Ke 40 sekarang. Nah, sudah tahu aku faktornya, sudah tahu. Masalahnya pengen share.
10: Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengatakan ia membeli bawang merah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
12: Harga bawang merah 40-40 ribu itu masih terjangkau lah ya.
10: Ia menambahkan bawang merah merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam memasak sehari-hari. Tina Yolanda, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajudin, secara resmi membuka kegiatan sepak bola usia dini yang dilaksanakan Asosiasi Kabupaten ASKA PSSI Kabupaten Bengkulu Selatan di Stadion Pandang Panjang Minggu 27 September 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan bakat sepak bola generasi muda di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam kesempatan tersebut, Rifai Tajudin menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan terhadap pelaksanaan turnamen sepak bola usia dini. Menurutnya, kegiatan tersebut memiliki peran penting dan menciptakan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan dan pengalaman mereka di bidang olahraga. Rifai Tajudin mengatakan pembinaan sepak bola sejak usia muda merupakan langkah penting untuk melahirkan pemain-pemain berkualitas di masa mendatang. Melalui kompetisi yang terarah dan berkelanjutan, para pemain muda diharapkan dapat terus mengasah kemampuan serta meningkatkan pengalaman bertanding. Beralih ke berita selanjutnya, IAIN Curup bersama Puskesmas Tunas Harapan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan program cek kesehatan gratis atau CKG. Kegiatan CKG ini berakhir pada Senin 28 September 2026. Selama pelaksanaan CKG di tiga fakultas, sebanyak 650 mahasiswa dan dosen mengikuti pemeriksaan kesehatan dasar, meliputi tekanan darah, gula darah, asam urat, kolesterol, serta screening kesehatan lainnya. Hasil sementara menunjukkan 1,38% peserta terindikasi memiliki tekanan darah tinggi, 1,38% kadar gula darah tinggi, 0,77% asam urat tinggi, dan 0,77% kolesterol tinggi. Sementara 9,85% peserta memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan TBC yang masih menunggu hasil laboratorium dan bukan merupakan diagnosis TBC. Rektor IAIN Curup, Profesor Dr. Idi Warsyah, mengapresiasi kolaborasi Puskesmas Tunas Harapan dan memberikan pelayanan kesehatan bagi sivitas akademika. Rektor mengajak mahasiswa dan seluruh sivitas akademika menjadikan hasil pemeriksaan sebagai pengingat untuk menerapkan pola hidup sehat, lakukan deteksi dini, serta mengikuti pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp Pro 1 di 0811-73-07079. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPBin Tuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rizka Medoktor ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811 787 1603 atau 0813 6758 2161 atau

0: Pendengar, terima kasih masih di Bengkulu pagi ini, dan selanjutnya kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu pagi ini yang akan disampaikan perakirawan dari BMKG Fatmawati Bengkulu, ada Anjas.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Adapun menjelang siang hingga malam hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di wilayah Kota Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan, Kepayang, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Kaur. Sedangkan untuk dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celsius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang mencapai 1 hingga 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan ini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Anjas, BMKG Bengkulu melaporkan.
2: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Abu vulkanik mungkin terlihat seperti debu biasa. Namun, partikel halus yang dilepaskan saat erupsi gunung api dapat mengganggu kesehatan. Ketika terhirup, abu vulkanik dapat menyebabkan iritasi pada hidung dan tenggorokan, batuk, hingga rasa tidak nyaman saat bernafas. Abu juga mengiritasi mata dan kulit. Risiko gangguan bisa lebih besar pada anak-anak, lansia, serta orang yang memiliki gangguan pernafasan. Lalu, apa yang perlu dilakukan? Saat hujan abu terjadi, sebisa mungkin tetap berada di dalam ruangan. Tutup pintu dan jendela untuk mengurangi abu masuk ke rumah. Jika harus beraktivitas di luar, gunakan masker yang dapat menyaring partikel dengan baik. Lindungi mata dengan kacamata dan kenakan pakaian yang menutupi kulit. Hindari menggosok mata ketika terkena abu. Bersihkan abu dengan hati-hati dan ikuti petunjuk kesehatan serta informasi resmi dari pihak berwenang. Ingat, abu vulkanik bukan sekedar debu. Jaga pernafasan, lindungi mata dan kulit, serta batasi paparan abu selama erupsi.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
2: Halo RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
2: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
1: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
3: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
4: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

0: Pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, harga tandan buah segar atau TBS kelapa sawit Bengkulu Utara menunjukkan pergerakan positif dalam bulan September 2026. Memasuki akhir bulan September, harga TBS kelapa sawit di sejumlah pabrik ini alami sedikit penurunan. Di PT Sandabi Indah Lestari A pada periode 22 hingga 24 September,

September, 1 kg TBS kelapa sawit di harga Rp3.230, namun pada periode 25 September turun menjadi Rp3.140 per kilogram. Sementara itu di PT Sandabi Ketahun, penurunan mencapai Rp80.000 per kilogram dari Rp3.050 menjadi Rp2.970 per kilogram. Sedangkan di sejumlah pabrik lain alami penurunan sebanyak Rp30 hingga Rp60.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan koreksi harga TBS kelapa sawit terjadi hampir bersamaan, namun besarannya berbeda di masing-masing pabrik. Petani menilai harga jual TBS kelapa sawit di tingkat pabrik saat ini masih tergolong tinggi. Di tengah pergerakan harga TBS kelapa sawit ini, petani berharap harganya terus menguat sebab harga jual yang tinggi menjadi momentum bagi pekebun sawit untuk mendapatkan nilai jual yang lebih baik. Salah seorang petani sawit, Subagio, mengatakan meski harga TBS kelapa sawit ini tergolong masih tinggi, namun khawatiran harga kembali turun masih membayangi para petani sawit, terutama jika perubahan harga berlanjut pada hari-hari berikutnya. Untuk informasi lengkapnya, pendengar, bisa Anda baca di rri.com.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sudi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair, dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria, menjelaskan vape menjadi salah satu wadah atau celah untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
4: Jadi vape